Siaran Pro 2 RRI Loksumawe di 95,2 FM. Atau kamu bisa tonton dan download aplikasi RRI Digital di Play Store dan App Store. Jangan lupa follow Instagram, Facebook, dan TikTok @Pro2Loksumawe. Catat juga nomor WhatsApp-nya 0811 67 15.

0: Zaudes bien yo.
1: Hai guys, baju kalian produk apa? Mahal nggak? Enggak. Mana paten? Kayak akulah. Baju branded. Motor gede. Kalau makan di restoran, gaya elit lah.
2: Alah, beli baju pakai pinjaman online. Motor masih kredit. Makan di restoran, tapi beras masih ngutang. Aduh say, ngapain gaya elit? Tapi ekonomi sulit. Mending hidup tuh biasa aja, tapi bahagia. Ketimbang terlihat kaya cuma di sosial media.

0: musuhnya banyak. Yah, kalah lagi.
1: Kok bisa kalah terus sih?
0: Makanya ya, cepat top up. Aku butuh beli skin sama senjata supaya aku lebih kuat.
1: Hah? Harus bayar lagi? Memangnya nggak bisa main tanpa itu?
0: Kalau nggak beli, susah menang ya.
1: Nah, kalau menang harus terus bayar, itu sudah nggak sehat lagi.
0: Jadi, aku salah ya?
1: Bukan salahmu, nak. Tapi kita harus pilih game yang benar.
0: Ayah, ibu, di balik layar itu ada dunia yang bisa membentuk masa depan kami. Karena masa depan kami bukan untuk dipertaruhkan, dan mimpi kami tidak boleh ditukar dengan harapan instan.

tanpa kita sadari, kebiasaan menyisakan air minum dalam gelas atau botol kemasan sudah melukai hati jutaan orang di seluruh dunia yang masih kekurangan air bersih. Bayangkan jika setengah penduduk Indonesia membuang air minum 10 ml saja, akan ada 130 ribu liter air minum yang terbuang setiap harinya. Kebutuhan air bersih di seluruh dunia terus meningkat, sementara ketersediaan air bersih semakin berkurang setiap tahunnya. Jangan sisakan, habiskan air minum Anda, karena bagi mereka, sisa air minum itu sangatlah berharga.

0: Ya, tadi di sekolah aku dikatain gini, Syabil gendut, Syabil gendut.
1: Terus, kamu gak marah?
0: Ya enggak lah, kan emang aku gendut. Lagian, kenapa sih harus pakai marah-marah? Ayah kan pernah bilang, ciri orang Indonesia itu ramah, sopan, dan saling menghargai.
2: Tanamkan rasa saling menghargai sejak dini. Kuatkan sikap toleransi dan hindari diskriminasi. Itulah ciri orang Indonesia sejati.

0: Mau beli apa, Din?
1: Gula 1 kilo, minyak goreng 1 kilo. Totalnya berapa?
0: Wow. 43.000, Din.
1: Oke, kasbon dulu ya.
0: Huh? Kok kasbon? Itu di tangan ada duit.
1: Udah, nanti aja bayarnya. Itu kasbon kan masih secubit.
0: Secubit? Lama-lama jadi bukit. Din, mending kalau ada uang jangan kasbon. Dibayar aja dulu, biar gak jadi beban di kemudian hari.
2: Hiroshima dan Nagasaki hancur karena dibom. Warung Bu Yun hancur karena kasbon.

0: Selamat pagi teman Produa.
1: Di Spada kita ngomongin soal anak muda dari lifestyle.
2: Nah, jadi nih teman Produa, sebenarnya nabung itu udah jadi lifestyle terbaik buat anak muda. Jadi mulai sekarang kayaknya kamu harus mulai nabung nih teman Produa, biar kamu nggak pinjol sana sini.
1: Kreativitas.
2: Teman Produa, zaman sekarang kita tuh harus banyak ide loh dalam berkreativitas. Contohnya, kamu bisa sulap nih botol bekasmu jadi pot cantik.
1: Bahkan hobi.
3: Aku tuh sampai sekarang masih bingung ya, kenapa sih hobi baca di kalangan anak muda masih minim banget?
1: Yuk gabung di Spada, setiap hari jam 8 pagi di 95,2 RRI Produa FM Lok Sumawe. Atau kalian bisa dengar dan tonton di aplikasi RRI Digital. Mulai harimu bareng Spada. Selamat pagi.

0: Aku hampir menang, tapi musuhnya banyak. Yah, kalah lagi.
1: Kok bisa kalah terus sih?
0: Makanya ya, cepat top up. Aku butuh beli skin sama senjata supaya aku lebih kuat.
1: Hah? Harus bayar lagi? Memangnya nggak bisa main tanpa itu?
0: Kalau nggak beli, susah menang ya.
1: Nah, kalau menang harus terus bayar, itu sudah nggak sehat lagi.
0: Jadi, aku salah ya?
1: Bukan salahmu, nak. Tapi kita harus pilih game yang benar.
0: Ayah, ibu, di balik layar itu ada dunia yang bisa membentuk masa depan kami. Karena masa depan kami bukan untuk dipertaruhkan, dan mimpi kami tidak boleh ditukar dengan harapan instan.

masih terus bareng aku Agam Faiz di pagi hari ini, pendengar Firza dengan suaramu. Lagu terbaru di Belantika Musik Indonesia aku putarin untuk kalian di pagi hari ini. Semangat pagi untuk cuaca yang cukup baik, cuaca yang sangat mendukung tentunya aktivitas kita. Meskipun juga kemungkinan nantinya akan turun hujan menurut perkiraan BMKG gitu ya. Tapi kalau pagi disambut dengan seperti ini, cuaca kan enak kan, sejuk-sejuk gitu ya. Oke, di pagi hari ini teman Pro 2, aku ingin ajak kalian semua kemana nih? Umroh enggak lah. Ya, aku sebenarnya pagi hari ini kita akan ngobrol bareng teman aku namanya Kafka, tapi Kafka kebetulan hari ini dipanggil Menteri Sekretaris Negara ya. Ya, Mayor Teddy. Enggak. Kafkanya lagi enggak bisa pagi hari ini. Jadi ya aku ingin undang kalian yang ingin berpartisipasi.

ikut bukan ikutan ya, ingin berinteraktif lah. Aku ingin ajak interaktif kalian maksudnya di 08 11 67 15 893, bener nggak, 952, sorry ya, di 08 aduh handphonenya mati lagi di 08 11 67 15 952, ya melalui WhatsApp saja ini. Aku ajak ngobrol kalian terkait dengan apa sih bagaimana sih tanggapan kalian terkait dengan BBM yang naik ya, Pertamax naik, ini kira-kira dompet Gen Z gimana sih? Ya, jadi aku ingin tanggapan kalian nih, teman-teman aku yang Gen Z nih ya, di 08 11 67 15 952. Komentar kalian aku tunggu di 08 11 67 15 952, oke, di WhatsApp. Selamat pagi untuk kalian semua tentunya di pagi hari ini di Spanda. Selamat pagi teman Pro 2. Bareng aku Agam Faiz, dan aku akan putarin lagu untuk kalian semua. Tetap terus di sini.

0: Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Di Spada, kita ngomongin soal anak muda dari lifestyle.
1: Iya, jadi teman Pro 2 ternyata

Oke, thank you banget buat kalian semua yang masih terus setia di sini di Pro 2 FM, tempat terbaik kamu. Masih bareng aku Agam Faiz, dan di pagi hari ini kita masih ngobrol ya terkait dengan BBM Pertamax yang naik. Ya, efeknya untuk kita, apalagi untuk Gen Z, ini pasti berdampak ya, ada efeknya pastinya. Jadi untuk kalian, apa sih yang kalian rasakan di saat Pertamax naik seperti ini? Kalau nggak salah kemarin ya, kemarin pemerintah udah menaikkan harga BBM, khususnya Pertamax ya. Pertamax itu menjadi Rp16.250 dari sebelumnya yaitu Rp12.250 ya kalau nggak salah ya. Jadi ada naik sekitar 30 hingga 35%. Ini gimana nih keadaan dompet Gen Z? Nah, aku tunggu di 0811-6715-952. Nah, kalau harga Pertamax naik, ini dampaknya ke kantong Gen Z tergantung ya, seberapa sering pastinya menggunakan kendaraan pribadi, itu sudah pasti gitu kan. Pengeluaran transportasi bertambah, misalnya jika motor menghabiskan 20 liter per bulan dan harga naik 500 per liter, biaya bulanan naik sekitar 10 ribu. Nah, itu Rp500 per liter. Ini 4.000 ya. Waduh, jika kenaikan lebih besar atau penggunaan lebih tinggi, dampaknya pasti lebih terasa ya. Jadi itu pengeluaran transportasi pasti bertambah ya. Efek lainnya mungkin tidak langsung juga bisa muncul ya, kenaikan biaya bahan bakar. Ini pasti meningkatnya biaya distribusi barang dan jasa ya, yang pada akhirnya bisa mempengaruhi harga makanan ya. Terus apa lagi nih, transportasi atau kebutuhan sehari-hari lainnya. Jadi ya, Gen Z yang sering nongki-nongki sudah pasti ya, yang tadinya nongkinya 20 ribuan sudah cukup, saat ini harus nambah budget jadi 50 ribu. Karena itu tadi ya, jasa ya, barang dan jasa ini juga pasti bakal naik ya kan. Gen Z ini yang mengandalkan transportasi umum juga kena gitu kan, karena kan ongkosnya juga pasti bakal naik juga gitu kan. Itu juga berdampak, tapi kecil lah ya. Jadi kecil. Untuk kalian yang jalan kaki sudah pasti lebih kecil dampaknya ya. Bersepeda, jadi yang bersepeda rutin juga dampaknya juga sudah pasti kecil gitu. Mungkin kenanya di barang ya kan, di belanjaan. Tapi kalau di transportasi, karena kita naik sepeda, gak begitu berefek ya. Gak berefek emang ya, memang gak berefek karena sepeda gitu. Jadi mungkin solusinya apa ini? Gak solusi sih, ada cara ya untuk mengurangi dampaknya gitu. Jadi mungkin kalian bisa ambil inisiatif seperti ini, menggabungkan ya. Ya, jadi menggabungkan apa nih? Menggabungkan beberapa urusan dalam satu perjalanan kalian gitu. Nah, kalau misalnya kalian mau kemana nih, nah, gak usah ditunda-tunda, di hari itu aja seluruhnya gitu. Menggabungkan semua urusan, gak usah bolak-balik dan sebagainya. Ini kan efisiensi namanya ya. Ya, jadi menggabungkan beberapa urusan dalam satu perjalanan ini penting sekali untuk mengurangi dampak tadi gitu kan. Menggunakan transportasi umum ini juga menjadi efisiensi ya, jika tersedia ya, dan menjadi efisiensi untuk kita. Terus juga menjaga tekanan ban dan kondisi kendaraan agar lebih hemat bahan bakar, ini juga bagian dari mengurangi dampak kenaikan harga BBM tadi. Dan kita perlu evaluasi, meninjau ulang anggaran bulanan untuk melihat pos pengeluaran yang bisa dihemat. Nah, ini penting ya untuk Gen Z gitu, Gen Z. Nah, untuk kalian nih, gimana nih dompet kalian nih? Pertamax naik udah 2 hari nih. Ya, kira-kira ngisi apa nih? Minyak lampu? Enggak lah, isi air, enggak mungkin ya kan.

Nanti ada sih alternatif ya, minyak subsidi gitu ya, Pertalite. Nah ini kendalanya, kalau misalnya seperti itu udah pasti apa ya, tangki Pertalite tuh kalau di SPBU pasti ramai, pasti ngantri ya dari dulu sih. Sebelum naik Pertamax, Pertalite juga pada ngantri gitu kan. Apalagi ini udah naik Pertamax, pastinya akan berpengaruh terhadap antrian di Pertalite gitu. Tapi beberapa kemarin aku lihat sih beberapa SPBU nyaman-nyaman aja sih ya. Jadi biasa sih fenomena apa ya. Kalau aku nengok kemarin itu beberapa SPBU masih normal gitu, masih seperti biasa gitu kan. Oke, selamat pagi untuk kalian semuanya, teman Pro 2 masih terus bareng aku Agam Faiz. Dan nanti kita juga akan mendengarkan ya siaran langsung pertandingan sepak bola Piala Dunia 2026 ya, antara Korea Selatan ya. Korea Selatan lawan apa nih? Lawan apa coba? Aku cek dulu. Ya, nanti kita akan lihat kita akan dengarkan ya. Kita akan relay Pro 3 Jakarta untuk mendengarkan jalannya pertandingan sepak bola Piala Dunia ya kan, antara Korea Selatan melawan Chili ya di jam 9 ya. Oke, nanti kita akan ulas sebelum pertandingan. Tetap terus di sini di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Oke, satu lagu aku putarin untuk kalian semuanya. Ada Ellie ya dengan Regulars ya. Lagu ini kalau gak salah dirilis 2019 ya. Oke teman Pro 2, nanti kita akan bergabung dengan Pro 3 Jakarta untuk kita ikuti Piala Dunia ya, jalannya sepak bola ya, pertandingan sepak bola Piala Dunia antara Korea Selatan versus Ceko. Aku salah tadi ya, bukan Korea Selatan versus Chile tapi Ceko. Aduh, kalau dibilang gak suka bola, pemain bola. Oke, teman Pro 2, selamat pagi untuk kalian sekali lagi yang ingin ikutan di 0811-6715-952. Aku tunggu kalian yang katanya dompet kalian lagi boncos banget nih karena Pertamax naik ya. Jadi silakan komentar kalian terkait dengan bagaimana 2 hari ini kondisi dompet kalian ya, terkait dengan apa akibat Pertamax naik ya. Silakan di 0811-6715-952. Aku tunggu kalian semuanya ya, sebelum kita nanti bergabung di pukul 9 dengan Pro 3 Jakarta. Oke. Aku ingin putarkan lagu kembali untuk kalian semuanya ya. Masih di lagu Masyarakat Baby Master dengan Seeds.

dengerin siaran Pro 2 di 95,2 FM RRI Loksemawe. Atau kamu bisa tonton dan download aplikasi RRI Digital di Play Store dan App Store. Jangan lupa follow Instagram, Facebook, dan TikTok @Pro2Loksemawe. Catat juga nomor WhatsApp-nya 08 11 67

Oke, welcome back. Masih terus bareng aku Agam Faiz di pagi hari ini teman Pro 2. Dan sesaat lagi kita akan menyaksikan, bukan menyaksikan, mendengarkan ya, jalannya pertandingan antara Korea Selatan versus Ceko dalam Piala Dunia 2026 ya, laga kedua di Piala Dunia tahun ini. Sebelumnya ataupun tadi pagi ya, dini hari tadi sudah ada Meksiko versus Afrika Selatan yang berkesudahan 2-0. Nah, bagaimana prediksi dan juga jelang pertandingan ya, Korea Selatan versus Ceko di lanjutan Piala Dunia 2026. Ini laga pembuka grup A antara Korea Selatan ya, berhadapan dengan Ceko. Ini diprediksi berlangsung, ini sangat ketat sekali. Kedua tim sama-sama akan mengincar 3 poin penting untuk menjaga peluang lolos dari grup yang juga dihuni oleh Meksiko ya, dan Afrika Selatan. Nah, bagaimana dengan kondisi Korea Selatan ya, menjalani laga pembuka ini? Korea Selatan datang dengan pengalaman yang jauh lebih besar di Piala Dunia. Ini merupakan penampilan ke-12 mereka di putaran final dan yang ke-11 secara beruntun. Namun, persiapan mereka tidak sepenuhnya mulus karena beberapa pemain kunci mengalami masalah kebugaran dan performa menjelang turnamen. Ya, sorotan utama berada pada Son Heung-min ya, sebagai kapten dan sumber kreativitas serangan. Ini sorotan yang mungkin bisa kita dituju ya, pemain-pemain kunci dari Korea Selatan. Terus ada Lee Kang-in yang menjadi motor permainan di lini tengah, dan juga ada Kim Min-jae sebagai pemimpin di lini belakang. Pelatih Hong Yong-bo diperkirakan menggunakan formasi 3-4-3 yang lebih seimbang untuk menjaga stabilitas pertahanan sekaligus memaksimalkan kecepatan transisi. Dan bagaimana dengan kondisi Ceko? Ceko kembali ke Piala Dunia untuk pertama kalinya sejak 2006. Jadinya hanya sudah 20 tahun mereka tidak tampil. Sudah 5 perhelatan Piala Dunia mereka absen, dan hari ini dan tahun ini mereka kembali lagi. Mereka dikenal sebagai tim yang kuat secara fisik, disiplin, dan berbahaya dalam situasi bola mati. Pemain yang patut diperhatikan ya, ada Patrick Schick sebagai ujung tombak utama, ada Thomas Suchek yang menjadi pemimpin di lini tengah, dan juga ada Vladimir Kloval yang aktif membantu serangan dari sisi sayap. Salah satu kekuatan terbesar Ceko adalah efektivitas mereka dalam bola mati. Mereka mencetak lebih banyak gol dari situasi set piece ya, dibanding tim lain yang ya bisa dikatakan fase kualifikasi fase kualifikasi Eropa ya. Jadi kelebihan Ceko ini berada pada situasi bola-bola mati. Ya. Ada beberapa kunci pertandingan yang patut kita ulas di pagi hari ini teman Pro 2. Korea Selatan unggul dalam mobilitas dan kombinasi cepat, sementara Ceko lebih mengandalkan duel udara dan kekuatan fisik. Ini kalau kita lihat dari duel teknik dan versus fisiknya ya. Kalau kita lihat dari pengaruh sang kapten ya, Son Heung-min. Ini jika Son mendapat ruang untuk bergerak, Korea bisa sangat berbahaya. Namun Ceko kemungkinan akan mencoba membatasi pengaruhnya dengan pertahanan yang rapat. Nah, mungkin kalau pengaruhnya si Son ini ya, karena kita tahu Son kan seorang kapten yang saat ini sudah hijrah dia ke hijrah apa ini udah dari Liga Inggris ke Liga Amerika ya. Jadi kayaknya dia udah terbiasa dengan suasana Amerika Latin gitu ya. Jadi karena satu musim kemarin dia sudah bermain di Liga Amerika ya. Bola mati Ceko. Nah, ini harus diperhatikan Korea ya. Korea harus berhati-hati terhadap tendangan sudut dan free kick yang mengarah ke Schick ya, maupun Socek. Nah, bagaimana prediksinya? Sebagai analisis statistik menilai Korea Selatan sedikit lebih diunggulkan dalam peluang kemenangan, sekitar 43% berbanding 31% untuk Ceko. Namun selisih kualifikasi atau maksud kami selisih kualitas kedua tim tidak terlalu besar nih teman Pro 2 ya. Prediksi skornya kemungkinan nih teman Pro 2, Korea Selatan dan Ceko bisa saja seri satu sama, atau Korea Selatan unggul 2-1 atas Ceko. Pertandingan berpotensi berjalan hati-hati pada babak pertama sebelum terbuka di paruh kedua. Itu dia. Ya. Bagaimanakah pertandingannya? Jelang pertandingan kita akan segera bergabung dengan Pro 3 Jakarta untuk menyaksikan pertandingan Piala Dunia antara Korea Selatan versus Ceko.

lapisan air yang menyelimuti bumi disebut hidrosfer. Lapisan ini termasuk samudra, laut, danau, sungai, air, dan uap air. Sebanyak 70% permukaan bumi ditutupi oleh air, sedangkan daratan hanya 30%. Dilansir dari Britannica, terdapat sekitar 1,4 miliar kilometer kubik air di permukaan bumi. Walaupun begitu, hanya sebagian kecil air yang tersedia di bumi yang merupakan air tawar. Air tawar ini yang biasanya dimanfaatkan untuk kehidupan manusia. Kalau dilihat dari luar angkasa, rangkaian lapisan hidrosfer membuat bumi memiliki penampilan yang berbeda dibandingkan planet lainnya. Tampak seperti kelereng berwarna biru dengan variasi corak. Pro 2 FM.

teman-teman Pro2, siapa nih yang kalau makan, apapun makanannya, minumnya es teh manis? Sebutan es teh manis dipakai di Jakarta dan sebagian besar Pulau Jawa. Tapi ternyata, tiap daerah punya cara sendiri loh untuk menyebut minuman satu ini. Kalau kamu lagi di Batam atau di Kepulauan Riau, es teh manis dikenal dengan sebutan teh obeng, yang berasal dari bahasa Hokkien yang artinya teh dan es. Di Aceh disebut teh dingin. Nah, kalau di Medan sebutannya teh mandi, singkatan dari manis dan dingin. Lain lagi kalau kamu ke Padang, es teh manis di sana penyebutannya dibalik, jadi teh es.

0: Bu, soto ayamnya nambah satu mangkok lagi ya.
1: Cian, mantep bener nih sotonya.
2: Ini mas, sotonya.
1: Lah, kok jadi enak-enak gini sotonya?
3: Sotonya sih masih sama, terasa di lidahmu aja yang beda.
4: Pernah ngalamin ketika makan di awal kerasa begitu nikmat, saat nambah nikmatnya jadi beda. Ingat hukum Gosen pertama, dikenal sebagai hukum nilai guna marginal yang semakin menurun, menyatakan kenikmatan atau kepuasan yang diperoleh dari mengonsumsi suatu barang akan terus menurun seiring dengan semakin banyaknya barang tersebut dikonsumsi, hingga mencapai titik jenuh atau nol. Dengan kata lain, tambahan

0: Rel, aku bisa pinjam uang kamu dulu gak? Aku mau bayar kosan. Ibuku belum kirim uang bulan ini. Nanti kalau uangnya udah dikirim sama ibu, aku janji langsung bayar hutang ke kamu.
1: Oke, Ren. Tapi kalau ibu

kehormatan pribadi dan harus ditepati. Yuk, bayar hutang, jangan lari. Hidup jadi tenang, hati jadi bersih.

0: Tel, aku bisa pinjam uang kamu dulu nggak? Aku mau bayar kosan. Ibuku belum kirim uang bulan ini. Nanti kalau uangnya udah dikirim sama ibu, aku janji langsung bayar hutang ke kamu.
1: Oke, Ren. Tapi kalau ibu kamu sudah transfer, kamu langsung bayar ya.
0: Aku janji transfer ke kamu segera, Sel. Makasih banyak ya, Sel.
1: Sama-sama, Ren.
0: Yes, Sally udah kirim. Wah, ibu transfer juga nih. Aku bayar nggak ya ke Sally? Ah, nanti aja deh. Pas transferan ibu bulan depan lagi aja. Kalau dia nagih dalam waktu dekat, aku ngeles atau ngabur aja ah. Soalnya HP baru.
2: Oh, no.
3: Hutang itu bukan cuma sekedar tanggung jawab materi, tetapi janji yang melekat pada kehormatan pribadi. Dan harus ditepati. Yuk, bayar hutang, jangan lari. Hidup jadi tenang, hati jadi bersih.

0: Bu, pagi-pagi ngapain di kebun?
1: Ini, ibu nanam cabai sama tomat. Nanti kalau kita masak, tinggal petik.
0: Emangnya gak capek, Bu?
1: Capeknya sehat, nak. Hemat uang, gak ribet beli ke warung.
0: Emang ngaruh, Bu?
1: Ngaruh banget, nak. Kalau banyak orang nanam di rumah, ketahanan pangan keluarga kuat. Sayur segar tidak panik kalau harga naik.
0: Oh, jadi semua orang bisa bantu jaga pangan ya?
1: Iya dong, pekarangan kecil kita ini lumbung mini loh nak. Nggak perlu lahan luas, pot pun bisa.
0: Oke deh, besok aku nanam stroberi boleh kan?
1: Boleh, boleh. Tapi stroberinya nanti dibagi-bagi dong sama ibu ya.
0: Waduh, ibu mau jatah juga.
2: Mulai tanam di pekarangan, jaga pangan keluarga, jaga masa depan.

Playlist Indonesia. Kamu bisa request lagu kesayangan kamu setiap hari jam

0: Like a Bob Ronson with a heart and beard, taking it all in. I got no issues in my nature. Roses blooming in the night, birds wanna take me on a flight. Appreciating my land for it turns into a glacier.
1: 5.2 RRI Pro 2 Evolox Mawai, teman terbaik kamu, radionya anak muda. Dan pada akhirnya Grimis mengundang Kota Loks Mawai Cutara dan sekitarnya, ya. Kalau tadi tuh kita sedikit berharap gitu ya, agar ada matahari yang lumayan meninggi mengisi perjalanan hari Jumat yang penuh keberkahan ini. Ternyata Allah berkehendak lain, Gerimis mengundang, tetap harus disyukuri dibandingkan hujan deras, ya gak sih? Anyway, teman Pro 2 udah hampir jam 11:30 ya, artinya kamu cowok-cowok udah bisa mandi ya. Jadi usahakan jam 12 siang itu kalau kamu gak busy ya, atau no activities ya kan, usahakan di jam 12 itu hari Jumat udah ada di masjid, bukan baru on the way dari rumah ya. Karena yakinlah ada banyak keberkahan yang kita dapatkan di hari Jumat berkah ini. Gimana kabar kamu, teman Pro 2?

0: terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu. Pro
2: 2. Tanpa disadari, manusia menghasilkan sampah plastik setiap hari. Mulai dari bangun di pagi hari sampai tertidur, manusia menggunakan plastik untuk memenuhi kebutuhannya. Plastik digunakan untuk kemasan makanan, minuman, kosmetik, perawatan tubuh, dan produk kebutuhan rumah tangga. Penggunaan plastik yang terus meningkat dari masa ke masa ini belakangan berdampak pada volume sampah plastik. Makin hari, volume sampah plastik ditemukan meningkat. Sampah plastik ini tersebar di berbagai lokasi, mulai dari tanah, sungai, dan lautan.

12 juta barel atau 8% dari konsumsi minyak dunia setiap tahun. Sementara rata-rata umur pakai hanya 20 menit saja. Setelah itu menjadi sampah dan hanya kurang dari 3% yang didaur ulang. Sisanya menjadi sampah yang perlu 1000 tahun untuk hancur secara alami. Selain itu, sampah plastik dapat menjadi ancaman terhadap upaya konservasi dan pariwisata. Karena sampah plastik adalah sampah yang paling dominan ditemukan di destinasi wisata Taman Nasional, baik di gunung maupun di laut, yang paling sulit terurai. Tidak ada istilah telat untuk melakukan suatu kebaikan. Tidak ada kata terlambat untuk

yang seru ini miliknya Sister Bird featuring powerful Alec Benjamin, Derek Seaboy dengan Ice Blue Like the Atlantic, teman Pro 2. Seru banget sih, baru kali ini aku dengar lagu ini ya. Padahal ini lagu udah dari tahun 2020 kemarin. Gimana dengan sunat kamu? Sunnah Jumat kamu maksudnya ya. Masih ada tersisa waktu dikit lagi nih untuk duha in the Friday, teman Pro 2. Semoga kita termasuk orang-orang yang selalu secara kontinu terus-terusan ya melakukan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apalagi di hari Jumat yang penuh dengan keberkahan ini. Evaluasi miliknya Hindi ya. Mungkin agak-agak temponya agak-agak naik dikit boleh lah ya, sebelum nanti udah siang banget di Pro 2 FM Lok Sumawe menuju waktu sholat fardu zuhur ya, sholat fardu Jumat. Seperti biasa nanti kita akan bergabung sama Pro 1 RRI Lok Sumawe untuk melakukan siaran langsung relay ke Masjid Islamic Center ya, untuk relay Jumat berjemaah tentunya. Sekali lagi ada miliknya Hindia dengan evaluasi yang satu ini. Kamu lagi mendengarkan Egy Putra hanya di Pro 2 FM Lok Sumawe, teman terbaik kamu. Radionya Anak Muda.

0: yang gak susah, yang gak pakai hitung-hitungan. Buang sampah di tempat sampah. Mulai dari diri sendiri ya. Hal yang gampang kita lakukan, tapi hasilnya gak gampangan.
1: Hai, aku judi online. Aku lagi viral banget. Banyak yang tergoda denganku. Tapi ada rahasia tentangku yang tak kamu ketahui. Mau tahu? Dengerin aja sendiri pengakuan para admin judol berikut ini.
2: Bukan dia jago ngitung, sudah diprediksi dan segala. Enggak, lagi dikasih tuh udah. Bisa diaturin sama kami. Dikasih dia menang ke sekarang.
3: Jadi memang udah di setting semuanya tuh.
2: Orang kartunya dikasih kocok sendiri, bagiin sendiri, itu aja masih bisa diakalin.
4: Ya orang statement bos sayanya aja, kalau judi online itu bisa bikin kaya, ya ngomong ke karyawan ya ke saya. Ya kalian gak saya bayar mahal gitu.
1: Masih mau terjerat lingkaran sesat ini? Niat untung, malah buntung.

Tiara Andini dengan Bukan Untukku. Terus kalau bukan untukku siapa dong? Untuk orang lain mungkin. Satu hal teman Pro 2 yang harus kita ingat bersama adalah bahwa apapun ya, sekali lagi nih kamu harus mengingatnya, apapun yang dipaksakan itu tidak akan indah. Apapun yang dipaksa itu tidak akan nyaman ya. Kalaupun suatu hari nanti bakal ada kenyamanan yang timbul, itu pasti kerjasama antara kedua hati, ya kan? Mau berusaha sama-sama untuk saling mengisi, saling menguatkan, saling menyadarkan, saling mengasihi antar kedua belah pihak yang awalnya tidak saling kenal, tidak saling sayang. Tapi kebanyakan nih teman Pro 2, sesuatu yang dipaksakan tuh emang gak ada enak-enaknya sih, ya. Jadi mari kita belajar dari hal-hal yang sering terjadi di antara kita. Nah, selama itu mendatangkan hal positif, maka itu lumrah-lumrah saja untuk dilakukan, ya. Jadi sekali lagi nih untuk kamu semua, misalnya apa, Gi? Misalnya sholat tepat waktu, ke masjid lebih awal, mungkin kamu kayak merasa jengah gitu ya. Kayak ngerasa ngapain gitu ya. Atau kamu gak punya konconya, kamu gak punya temennya untuk jalan bareng ke masjid. Tapi kalau kamu memaksakan diri, ala bisa karena biasa, dari biasa menjadi luar biasa, maka kita akan nyaman melakukan. Ini yang aku maksud tentang sesuatu hal yang positif tadi. Dipaksakan gak masalah, selama itu untuk kebaikan kita, ya kan? Kapan lagi nih kita saling mengisi? Kapan lagi kita saling mengkonfirmasi, mengingatkan, menasehati teman Pro 2? Dan semoga suatu saat nanti kita akan bisa menikmati ya apa yang sudah kita ingetin sama orang lain. Apalagi kalau seandainya orang tersebut mau berubah untuk memaksakan sesuatu hal yang baik dalam hidupnya. Masya Allah, ya kan?

banget di jam 12 siang hari ini. Wow. Selamat buat kamu yang udah beraktivitas ya sejak pagi hari tadi. Udah banyak tenaga yang keluar karena setengah hari melakukan ini dan itu ya. Maka sudah saatnya kamu menutrisi sesuatu mungkin ya. Asupan yang bisa kembali membuat kamu fokus bekerja, membuat kamu semakin bertenaga, semakin bisa positive thinking, teman Brodua. Tapi ingat, jangan berlebihan, nanti jatuhnya jadi mager, gak Jumatan deh. Khususnya buat kamu yang cowok-cowok. Ini yang satu lagu yang aku prediksikan, is the long time, akan easy listening from Ed Sheeran featuring Taylor Swift, The Joker and the Queen. Kamu lagi mendengarkan Egy Putra, hanya di Pro 2.

0: 95,2 FM Pro 2 Lok Semawi, teman terbaik kamu.
1: Bagi pengguna jalan, polisi tidur tentu sudah tidak asing. Alat pembatas kecepatan yang kerap melintang di jalan raya hingga jalan-jalan kecil ini memang kerap ditemui agar pengguna jalan menurunkan kecepatannya. Awal mula diciptakannya polisi tidur ternyata sudah ada lebih dari satu abad lalu, dan polisi tidur awalnya dibuat oleh pekerja bangunan di New Jersey, Amerika Serikat pada tahun 1906. Namun tahukah Anda ada beberapa jenis polisi tidur yang ada? Speed bump digunakan untuk jalan raya umum, tempat parkir dan area privat dengan kecepatan kendaraan di bawah 10 km per jam. Speed hump, polisi tidur yang dirancang untuk digunakan di jalan-jalan lokal dengan kecepatan laju kendaraan mencapai 20 km per jam. Dan speed table dibuat untuk jalan lebar penyeberangan jalan dengan kecepatan maksimal 40 km per jam.
2: Om Basri, dapur so tambah bagus kah macam?
3: Makasih ya Cipa, bagus toh. Orang Ternate bilang jangan followi, hahai.
2: Ini kompor menguni baru bali, colokan menguni so pasang. Tapi so tara salah, menguni bacok dekat kasana kompor, dia pe api mama nyala begitu tara bahaya.
3: Begitu tara apa-apa kong Cipa.
2: Menguni tahu kata Rada, kalau api kompor tuh dia panas. Itulah bikapa kondoran jaga bilang, paparan panas itu jadi salah satu penyebab korsleting sampai memicu kebakaran.
4: Ya, paparan panas berlebih bisa menjadi salah satu penyebab korsleting listrik di rumah sampai memicu kebakaran. Sumber listrik yang terpapar panas berlebih akan berpotensi menimbulkan percikan api. Itulah mengapa ada baiknya untuk menjauhkan peralatan listrik dari sumber panas seperti kompor dan sebagainya.

0: setiap hari jam 11 sampai jam 12 siang di RRI Pro 2 FM Lhokseumawe Mawe, teman terbaik kamu.
1: Biasanya berapa lama durasi hujan yang pernah Anda alami? 2 jam, 3 jam, atau mungkin sepanjang hari? Faktanya, hujan terlama tercatat dengan durasi 331 hari tanpa henti. Fenomena ini terjadi di Unionville, Maryland, Amerika Serikat pada tahun 1939. Hujan terjadi secara terus-menerus tanpa henti meski dengan intensitas yang bervariasi. Selama hampir setahun, tekanan rendah yang stabil di kawasan itu memicu hujan terus-menerus. Penyebabnya adalah karena Unionville berada di wilayah yang menerima kelembaban tinggi dari Samudra Atlantik. Peristiwa ini menjadi catatan penting dalam dunia meteorologi sebagai salah satu fenomena cuaca terunik.
2: Kesal. Udah, daripada kamu galau terus, mumpung lagi di pantai, tulis deh kekesalan kamu. Masukin botol, terus buang deh ke laut. Biar hanyut tuh kekesalannya di bawah ombak.
3: Emang bisa ya?
4: Oh, iya bisa. Bisa ngotorin laut.
5: Oh no.
4: Lagian percaya aja sama omongannya si Nani. Ya kalau semua orang galaunya itu kayak kamu buang botol ke laut, ya bakal kotor lah lautnya. Padahal laut itu kan harusnya kita jaga ekosistem dan kebersihannya. Karena laut itu juga bagian dari kehidupan kita. Jangan sampai nanti giliran lautnya yang malah galau, terus bakalan ngelempar air ke darat untuk curhatannya gara-gara udah kita rusak.
3: Serem amat. Ya udah deh, aku mau teriak aja. Aku benci kamu.

Lagi selamat siang paling indah buat kamu semua yang lagi mengitari Pro 2 Vlog Semawe, teman terbaik kamu. Lagi bersedih, lagi bergelut melawan waktu, teman Pro 2. Menghadap kiblat adalah salah satu solusi untuk menguatkan diri, ya. Bermohon dengan manja, memasrahkan diri, ya, berserah segala sesuatunya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, itu akan membuat makin your better life, akan membuat hidup kamu sedikit lebih baik, ya, dari sebelumnya. Dan insya Allah dari sedikit tersebut menjadi modal kita untuk memperbaiki hidup demi hidup kedepannya, gitu. Ya, sesaat lagi teman Pro 2 kita akan bergabung bersama Masjid Islamic Center Kota Lhokseumawe, ya, untuk

الحمد لله الواحد القهار القدير الجبار، والصلاة والسلام على نبي المختار سيدنا محمد سيد الجن والبشر وعلى آله وأصحابه الأبرار. قال الله تعالى في القرآن الكريم: وبه نفع الله تعالى على المؤمنين. بسم الله الرحمن الرحيم: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لولا بهائم رتعون وشيوخ رقعون والأطفال رضعون لا صب عليكم العذاب صبا. وقال في آية أخرى: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات النعيم خالدين فيها وعد الله حقا فهو العزيز الحكيم. قدموا أعمالكم لدار الآخرة تجد عندها فوزا ونجا. Tuan-tuan wa ikraman, Imam Besar Masjid Telfer yang kita muliakan, kepada badan pengurus masjid PDU, kepada badan pengurus masjid UPTD, pemerintahan yang kami muliakan, wabil khusus pada hadirin sedang jamaah Jum'ah yang dirahmati Allah, yang Allah muliakan. Pada hari ini kita mencoba menyampaikan beberapa kriteria kelompok manusia yang menurut ulama dibagi-bagi ada beberapa hal. Namun sebelumnya kita harus memastikan di dalam kehidupan kita ada prioritas, skala prioritas, dan ada biasa saja. Sifatnya general. Kalau kita melihat secara terminologi, istilah prioritas adalah mengutamakan sesuatu yang lebih penting daripada kepentingan lainnya. Menggunakan bahasa Arab, awalu qatubi'a, yang pertama itu didahulukan. Keliru Aceh awalu kutubi'at ibal lazim menan mangat. Hal ini merupakan pendahuluan. Mendahulukan sesuatu yang lebih penting adalah mutlak bagi orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kepentingan tersebut untuk tidak menyempingkan tujuan dan niat kita di dalam beribadah, maka hal yang utama yang perlu diprioritas adalah panggilan Allah, adalah seruan kepada amar ma'ruf, adalah seruan kepada nahi mungkar. Maka hal demikian menyutasbelikan, katakanlah azan. Sibuk kita dengan presentasi di kantor, sibuk kita dengan penyampaian, wala kepenyampaian dum, buh tosiah bukan, azan berbunyi. Jangankan kita stop untuk berjamaah, mumin hendak mati, tak lanjutkan laju di dalam menyampaikan keinginan-keinginan kita yang sifatnya duniawi, yang kiranya tidak seluruh pekerjaan diniatkan ibadah, belum tentu itu ada sebuah pekerjaan yang perlu diutamakan atau diprioritaskan. Kadimu a'malakum lidaril akhirah, nyata. Dahului amalanmu kepada negeri akhirah,
karena janji Allah, orang yang beriman pasti. Innalladzina amanu wa amilus salihati ulaikahum fi jannatin na'im. Mereka itu masuk di dalam surganya Allah, jannatun na'im. Dan itu tidak sebentar. Khalidina fiha. Komitmen kita dengan Allah sudah kita akui yang bahwa kita hamba Allah, maka Allah pun tidak menyia-nyiakan komitmen tersebut ketika kita di alam barzakh, di alam zuriat, mengaku alastu birabbikum, kita pernah mengaku yang bahwa kita adalah hamba Allah, Allah Tuhan kita. Maka respon di atas jawaban tersebut, Allah memasukkan kita di dalam surganya Allah, kekal di sana. Fahuwal azizul hakim, Allah itu maha mulia, maha bijaksana. Kebijaksanaan yang Allah miliki adalah mengimbangi instruksinya dengan jazak, dengan balasan Allah. Pada hari ini sedang jamaah Jum'ah yang dirahmati Allah, kita lihat banyak kali prioritas yang dipilihkan oleh kalangan kita. Kalau kita melintas, waktu azan menuju masjid ada dihalui oleh kafe-kafe, kedai kopi. Kita terlihat di sana banyak cahaya-cahaya yang tersenter kepada wajah-wajah manusia di dalam kegelapan. Mutafiki uman, lihat manusianya kabur sinar wajah. Padahal mereka itu anak-anak di usia pelajar, telah berkolerasi dengan keutamaan yang salah tempat, dengan prioritas yang salah tempat oleh pemilik kafe. Nyan untuk menyuka adan, kapal lampu yang ditoki. Ia memang memprioritaskan pelayanan kepada pelanggannya. Tapi prioritas itu sudah telah pakai, telah pasang. Menyu adan nanti anehnya tutup. Tidak juga di masjid. Oh, anak kebayu iya kan ke deh. Lebih penting ipar suara adan pergi ke masjid. Inilah yang perlu kita imbangi. Kita telurkan, kita beri bayangan kepada bawahan-bawahan kita. Anak murid ketanyo, bawahan ketanyo, kepala-kepala dinas, miyuka adan, nepiuh pegawai rapat. Ngejak ke deh masjid. Coba tiga orang aja oleh wali kota, oleh pemerintah. Tiga orangnya kepala dinas, nyo ikut lung. Jujur dinas hero mantan, setarik bendahara, ketua haji. Yang lain yang kabit-kabit dan apa yang pegah. Semuanya penuh jamaah. Maka inilah prioritas utama di dalam mensiarkan agama yang nabak pemerintah. Karena li orang pegahnya sangat pegah mantan. Nah, orang eksekusi, nah mau yang menjalankan tugas. Karena bersama oleh spesialis. Percuma sama aja mereka, baikun. Panina urasih yang lebih-lebih atas. Apa ancik? Tengah azan, tengah hijib ikhroj. Tengah azan, tengah hijib. Itu apa? Apa jamun? Apa pual? Apa peh berakah? Peh tim? Yang panah dan sebagainya. Pada hadirin, kalau ini dijalankan oleh pemerintah, maka pemerintah itu adalah mensiarkan agama. Inilah wujud yang dibentuk oleh pemerintah menggambarkan syariat Islam itu begitu tegak di tangannya, di pemerintahannya. Kemudian orang yang ubu-ubu ketintak jamaah, apa yang pegali? Adhai gejak wali kota, karena kepala dinah likui konyan, mulai dari sekda, daripada asisten-asisten. Ya sembahyang jamaah, kadang. La ta'ada li makhlukin fi maksiatin khalik. Ini analis job, analis penyelesaian tugas. Ini hanjir, ini tentang arjian tak di pemerintah. Tidak ada yang arjian, tidak ada taat kepada makhluk. Kalau hal taat tersebut menjadi maksiat kepada Allah. Yang benar kondisi, benar pemikiran dan setiap kepemimpinan. Man bedu hinan, rusak anang geroh manteng. Bayangkan kalau anak-anak kita itu di dalam kedai kopi, yang laki-laki manteng lagi yang. Belum kita bicarakan dengan yang perempuannya. Kumpulan mengeri-mengeri nama kedai. Kau kau rungsi. Rungsinya memang seluruh kotanya buta huruf. Tidak pernah sudah salat nak antum ketanya mungkin antah dia mungkin enggak pernah salat wallahu alam. Pada hadirin,
Untuk itu dalam kitab Manhajus Sawi oleh Al-Khalil bin Ahmad mengkriteriakan manusia ini dalam empat golongan. Yang itu tak empat roh tehinan. Nah, urung muka-muka yang galak memprioritaskan agama Allah di ke baru yang lain-lain. Yang pertama, rajulun yadari wa yadari annahu yadari. Satu golongan orang adalah dia orang yang profesional. Dia orang penuh ilmu pengetahuan. Dan dia tahu yang bahwa sumber apa ilmu saja yang dia sampaikan, dia berasalkan ilmu yang dicapainya dengan menuntut. Ilmu yang dituntut, ilmu yang kali kepelajari, kali kepahami, kita pura kenyanjut. Siapa dia? Fadhalika alimun. Fattabi'uh. Orang itulah orang alim. Maka ikuti. Tetap urangnya empat tinggai. Laki ilmi ebut. Mintakan wejangan beliau. Jadikan muridmu. Jadikan kamu menggurui. Berguru pada dia. Dan dia mengguruimu. Bajik katanya murid kanya. Fattabi'uh. Fattabi'uh di dalam masyarakat. Tapi ikut. Atau yang ke masyarakat tabe bab binatang anu lumo yang mantai setan mai kan tabe. Nya nomor yang tabe yang biasa umur buat tong kaita mang ne tong kaita mang kupu yang je ke akikah yang je ke korban. Oleh karena demikian fatabiu ikuti dia sepanjang itu dia pengetahuannya sudah mendapat ijazah, mendapat sanad ilmu yang begitu lengkap. Nyari yang tak setet. Yang ada temen ilmu pak Google, ada temen pak YouTube, yang tak setet. Itu setan guru. Kecuali orang-orang yang pernah berpendidikan agama, dah tahu dia melihat ada yang lupa tentang ilmu, apakah cocok dengan pemberian pembahasan yang ada di dalam Google. Yang urungnya untuk memastikan, bagi kita yang tidak ada guru, dia tak ubah Google. Tapi tasihkan kepada guru. Punya menuh kepada yang inol untuk ilmu yang ingin kepegah. Apakah ada di dalam Google itu rukun 15? Tak hanya, hanya pegah rukun 15 ini. Begitu tak berkitab. Kitab 8 itu kena rukun 15 ini. Anda sudah dengar berukun 15 sang-sang. Maka kita tasihkan kepada guru kita, apa itu rukun 15? Rukun syahadah 4, rukun Islam 5, rukun iman 6. Pada hari ini sedang jemaah Jumat yang dirahmati Allah. Yang kedua, rajulun yadari wala yadari annahu yadari. Yang kedua, versi daripada Khalil bin Ahmad radhiyallahu an menyampaikan seseorang golongan itu manusia yang mengerti dirinya. Ia na ilmi, urangnya malim, urangnya profesional, intelektual. Walaya jeri anahu yadari. Tapi dia tidak tahu diri yang bawah dia mengerti. Anak itu pudra lagi urang tari, anak itu rirau tari. Anak itu herau tari. Lagi gajah, anak itu pudra iraya. Yang gajah itu pudra iraya akan menimbulkan kesombongan. Maka ditutup dengan telinganya yang besar supaya tidak terlihat oleh matanya kepada badannya. Nah, maka anda timbul kesombongan Pak Gajah. Mana apa yang mungkin anda jipoh leji karena jih merasa raya. Nyu menansit, rajulun dia tahu ilmu pengetahuan segala macam, dia tidak sadar yang bahwa dia orang berpendidikan. Siapa orang itu? Wazalika ghafilun. Urungnya urung kalale, kasibu kandunya bacut. Fa'ai kadah. Ya urusan kita, yuk kita mas. Bangkitkannya, pergo peh bau hai don urung depu pun abah bah don. Nebuka balik musabak nak semua bud. Nebi lima ke kamu. Ben aduhan nak empat-empat. Lalai, dia dilalaikan bisa jadi dengan jauhnya pergaulannya dengan orang saleh-saleh. Jauhnya banyaknya pergaulan dengannya orang-orang munafik, orang patek. Maka lalai itu urungnya. Ilmu yang ada pada dia tidak lupa untuk menelurkan kepada orang lain.
Makanya orang kafir, lebih ingat bagi tanya yang patin lain, yang mufum, yang mengerti akan ilmu pengetahuan baca sapu. Akhir orang yang katingun, nubudel. Nah, yang kedua. Yang ketiga, rajulun la yadari, wala yadari annahu la yadari. Alah. Rajulun yadari, wa yadari annahu la yadari. Yang ketiga adalah kelompok laki-laki, kelompok orang yang tidak tahu. Dia tidak ada modal ilmu. Tapi dia tahu yang bahwa dia tidak tahu. Yang kamu faham, jelas kan? Anak gedepu, gedhero, kaya urung bangai. Tahu rumah urungnya. Padalika mustarsidun. Orang itu orang yang akan diberi bimbingan, yang akan terarahkan. Ba'arsiduh, huwa urungnya. Dia sebenarnya punya peluang, punya keinginan untuk ingin tahu akan ilmu pengetahuan. Mat pajadau ya, tak minta ilmi. Mat pajadau ya, pui ubalai. Pakat jak saja-saja urung malimnya, nyak malim bacut. Ha, lagi tanya dah pakat jak urung, bau urung mekam ni wangi. Kak hai tablo, tipe perat ni wangi bacut kanan saja. Ambulain, gejutlah urung-urung yang tinggi-tinggi tas tengku. Ha, master student, dia itu akan diarahkan, akan termotivasikan. Karena dia pengakuan yang bahwa dia memang bodoh. Itu Najib Sapu, mengaku dia kebodohannya. Yang ketiga. Yang keempat. Rajulun yadari. La yadari. Rajulun la yadari. Wa la yadari. Annahu la yadari. Nabi W.O. saya, W.O. saya yang kode. Rajulun la yadari, wa la yadari, annahu la yadari. Lelaki orang itu tidak tahu apa-apa. Dan dia tidak tahu yang bahwa dia itu tidak tahu. Anai tehero ibji kian bangai. Nyo yang persoalan yang paling parah. Nyo ke yang redak tenak-tenak ulama. Nyo ke yang keng-keng ulama-ulama Pancasila. Beraninya mereka mengklaim ulama tersebut kepada demikian. Padahal yang azan pertama lahir dia ulama. Yang membuat sah nikah dia terlahir sebagai anak halal. Ini enggak ulama. Wahai depu ulamanya semua ilmu Rasulullah diwariskan kepada ulama. Apakah dia tidak melihat dalam Al-Quran Allah memposisikan ulama itu di deretan kedua setelah malaikat. Syahidallah wa annahu la ilaha illa huwa. Wal malaikatu wa ulul ilmi bil qis. Iman tinggi lah ulama. Jauhnya ulama dengan orang biasa adalah 500 tahun perjalanan. Jarak antara derajat tersebut 500 derajat. Ha, jarak ulama dengan masyarakat biasa adalah 500 derajat. Antara satu derajat dengan derajat adalah 500 tahun perjalanan. Iman jauh katanya ulama. Kok katanya mampu dengan tidak sadar. Tidak ada urat malukah kita menyatakan ulama itu sudah sesat, mereka itu sudah salah. Pada hadirin sedang jamaah Jumat yang dirahmati Allah, sang yang turi pencuri. Yang turi ulama pi ulama. Mio tatanya ulama bapak pencuri, sabang ke sikun. Pajuhu sit. Ada yang berdoa, le kau nyan le pajuhu, tai kauri jamaah. Nyaranan kondisi ulama disamakan dengan keadaan mubah. Keadaan ilmu yang begitu melengkapi, yang pengakuan Allah, yang pengakuan Rasul, al-ulama'u warasatul anbiya, al-ulama'u habibullah. Di dalam hadis, ulama itu adalah habibullah. Walau kana fasikan, walaupun dia fasik, al-jahlu aduullah, yang bodoh-bodoh itu tak pasti musuh Allah. Nah, musuh Allah tersebut wajar, kita kira kan? Wajar dia berani untuk mengatakan kepada ulama yang bukan-bukan. Maka perlihati orang posisi yang keputnya. Rajulun layak dari walayak dari anahu layak dari urung yang anak hero bangai. Maka wajar tak ditanya tak kebah urungnya. Tapi beri saran kalau masuk. Sadarlah. Dia mak kacau. Dahulukanlah kehidupanmu untuk ibadah kepada Allah.
Dahulukanlah kasih sayangmu kepada keluargamu. Coba panggilan-panggilan gurumu diartikan bacut. Benayum gureya. Ladum ka malim murid gure hanayum. Bahaya tak kalian. Karena katanya akan keputua ilmu ila Allah. Keputua hafalan. Gepukurangi adab etika kita di dalam pergaulan. Orang-orang yang merasa diri sudah alim melebihi gurunya, tapi dia tidak sopan dengan gurunya. Apa hal gonyan eh semubur aja gila dua sagai. Belum kau semubur kau mali. Pulang kupu pun kau cuncum jadi gonyan. Nya ini bahaya. Pada hari ini sedang jamaah Jumat yang dirahmati Allah. Oleh karena nalgian, mari sama-sama mengoptimalkan pendahuluan, mendahulukan yang sangat penting, memprioritaskan pandangan syariat, pekerjaan-pekerjaan panggilan syariat kepada Allah. Seruan azan, subahbud. Dahulukan yang benar dile. Bek pubut lain, bek pegar umum mayang. Menyona peng na perempuan, na gadis kawinkan dia dulu. Supaya kita selamat dunia akhirat. Mahan tak pelara, anak sabah, mangan tak pelara, tubuh sabah, sabah kerupu. Sabah hul, pakan. Karena kita tidak bisa lagi memproteksi. Orang-orang si gure-gure jino kajina. Pakan, karena kita tak terpilih panggilan Allah. Gelom kita nyuruh kata Pakcik Uhdo dengan ulama. Lewah perkara akan yang menjadi tertimpa bangsa ini karena menjauhi agama. Menjauhi ulama. Yang pertama apa yang kita usaha, hana sip-sip. Mereka dapat jubu silahji hana trotrow. Tak ada puas hirap kata trot. Kenapa kita enggak pernah merasa kaya? Gudena, jobna, tender bangsa bohnya menang. Tapi kita tidak merasa mencukupi. Allah cabutkan keberkahan pada usaha kita, pada harta kita, akibat kita yafiru naminal ulama. Yang kedua, yusallitullahu sultanan zaliman. Ini akan kata rasa. Allah akan kirim raja yang zalim. Mulai pusat di ikhropi, di daerah ke anak kurung. Ada orang banjir di ikhropi. Bahkan apakah lagi yang? Karena ditanya kata pejuh dua ulama. Tidak ada pernah kompromi kepada agama. Kepada ulama. Sang-sang masalah anggaran penyusunan segala macam. Itu ulama anak kita. Oh. Ini ulama mandung ke Aisley. Anjilin apungut. Sada masa anak berhasil. Tetap dua. Pada hari ini sedang jemaah Jumaat yang dirahmati Allah. Ikut yang menjadi tolak ukur. Kita korupsi di sana juga karena syariat Islam. Korupsi sama mereka. Nyata ikut sama. Kita nyonggok cukup sakit. Kita nyonggok sabar. Kita nyonggok merasa roh dan urung seramu makah. Tapi nak oleh lagi yang datang semikir punyakah nalurisme kita untuk menjaga kondisi daerah kita sebagai syariat Islam. Menyuhana berarti tanya ke orang berbaur, ke terjangkitkan penyakit ini. Uyai pegah latasan, mandum, nyo mandum. Salah betul ini. Orang cihana yang benar tetap benar, yang salah tetap belah, menyuhanya orang yang mukaddamun ditabai, yang mendahulukan perintah Allah daripada perintah masyarakat daripada perintah pemerintah. Orang-orang yang penilai Allah yang gaya utamakan, duduk dapur baru orang lain, nyo Allah utamakan kita di dalam kesejahteraan. Dino na tamu tapuyum intrusi Allah, amar ma'ruf nahi mungkar. Panena, nahi mungkar mandun jijir sago tanyo tabiarkan, tadiami. Kasih tanyo terdahulukan pekerjaan tanyo di dalam kategori amar ma'ruf nahi mungkar. Begitu berbondong-bondongnya orang di acara pesta perkawinan rame. Tapi di kematian ke keluarga, kedua boh rumah, leboh rumah tetangga yang najak. Ini mukhalafah bertentangan dengan saran dan nasihat Luqman kepada anaknya. Ataran, ayah ni long becak saja baru mengkawin. Terbaur kamu, tergiur kamu kepada keduniaan. Galak tamah rumah ataupun kajih nalah tinggal ke dunia sabi-sabi. Tapi sering-seringlah kamu mengunjungi bertakziah kepada orang mati mengingat kamu alam barzah. Yang kan sebuah keutamaan tadahului yang lagi yang supaya Allah nedahului kepada tanya. Kadang-kadang tanya oleh Nabi Muhammad tamang laju dalam surga. Sebab Nabi lain sentikan ini. Lalu tamang Muhammad, umat Nabi Muhammad ini. Baru berangsur-angsur Nabi lain. Terakhir Nabi
Sulaiman. Pada hari ini sedang jamaah Jumat yang dirahmati Allah. Mungkin inilah prioritas yang perlu kita kembangkan. Arti prioritas itu sendiri. Bumakna kadimu amalakum li dari akhirat nyo tak celok tak ada krin. Lana buah tanyo lana uri mananyo mandum. Penting tak nilai panggil Allah beta sepilih. Bihan ayum suhu Tuhan. Akimu salah itu. Setiap saat kalau kita belum mendirikan semayang. Sabe Pak Puyung tanyo kami salah terpanggil. Apakah kita tidak peduli? Nyo kian dapat sampaikan mudah-mudahan. Musik kriya dua itu mung di dalam jika keingatan kependirian lung utama dan menasih kepada hadirin sekalian. Amin ya rabbal alamin. Kul inna hudallahu wal huda. Wallahu akramu. Wallahu alamu bisawab. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Alhamdulillahil wahidil ahad. الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون

pendengar Pro 1 RRI Lok Semawi, setelah kita dengarkan siaran langsung salat Jumat dari Masjid Islamic Center Kota Lok Semawi dan berita bahasa Aceh untuk saat ini di jam 1 lewat 20 menit waktu Indonesia Barat.

dari Lok Semawe Aceh Utara, Radio Republik Indonesia ke Pesampo Haba Uronyo. Haba yang ke Petro ni Ba Uronyo di antara ji sekolah rakyat untuk warga kurang mampu. Jembatan Garuda Impian warga dua kampung Cudkiri Karap selesa dan haba selengkap juga Pesampo li ulun tuan Robi. Akademisi Universitas Malikul Saleh, Yusrizal, menilai program sekolah rakyat memiliki manfaat raya dalam mendukung keberlangsungan pendidikan bagi masyarakat kurang mampu. Menurut Gopnyan, program yang jed ke solusi untuk memastikan anak-anak dari keluarga prasejahtera tetap memperoleh akses pendidikan yang layak. Dalam keterangan Gopnyan Gepegah, sistem pendidikan berbasis pemondokan yang diterapkan bak sekolah rakyat memberikan le keuntungan untuk peserta didik. Selain mendapatkan pendidikan formal, siswa juga memperoleh pembinaan karakter, kedisiplinan serta lingkungan belajar yang lebih terarah. Lebih nibaknya Gepegah, melalui sistem pemondokan, potensi dan bakat peserta didik akan lebih mudah teridentifikasi dan dikembangkan. Interaksi yang intensif antara siswa dengan tenaga pendidik memungkinkan proses pembelajaran berlangsung lebih optimal sehingga kemampuan akademik maupun non-akademik siswa jut berkembang.

0: Pro2, kamu masih mendengarkan 95,2 FM RRI Pro2 Lok Semawe, teman terbaik kamu.
1: Hari ini Bapak tugasnya bersihin WC. Jangan lupa disikat lantai, dinding pegangan pintu, kloset, dan wastafelnya. Jangan lupa pekarangan juga ya, Pak. Terus kakak tugasnya bersihin kamar kandang kucing kesayangan. Kakak juga ya, jangan ada baju yang menumpuk dan kasurnya dijemur. Nanti ibu yang bersihin dapur, ruang tamu, dan ruang keluarga.
2: Ya ibu, kok banyak banget sih?
3: Jangan malas, mumpung libur tahu nggak? Bagian rumah seperti WC, kamar mandi, kamar tidur, ruang tamu, ruang keluarga termasuk kandang hewan peliharaan tuh. Jadi tempat berkumpulnya bakteri. Yang lambat laun kalau nggak dibersihin bisa mengganggu kesehatan kita sekeluarga. Emang mau kita semua jadi sakit hanya karena malas bersih-bersih rumah?
1: Iya, walau terlihat bersih, ada bakteri yang tidak terlihat oleh kasat mata. Sofa dan kasur juga jadi tempat favorit tungau. Bisa bikin gatal-gatal, bahkan iritasi. Dan bersihin rumah lebih baik 1 minggu 1 kali.
2: Iya deh, kebersihan sebagian dari iman.
4: Pak, nanti kalau saya sudah 17 tahun, saya mau menikah sama teman sekelasku itu, Pak, ya? Rangga. Kita mau menikah muda supaya kayak pasangan-pasangan muda begitu, Dan.
5: Belum cukup umur kamu, Nak. Belum ada pemasukan. Yang ada nanti anakmu stunting.
4: Hah? Ganteng?
5: Stunting.
4: Apa itu stunting?
6: Stunting adalah gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi dalam jangka panjang. Stunting bisa disebabkan oleh malnutrisi yang dialami ibu saat hamil atau anak pada usia pertumbuhannya. Studi WHO di Indonesia menyebutkan salah satu penyebab masalah stunting di Indonesia adalah maraknya pernikahan dini. Saat melakukan sebuah pernikahan, perempuan yang masih berusia remaja secara psikologis belum matang. Para remaja masih membutuhkan gizi maksimal hingga usia 21 tahun. Jika menikah pada usia remaja, maka tubuh ibu akan merebut gizi dengan bayi yang dikandungnya. Jika nutrisi si ibu tidak mencukupi selama kehamilan, bayi akan lahir dengan berat badan lahir rendah dan sangat berisiko terkena stunting. Perempuan yang hamil di bawah usia 18 tahun, organ reproduksinya juga belum matang. Organ rahim misalnya belum terbentuk sempurna sehingga berisiko tinggi mengganggu perkembangan janin dan bisa menyebabkan keguguran. Stop pernikahan dini untuk mencegah stunting.
7: Mungkinkah, mungkinkah, mungkinkah

95.2 RRI Pro 2 Evalok, semuanya teman terbaik kamu, radionya anak muda. Balik lagi setelah tadi kamu mendengarkan ya siaran langsung sholat fardu Jumat berjamaah dari Masjid Islamic Center Kota Lok Semawe. Balik lagi nih yang ganteng-ganteng di Pro 2 FM Lok Semawe, kembali menemani kamu semua di siang hari ini, teman Pro 2. Dan Sal Priadi, Jala Bunga Matahari, menjadi lagu perdana kembali seorang Egi yang menemani kamu siang hari ini ya. Mau makan apa? Mau ngelanjutin aktivitas apa? Tentunya semoga kita berharap dibarengi dengan keberkahan Allah Subhanahu wa taala ya. Karena kalau kita hanya memandang enaknya, kalau kita hanya merasakan nikmatnya, kalau kita hanya teriming-imingi dengan sesuatu yang bersifat duniawi saja, maka hidup ini tidak akan seimbang, teman Pro 2 ya. Kalaupun gak seimbang-seimbang banget, minimal kita udah berharap banget nih, udah ngelakuin banget, sudah ada effort dari kita agar kita mempunyai keseimbangan kehidupan antara dunia dan akhirat tentunya ya. Sekali lagi untuk kamu semua yang mungkin cewek-cewek yang gak sholat Jumat ya, bisa segerakanlah sholat fardu zuhurmu. Karena insya Allah, Allah juga menjanjikan kepada umatnya yang senantiasa menyegerakan sholat ketika sudah masuk waktunya akan mendapatkan tempat mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala di kehidupan kekal yang akan datang, teman berdoa.

dengerin siaran Pro 2 di 95,2 FM RRI Loksemawe. Atau kamu bisa tonton dan download aplikasi RRI Digital di Play Store dan App Store. Jangan lupa follow Instagram, Facebook, dan TikTok @Pro2Loksemawe. Catat juga nomor WhatsApp-nya 0811 67 55.

0: paket. Wah, akhirnya tas pesananku dari Eropa nyampe juga nih.
1: Santi, kamu suka ya belanja barang-barang dari luar negeri?
0: Iya, Rin. Banyak yang keren dan murah. Emang kenapa?
1: Kenapa sih kamu gak coba beli dari UMKM kita aja? Banyak produk lokal yang kualitasnya juga bagus loh.
0: Iya sih. Tapi barang luar negeri terlihat lebih trendy loh.
1: Betul, tapi produk UMKM kita juga unik dan berkualitas loh. Selain itu, UMKM juga kan menjadi tulang punggung ekonomi kita. Dengan membeli produk lokal, kita membantu mereka berkembang dan juga menciptakan lapangan kerja baru.
0: Benar juga ya, belanja dari UMKM bisa menciptakan lapangan kerja.
1: Bersama kita kuat, mari dukung UMKM karena ekonomi yang kuat dimulai dari kita.
2: UMKM, ekonomi kita, masa depan kita.
3: Cuaca panas ekstrim ditambah angin kencang membuat api dengan cepat meluas membakar lahan gambut.
4: Makanya, sutau musim kemarau begini nah, jambak bakar di siang hari panas baik.
5: Bapak? Bapak ada omong deng siapa?
4: Mama lihat ini berita kebakaran hutan yang lahan doh. Ini katanya karena mau buka lahan untuk batanam.
5: Abis kebutuhan hidup namo karmana.
4: Nah, itu yang salah, Mama. Buka lahan kalau mau pakai acara bakar begitu harus jaga. Jangan kasih tinggal toh. Lihat di akibat. Hutan yang jadi paru-paru kota terbakar. Ini kejadian nih, sumber ulang tiap tahun dan bisa bikin rusak lingkungan. Coba Mama bayangkan 10 tahun ke depan tanpa hutan. Panas su pasti. Air apalai? Susah sudah tanto.
5: Mari ketong cegah karhutla demi selamatkan bumi.

0: 105,2 FM RRI Lok Semawi, teman terbaik kamu. Dengerin siaran Pro 2 RRI Lok Semawi di 95,2 FM. Atau kamu bisa tonton dengan download aplikasi RRI Digital di Play Store atau App Store. Jangan lupa follow Instagram, Facebook, TikToknya Pro 2 @Pro2Loksemawi. Catat juga nomor WhatsAppnya di 0811 715 952.
1: Main yuk.
2: Main apa?
1: Main tebak-tebakan.
2: Tebak-tebakan apa pula itu?
1: Nah, ini ya, coba tebak. Tiga hal yang gak bisa dilakukan sama manusia.
2: Apa rupanya?
1: Jawab dulu dong.
2: Nyerahlah, malas mikir aku.
1: Yaudah, yang pertama, menjilat siku sendiri.
2: Menjilat siku sendiri? Gak bisa.
1: Yang kedua, melihat kuping sendiri tanpa bantuan cermin.
2: Hah, sabar, aku tes. Susah. Gak bisa.
1: Yang ketiga, gak bisa bernapas jika mengeluarkan lidah. Jangan dicoba, kan aku belum selesai ngomong.
3: Tuh kan, tanpa sadar inilah yang sering kita alami. Tidak semua harus dicoba. Berpikir sebelum bertindak.

0: apa nih?
1: Oh, ini yang sedang viral. Males banget buka link. Udah pastilah dia yang salah.
2: Baca sulit, komentar julid.
3: Papa, ini box iman. Ini box sedekah. Ini box sholat. Terus, yang ini box puasa. Kalau yang ini box sabar. Dan yang besar ini namanya box takwa.
4: Loh, Najwa, kok box takwanya ukurannya gede sendiri?
3: Iya, Papa. Supaya box-box yang lain bisa dimasukin ke sana, Pa.
4: Terus, kenapa box takwa yang ukurannya yang gede? Kan bisa yang lain. Jadiin box puasa aja misalnya.
3: Duh, Papa. Karena kalau mau dapetin takwa, kita harus mengisinya dengan semua yang tadi, Pa.
4: Wah, hebat putri cantik Papa.
3: Iya, Pa. Itu yang disampaikan Ustadz tadi malam di musala.
4: Mudah-mudahan kita bisa meraihnya ya, sayang.
3: Oke, Papa.

kebiasaan. Sendiri dulu adalah jawaban yang sudah dirajut matang jalannya. Sisaan lara itu mempercepat kita bergegas pergi dari sisanya, sesaknya.

95.2 RRI Pro 2 Velox, mamai teman terbaik kamu, radionya anak muda Mario dengan Bukan Lagi Dua katanya. Wow. Di cuaca yang lumayan mendung kayak gini dengan lagu yang cukup romantis dari Pro 2 Collection ya, di playlist spesial kita di Jumat hari ini. Aku berharap kamu, apapun aktivitas kamu mungkin siang hari ini, tetap dalam kondisi yang kalem ya, jangan tanpa tujuan. Ya kan, benar kan? Jadi sekecil apapun sesuatu yang kita lakukan tuh pasti ada tujuan ya. Ini kayak makan untuk kenyang ya kan, kayak ibadah untuk kewajiban sebagai muslim, apalagi mau ngopi ngilangin kepenatan di rumah, it's okay selama tujuannya itu jelas, teman Pro 2. Jangan sampai membawa kamu ke arah yang tidak jelas dalam hidup ini ya. Tentunya, dan kita mencoba menghibur kamu semua dengan playlist kita di Pro 2 Vlog Semau. Yang belum makan, makanlah engkau dengan kandungan serat yang cukup deh. Aku cukup banyak makan pisang loh, hari ini udah 4 pisang yang aku makan. Semoga pencernaanku dan pencernaan kamu semua lancar atas keberkahan Allah juga tentunya. Bersama Egy Putra, kamu lagi mendengarkan Pro 2 Vlog Semau. Mario, bukan lagi dua yang satu ini.

0: Sampah yang dibuang sembarangan tidak hanya merusak pemandangan, tetapi juga membahayakan kesehatan kita dan generasi mendatang. Mulailah kebiasaan baik, buang sampah pada tempatnya. Dukung upaya kebersihan lingkungan. Menjaga bumi adalah tanggung jawab kita bersama.
1: Wih, asik sampai. Kok ada bikin apa, Kak?
2: Lihat-lihat yang FYP tuh.
1: Baru, kok bu bisnis pernak-pernik itu bagaimana?
2: Hei, lagi sepi ya? Makanya, saya ada main-main HP saja ini.
1: Ji, kok ini cuma tahu lihat-lihat yang FYP saja, tidak tahu manfaatnya yang lain.
2: Bagaimana?
1: Sini, saya kasih tahu kok. Selain hiburan, media sosial juga bisa bantu bangun tong pu bisnis. Tong bisa kasih kenal tong pu bisnis dengan jangkauan yang lebih luas. Tong juga bisa promosi tanpa kasih keluar uang. Sama tong juga bisa interaksi langsung dengan pembeli. Terus masih banyak lagi manfaat lainnya. Makanya, jangan cuma lihat-lihat yang FYP saja. Pelajari juga bagaimana kok pu bisnis itu bisa FYP.
2: Oh, begitu kan?

siaran Prodia RRI Loksmawe di 95,2 FM. Atau kamu bisa tonton dengan download aplikasi RRI Digital di Play Store dan App Store. Jangan lupa follow juga nih Instagram, Facebook, dan TikTok @prodialoksmawe. Catat juga nomor WhatsApp-nya 0811 67 15

0: malas mikir, Mbak. Saya mau duluan masuk nih.
1: Sabar dong. Harusnya kan saya yang keluar duluan.
0: Tapi kan saya buru-buru, Mbak. Mau ada rapat nih. Awas.
1: Ih.
2: Nah, kejadian tadi jangan ditiru ya. Saat naik kendaraan umum, kita dahulukan penumpang yang mau turun.

0: dengar istilah barang KW kan? Istilah KW itu sebenarnya singkatan dari bahasa Belanda, yaitu kwaliteit, yang artinya kualitas. Dulu, kata ini dipakai buat nunjukin tingkat mutu suatu barang. Tapi di Indonesia, KW malah berubah makna jadi identik sama barang tiruan. Uniknya lagi, KW ini ada tingkatannya. KW1, kualitasnya paling tinggi, hampir mirip banget sama aslinya. KW2 dan KW3, ya makin kelihatan bedanya. Jadi, meskipun disebut KW, nyatanya justru bukan kualitas asli yang dimaksud. Menarik ya, gimana satu kata bisa berubah makna seiring waktu dan budaya.
1: Jangan main api di tempat situ, nak. Nanti kebakaran. Apalagi dekat dengan gas. Wah, ini anak.
2: Ini om mengganggu ada pe.
1: Ini anak diingatkan membantah. Kalian senang kalau terjadi kebakaran?

dengerin siaran Pro 2 di 95,2 FM RRI Loksemawe. Atau kamu bisa tonton dan download aplikasi RRI Digital di Play Store dan App Store. Jangan lupa follow Instagram, Facebook, dan TikTok @Pro2Loksemawe. Catat juga nomor WhatsApp-nya 0811 67

0: Eh, ditau di, barukah kasih hadiah untuk Pak Budi. Kan barukah pulang dari luar kota, terus bawa ke oleh-oleh untuk beliau. Senangnya kurasa.
1: Serius, Kikman. Kasih ke hadiah untuk dosen. Hati-hati, Kikna. Tidak semua yang kita pikirkan baik itu betul-betul baik, nah.
0: Kan mau juga saja kasih apresiasi.
2: Begini, Man. Itu namanya gratifikasi. Maksudnya, toh, kasih Ki sesuatu ke orang yang punya jabatan yang bisa bikin mereka terpengaruh untuk mengambil keputusan tertentu.
0: Tapi kan cuma kasih oleh-oleh, Ji. Bukan Ji uang atau barang mahal.
2: Tetap saja, Man. Gratifikasi tidak selalu soal mahal atau murahnya barang. Bisa saja Pak Budi merasa tidak enak dan kasih Ki nilai yang lebih tinggi atau perlakuan khusus gara-gara itu.
0: Terima kasih banyak, Di. Sudah dikasih tahu. Tidak kuulangi lagi ini kesalahan.
3: Tidak semua niat baik itu berakhir baik. Gratifikasi, walaupun kelihatan sepele, punya dampak besar dan bisa merusak integritas.

0: Ada apa ini? Alat berat banyak sampai.
1: Permisi Bapak, ini ada apa ya? Kenapa alat berat banyak sekali menuju hutan? Bisa tolong jelaskan kah?
2: Begini Nona, alat-alat berat ini mau dipakai kasih gundul hutan ini. Hutan di kampung ini mau dijadikan kebun kelapa sawit. Bagus toh?
1: Bagus? Bagus dari mana Bapak? Hutan ini tempat kitong hidup dan cari makan. Kalau hutan ini tak ada, kitong masyarakat kampung bagaimana? Dari hutan ini kita bisa hidup dan makan. Tolong jangan rusak hutan Papua kami demi kepentingan dan keuntungan pribadi. Papua adalah harapan terakhir hutan Indonesia. Hutan Papua adalah paru-paru dunia. Jaga dan lestarikan hutan Papua demi keberlangsungan hidup manusia.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Ya. Terus. Ya, lepas sepeda gue. Jatuh pula.
2: Hus, gak boleh tuh kata-kata gitu.
3: Apaan sih abang nih? Emang dia ngomong apa?
4: Ada apa nih sore-sore kok berantem?
3: Ma, emangnya itu apa sih artinya?
4: Aisyah, itu kata-kata kurang baik, nak. Tak pantas diucapkan. Karena membandingkan manusia dengan hewan.
3: Jadi gak boleh ya, Ma?
4: Gak boleh, nak. Makanya pilih tontonannya yang khusus seusia kamu aja.
3: Iya, Mama.
2: Weh, backup aku. Aku diserang 5 orang. Mati aku kan?
3: Ma, lihatlah abang itu, Ma. Ngomong kasar.
4: Rizky?
2: Gak ada kok.
3: Oh, Rotodi.
5: Dampingi anak-anak kita saat berselancar di media sosial. Pastikan mereka mendapatkan tayangan yang sehat dan bermanfaat sesuai dengan usianya.

0: Aduh, kasihan si air. Terbuang cuma-cuma. Hei, Kerang. Kamu kok tidak ditutup sih? Aku sudah penuh nih.
1: Bak. Mana ku tahu. Kan manusia yang harus menutupku.
0: Ah, ini gara-gara manusia. Gak tahu menghemat air. Padahal banyak yang memerlukan.

Ingat teman pro 2 ini masa-masa kamu SD kali ya? Kelas 1 SD. Kelas 1 SD udah nonton ginian. Kok ingat? Ya ampun. Oh iya, ya ampun. Ingat sama Lulu Tobing ya. Ari Wibowo, siapa lagi ayo? Ingat sama laguin tapi ini versinya BCL di 2021 kemarin teman pro 2 ya. Thank you so much buat kamu yang masih mendengarkan Pro 2 FM Vlogs Mawes yang hari ini sudah ada penggantiku yang hadir ya, Dera akan menemani kamu semua di sore hari ini. Maka dari itu tugasku selesai menemani kamu semua. Insyaallah kita ketemu di besok subuh banget gak sih? Thank you teman Pro 2 dan aku minta maaf untuk hal yang tidak mengenakan. Ada kalimatku yang salah mungkin. Semoga hari Jumat ini selalu menjadi momentum kita untuk saling bermaafan dan memohon ridha serta berkah Allah Subhanahu wa taala tentunya ya. Egy Putra pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.

Dengerin siaran Pro 2 di 95,2 FM RRI Loksemawe. Atau kamu bisa tonton dengan download aplikasi RRI Digital di Play Store dan App Store. Jangan lupa follow Instagram, Facebook, dan TikTok @Pro2Loksemawe. Catat juga nih nomor WhatsApp-nya di 0811 6715 9.

0: ini sungguh mengganggu. Ah, nyamuk.
1: Kamar ini sungguh nyaman untukku. Banyak pakaian yang bergantungan.
0: Pergi, rasakan ini. Pergi, pergi.
1: Rumah ini adalah istanaku. Banyak tempat yang bisa aku gunakan bagi generasiku untuk berkembang.
0: Jangan kau ambil darahku. Tidak. Akan kukubur kau bersama dengan generasimu.
1: Menguburkanku.
2: Nyamuk demam berdarah tidak akan mampu berkembang biak jika kita menutup tempat penyimpanan air, menguras tempat penyimpanan air, dan mengubur sampah plastik.
3: Cuaca panas ekstrim ditambangin kencang membuat api dengan cepat meluas membakar lahan gambut.
4: Makanya, sutau musim kemarau begini nah, jambak bakar di siang hari panas baik.
5: Bapak? Bapak ada omong deng siapa?
4: Mama lihat ini berita kebakaran hutan yang lahan doh. Ini katanya karena mau buka lahan untuk batanam.
5: Abis kebutuhan hidup nak mau kar mana?
4: Nah itu yang salah mama. Buka lahan kalau mau pakai acara bakar begitu harus jaga. Jangan kasih tinggal toh. Lihat di akibat hutan yang jadi paru-paru kota terbakar. Ini kejadian nih sumber ulang tiap tahun dan bisa bikin rusak lingkungan. Coba mama bayangkan 10 tahun ke depan tanpa hutan. Panas su pasti. Air apalai. Susah sudah tanto.
5: Mari ketong cegah karhutla demi selamatkan bumi.

0: Wah, anaknya sehat ya, Bu? Gemes banget.
1: Hehe, iya nih.
0: Oh iya, imunisasinya lengkap kan? Bu?
1: Iya, gimana?
0: Adiknya rajin imunisasi kan, Bu?
1: Belum sih, Mbak. Saya juga belum ada waktu buat ke posyandu.
0: Waduh, padahal informasi dari Instagram Kemenkes_RI, imunisasi itu adalah hak anak loh, Bu. Selain bisa membentuk antibodi spesifik terhadap penyakit tertentu, faktanya imunisasi bisa mencegah lebih dari 26 penyakit. Bahkan 2 juta sampai 3 juta resiko kematian bisa dicegah dengan imunisasi, Bu.
1: Astaga, ternyata penting banget ya manfaat imunisasi.
0: Manfaatnya bukan cuma buat ibu aja. Jangan egois ya, Bu. Tidak imunisasi anak.
2: Aku siap. Halo Tuan Krab, lagi apa nih?
3: Hai, halo SpongeBob. Aku lagi mau share info dari Facebook. Katanya ada makanan yang mengandung plastik. Waduh, ini juga di Instagram. Katanya harga kopi saset akan naik. Dan ini juga di Twitter. Besok akan ada gempa susulan. Wah, bahaya ini. Harus segera aku share.
2: Wah, Tuan Krab salah. Tuan Krab, semua informasi yang didapat dari internet harus di cross-check lagi. Saring sebelum sharing. Semua itu hoax kok. Tuan Krab harus compare juga sama media lain biar informasinya valid.
3: Oh, ternyata hoax. Terima kasih, SpongeBob.
2: Jangan lupa, saring sebelum sharing.

0: Eh, sebentar ya. Papa lagi mabar, bentar lagi menang nih. Aisyah main sendiri aja sana.
1: Udah main HP-nya.
2: Defeat. Cuma 30 menit aja kok. Tanpa terdistraksi oleh gadget, untuk waktu yang berkualitas bersama buah hatimu. Jangan cuma gadget yang kamu perhatiin. Anakmu lebih butuh perhatianmu.
3: Kakak, adek, bantu mama bersihkan halaman yuk.
1: Kakak yang sapu halaman ya, nanti adek angkat sampahnya.
4: Tapi adek tahu cara pilah sampah tidak?
1: Tapi itu pipa sampah.
4: Bukan pipa adek, tapi pilah sampah. Dipisahkan yang bungkus plastik dan botol plastik disendirikan. Yang daun-daun disendirikan.
1: Kenapa harus dipisah?
4: Yang daun-daun nanti bisa dijadikan pupuk buat tanaman bunga mama. Nah, yang sampah plastik dan botol plastik nanti kita bawa ke bank sampah biar dapat uang jajan.
1: Kenapa bawa sampah ke bank? Harusnya kan ke bank bawa uang.
4: Bank sampah, Dek. Sampah plastik dibawa ke sana, ditimbang, nanti kita dapat uang.
1: Oh, jual sampah plastik.
4: Aduh, Mama, gimana caranya jelaskan ke Adek?
3: Ayo, mau bantu Mama tidak? Kalau sudah beres, nanti kita ke bank sampah biar Adek tahu kalau sampah plastik bisa jadi uang jajan.
1: Oh, begitu.
4: Siap Mama. Laksanakan.

95,5 Koma Dio Predialog semuanya teman terbaik kamu. Informasi 15.46 menit di sore hari ini. Udah bisa bilang sore belum sih? Karena log semuanya mendung terus sih Tom Radio. Ini salah satu cuaca yang adem sih. Yang kayaknya kalau cuaca kayak gini tuh perasaannya gak usah marah-marah, gak usah suaranya besar-besar. Semoga emosinya teredam, ya kan, gak ada panas gitu ya. Tapi kalau udah dasarnya marah-marah, ya udah marah aja. Apalagi kalau lagi kesel. Ya kalau kalian lagi marah, ya kalau lagi berdiri ya duduk gitu teman-teman juga. Kalau ya masih marah juga, wudu deh, wudu. Informasi sholat asar, log semawi dan sewaktu di jam 4 sore untuk kalian semua. Dan jangan lupa juga nanti jam 4 sore kita akan ada sore ceria ya hari itu, sama keren banget lah pokoknya nanti dua remaja. Mereka adalah Agam Inong Aceh Utara 2026 teman-teman radio. Bakalan seru sih obrolan hari ini, kita ngobrolin visi-visi mereka, ya terus perjalanan mereka, siapa sih mereka, gitu. Nanti kita kenalan sama bintang tamunya di Sare Caria, ya di Prodiolog Semawi, teman terbaik kamu. Alhamdulillah.

0: foto yuk. Biar buat kenang-kenangan.
1: Wah, cocok nih. Yuk, yuk.
0: Yuk, yuk. Senyum ya. Hehehe. Apa-apaan sih kamu? Loh. Kok pakai acung jari tengah segala?
2: Emang kenapa? Biar keren dong. Jangan diambil serius lah. Kan cuma foto. Biar kayak, yuk, yuk. Cool, cool, man.
0: Ih, gak boleh tahu.
2: Emang kenapa?
0: Di sebagian besar negara di dunia, gestur mengacungkan jari tengah itu merupakan simbol yang memiliki arti sebuah penghinaan. Budaya barat aja penghinaan, budaya Jawa tambah lagi. Kalau seseorang nih mengacungkan jari tengah nih kepada orang lain, hal itu merupakan sebuah ajakan buat kelahi. Jadi, arti simbol jari tengah ini bisa diamini sebagai hal negatif dalam budaya kita. Untuk ngejek, nantang, gelut seseorang itu juga dipicu gara-gara gestur ini. Jadi nggak usah pakai kayak gitu-gituan ya.
2: Ya udah, kalau gitu yuk foto lagi.
0: Awas ya.
3: Ah, nyamuk ini sungguh mengganggu. Ah, nyamuk.
4: Kamar ini sungguh nyaman untukku. Banyak pakaian yang bergantungan.
3: Pergi, rasakan ini. Pergi, pergi.
4: Rumah ini adalah istanaku. Banyak tempat yang bisa aku gunakan bagi generasiku untuk berkembang.
3: Jangan kau ambil darahku. Tidak. Akan kukubur kau bersama dengan generasimu.
4: Menguburkanku.
5: Nyamuk demam berdarah tidak akan mampu berkembang biak jika kita menutup tempat penyimpanan air, menguras tempat penyimpanan air, dan mengubur sampah plastik.

102 RRI Lok Sumawe di 95,2 FM. Atau kamu bisa tonton dan download aplikasi RRI Digital di Play Store dan App Store. Jangan lupa follow Instagram, Facebook, dan TikTok @Pro2LoksMawe. Catat juga nomor WhatsApp-nya 0811 67 15 9.

0: Narasumber di sore hari ini, di sore ceria kita sapa dulu untuk program sore ceria hari ini. Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, kompak ya teman-teman. Ya, mereka itu tadi datangnya bareng gitu kan, serasi, terlihat komunikasinya baik di antara keduanya.
1: Masya
0: ya
1: Allah kak, untuk chemistry-nya ya kak ya.
0: Iya, ada chemistry-nya, ada nih kalian. Oke. Seperti yang Dera bilang tadi, Tom Produce sore hari ini kita kedatangan bintang tamu yang cukup-cukup susah ya untuk diajak kemari. Seperti jadwalnya masih padat-padatnya dan mereka meluangkan waktu, menyediakan waktu untuk ngobrol di sore ceria untuk sore hari ini. Kita sambut mereka, gitu gak sih? Ya, mereka duta wisata ya, Agam iya, Inong Aceh Utara 2026. Yeay. Oke, apa kabar nih Imut dan juga Kausar?
2: Untuk kabarnya alhamdulillah sangat baik kak. Dan ini merupakan kebanggaan juga nih untuk kami berdua ya. Bisa datang ke sore ceria dan jumpa Kak Dera langsung nih yang sangat humble dan lucu banget sih kak.
0: Lucu ya, stand up gak sih? Oke, bisa kenalin diri dulu nih untuk kalian berdua ya, karena teman pro dua yang dengerin sore ceria tuh rame banget di luar sana. Silakan.
2: Oke, sebelumnya perkenalkan, nama saya Mutmaina. Itu bisa sahabat Pro 2 tuh panggil saya dengan sebutan Mumut ataupun Imut ya kak ya, biar ada sensasi
0: cocok ya,
2: lucu-lucunya sedikit lah.
0: Cocok-cocok.
2: Imut sendiri itu merupakan mahasiswi semester 6 dari Politeknik Negeri Loksemawe nih kak. Jurusan Teknik Sipil, mungkin agak sedikit terlihat kecok-cokannya. But it's okay. Itu prodi di bangunan gedung kak.
0: Oke. Kalau Kausar silakan.
3: Kalau Kausar, nama aslinya Soebul Kausar. Bisa dipanggil Kausar aja, biar nggak terlihat capek lah ya.
0: Capek ya. Bagus loh namanya kan, Sahibul Kausar. Eh, apa sih arti namanya?
3: Penjaga Telaga Kausar.
0: Masya Allah.
3: Jadi Kausar ini merupakan mahasiswa dari UIN Sultan Al-Razi Loksemawe, jurusan Hukum Luar Islam. Karena emang latar belakangnya seorang santri pesantren, makanya mengambil Hukum Luar Islam.
0: Oke, semoga nanti bisa menegakkan ya.
3: Amin.
0: Oke, gimana nih perasaan kalian nih dinobatkan sebagai Agam Inong Aceh Utara 2026?
2: Tentunya jika ditanya tentang perasaan, pasti ya ada namanya terharu ya kak ya, dan senang juga nih. Di antara 10 finalis lainnya, kita dipercayakan untuk menjadi Duta Wisata Aceh Utara. Tapi yang seperti kita tahu, ini bukan akhir untuk kemenangan, tetapi ini awal untuk proses kami nih kak. Untuk nantinya akan kami bawakan kepada masyarakat untuk mengembangkan potensi pariwisata yang ada di Aceh Utara yang kami bawakan nantinya ke tingkat provinsi.
0: Provinsi kak. Berarti dari tingkat kabupaten, kalian berdua itu juga akan lanjut lagi ke provinsi.
2: Provinsi. Bismillah sampai internasional.
0: Ya, gimana sih perasaan kalian? Apa yang terlintas di pikiran kalian pada saat disebutkan nama kalian berdua gitu ya, yang akhirnya diumumkan sebagai pemenang? Coba diri ingat-ingat lagi gimana?
3: Sebenarnya terharu sih. Karena
0: nyangka enggak nih?
3: Kalau jadi pemenang itu sebenarnya enggak nyangka.
0: Harus pede dong. harus pede. Ya, sebenarnya sih saya udah tahu kalau menang enggak bisa gitu. Harus pede dong.
2: Tapi emang enggak expect sih, Kak. Enggak expect ya, Sar ya.
3: Jadi terutama kami untuk masuk top 6 itu, top 6 itu sangat bersyukur lah.
2: Sangat bersyukur.
0: Kenapa? Kok bisa kalian ngerasa yang enggak nyangka aja gitu? Kok bisa ya? Emang ada apa? Apa yang membuat kalian ngerasa minder kayak gitu?
2: Mungkin kalau misalkan dibilang minder, dari Mumu sendiri nih kak. Untuk yang kekurangan Mumu itu, Mumu cepat gugup. Yang dimana speech di 6 besar ini, Mumu ada sedikit rasa gugup lah, nampak memang di mic-nya. Itu membuat Mumu kayak, ini kayaknya nggak masuk sih, ini kayaknya nggak masuk sih. Ya udahlah ya, ikhlasin aja. Tapi tiba-tiba dipanggil sebutan Mumaina, ya Allah, masya Allah, hama masuk gitu. Itu sangat senang banget sih kak.
0: Iya. Gak terkadang expect. Kita ngerasa kurang, tapi ya mungkin dari kurangnya kita ada lebihnya kali ya.
2: Iya.
0: Kan? kalian berdua kan mahasiswa nih, sama-sama sibuk ya kan dengan segala program kemahasiswaan dan juga program belajar kalian. Emang sejak kapan sih tertarik untuk mengikuti ajang Agam Inung ini?
3: Sebenarnya untuk tertarik sudah lama.
0: Oke.
2: Okay, ya. Apalagi kan ini emang ajang paling besar ya kak ya, yang ada di Aceh Utara.
0: Berarti memang udah lama tertarik. Jadi kan kita tuh kalau suka sama satu hal pasti ada persiapan kan.
2: Iya.
0: Ya, kan persiapan kalian pasti. Apa sih untuk mulai dari daftarnya kan panjang ya perjalanannya kan. Boleh diceritain?
2: Untuk Imo sendiri nih kak. Jadi sedikit sharing, kita kilas balik nih. Jadi sebelum tahap interview ataupun buka pendaftaran itu kami ada dapat roadshow ke Politeknik Negeri Lok Semawe. Nah, yang di mana Mu sendiri ini sebagai bendahara umum mahasiswa sipil, Kak.
0: Okay.
2: Jadi pertama emang bukan gak mau, tetapi kayak ragu dikarenakan kan posisi Mu emang mahasiswi semester 6 ya, Kak ya.
0: Jadi ya.
2: Kalau misalkan ngambil keputusan ini agak sedikit nekat lah dibilang.
0: Iya,
2: kan. Jadi karena support dari kawan juga, Mu coba ikut gitu katanya. Kan peluang kita nggak hanya satu gitu, jangan terfokus sama dunia sipil, kita nggak tahu nih, kita kembangin nggak hanya skill ke teknik sipilannya, tetapi juga bagaimana kita berproses dalam melatih public speaking dan juga personal branding baru nih kak. Jadi prosesnya itu Mumut makan 15 hari untuk ragu-ragu. Di hari terakhir jadi kami dari pihak panitia tuh mengadakan adanya video harapan kak. Jadi untuk pesertanya ini harus mengupload video harapan terlebih dahulu, baru nantinya akan diumumkan pemenang untuk menjadi finalis nih kak. Baru menjalankan tahap interview. Jadi persiapan untuk Mumut itu pertama tentunya membuat video harapan dalam waktu 2 jam nih.
0: 2 jam?
2: 2 jam, 2 jam. Jadi Mumut langsung chat Kak Syawani, yaitu Duta Wisata Aceh Utara tahun 2025. Jadi Mumut chat, Mumut tanya, gimana nih kak? Mumut posisinya emang hamin 2 jam, bukan hamin berapa hari, tapi emang 2 jam ya, 2 jam terakhir ya kak ya. Jadi emang ragu, tapi dimantapkan sama Kak Syawani yang alhamdulillahnya Mumut ikut. Tapi emang gak berharap penuh sih untuk menang, untuk sampai lewat dulu lah ya kak ya kak. Setelah itu, alhamdulillahnya pas tahap interview, Mumut emang udah, kita nih udah ngambil satu keputusan untuk menjalankan video harapan. Tentunya harus kita prepare nih kak. Misalkan emang ada satu keputusan yang kita ambil, tentunya harus kita mantapkan nih. Jadi Mumut mantapkan diri untuk mempelajari pariwisata dan juga personal branding dan juga bahasa Inggris ya kak ya tentunya ya. Jadi agak tipis-tipis lah Mumut pelajarin gitu. Nah alhamdulillahnya di interview awal Mumut lolos ke finalis 10 besar.
0: Panjang. Kosar sama pasti ya, langkahnya pasti banyak persiapan juga yang harus diselesaikan. Karena kalau Kosar kan tadi katanya memang udah diincar nih posisi. Jadi apa sih alasan kalian, alasan utama kalian ingin jadi Duta Wisata Aceh Utara? Nah banyak PR nih kayaknya ya setelah pelantikan. Boleh cerita Kosar?
3: Jadi alasannya ini cuman ingin membawa pesona Aceh Utara ini untuk lebih dikenal di seluruh pelosok Indonesia dan umumnya ke seluruh dunia.
0: Iya, karena kan memang sebenarnya wisata kita juga nggak kaleng-kaleng loh ya. Bahkan banyak beberapa tempat yang masih tersembunyi.
2: Betul sekali.
0: Iya kan, belum apa ya, belum diketahui ya. Kemarin tuh apa sih pantai yang ada di Aceh Utara yang lagi ramai banget?
2: Itu ada di Pantai Bantayan ya?
0: Iya.
2: Itu cantik banget gak sih, Sar?
0: Iya kan?
2: Kami emang pernah foto sunsetnya ya, Sar ya?
3: Emang cantik banget. Sunset ya?
2: Iya, sunset.
0: Banyak kan, banyak-banyak tempat-tempat di Aceh Utara yang masih tersembunyi. Itu PR-PR kalian ya pasti ya untuk terus mengkampanyekan. Pastikan. Ayo main ke Aceh Utara.
2: Pastikan ya, kan? Itu proker penuhnya ya, Kak ya?
3: Untuk promosi ya.
0: Iya, oke. Tantangan terbesar selama karantina.
2: Tantangan terbesar itu tentunya.
0: Atau malah nggak ada.
2: Kalau dibilang tantangan terbesar itu di ini sih kak, maksudnya di dukungan orang ya.
0: Orang sekitar.
2: Orang sekitar. Jadi
0: seperti
2: kan
0: teman misalnya. Atau
2: teman.
0: Orang
2: habis
0: tua,
2: itu
0: ya?
2: Kami kan ada ngupload video voting nih kak. Jadi kan. Emang view-nya itu yang awalnya view Instagram sendiri itu hanya 3 ribuan orang yang lihat, Tapi pas di Duta Wisata nih, video voting itu sampai puluhan ribu ya, Sar ya. Yeah. Wow. Jadi ini buat jadi tantangan dan juga pressure nih, bagaimana kami sebagai Duta Wisata finalis itu bisa mewujudkan nih harapan-harapan dari audiens dan juga para support ya dari luar sana. Ini jadi tantangan juga sih, Kak.
0: Iya, kalau udah ngomongin tantangan biasanya senjatanya juga harus kuat nih.
2: Tentu
0: ya kan, ada visi misi yang harus kuat juga. Oke, pelajaran berharga yang didapat dari selama ikut karantina hingga akhirnya menjadi seorang duta wisata itu apa sih? Yang kayak sekarang mungkin wah gitu.
3: Mungkin kalau dari Kausar, pelajaran berharganya cuman di ini, tentunya disiplin tepat waktu ya.
0: Oke.
3: Karena di karantina sangat dikejar waktunya nih.
2: Betul sekali Kak, harus sangat dikejar. Emang kami Kak diharuskan untuk disiplin waktu. Jadi kalau misalkan emang nggak disiplin waktu langsung kena punishment nih Kak.
0: Langsung aja kayak. Sebenarnya kalau seusia kita lebih ke malu nggak sih kalau misalnya kita tuh ngerasa kayak ngerusak timing yang
2: betul
0: sudah
2: sekali, Kak.
0: Ada di schedule segala macam gitu. Seperti ada kesadaran diri gitu ya. Yeah. Oke, kita ke kehidupan dan keseharian kalian nih. Wah, siap dikulik ya.
2: Sangat bisa ya.
0: Kalian kan mahasiswa nih yang sama-sama sibuk lah. Gak bisa Kak. Bilang, gak mungkin mahasiswa cuma santai-santai aja. Ada tugas,
2: betul,
0: segala macam. Gimana cara bagi waktunya nih kalian? Kuliah, ini banyak banget pasti kegiatan-kegiatan di depan kan? Itu boleh cerita tips dari Imut dan juga Kausar. Boleh Kausar dulu.
2: Oh, Kausar dulu katanya boleh. Nih dulu. Ini para sahabat Pro 2 mau dengar suara Kausar ya nih.
3: Jadi kalau pribadi Kausar dari pagi itu kuliah sebagai mahasiswa sampai siangnya, terus lanjut sorenya ngerjain tugas. Terus habis itu langsung balik ke pesantren. Jadi kegiatan-kegiatan pesantren yang begitu sibuk harus dikondisikan juga kan. Harus dibagikan waktu juga untuk membuat tugas kuliah dan ikut juga pengajian-pengajian di pesantren.
0: Iya, kalau ngebagi waktu dengan kegiatan duta wisata gimana kan harus ini ya, harus balance ya kalau Sar ya. Boleh cerita enggak?
3: Jadi kalau Kausar nih membagikan waktu tersebut adalah sebuah hak kewajiban, karena untuk menjalankan semua kewajiban harus membagi waktu kan. Jadi kuliah
0: gimana
3: pagi,
0: caranya tetap dapat dua-duanya.
3: Iya, yeah, semuanya dapat.
0: Kok Imut gimana, Mut? Apalagi politeknik nih, teng-teng jam 8 udah harus ada di kampus. Masih gitu kan?
2: Pasti ya.
0: Masif.
2: Itu kalau misalkan menurut Mumut sama seperti Kausar ya Kak ya. Kita cara Mumut bagikan waktu itu tentunya dengan skala prioritas nih Kak. Nah, di mana Mumut sebagai mahasiswi sekaligus bendahara umum mahasiswa sipil Politeknik Negeri Lok Semawi, tentunya ini kita bagikan waktu dengan skala prioritas. Jika memang nantinya nih Kak kita bicarakan jika ada event yang terlaksanakan di jam yang sama, di waktu yang sama, tentunya kami dari himpunan mahasiswa sipil tuh Mun bisa jamin itu ada nilai solidaritas yang tinggi, yang dimana nantinya Mun akan lihat kembali prioritas mana sih yang memang di waktu itu harus kita ambil nih Kak. Karena menurut Mun nih Kak, menjadi orang yang keren itu bukan mengambil segala hal, tapi bagaimana bertanggung jawab pada satu hal.
3: Yes, iya, betul.
0: Benar. Gimana nih cara kalian memperkenalkan wisata Aceh Utara ke depan? Apa sih yang udah ada gambaran nih sama kalian? Alangnya kalian ya kan tiap-tiap duta wisata kan punya apa ya, punya cara yang berbeda.
2: Betul,
0: kan?
2: Kak.
0: Kalian sendiri udah mulai ngebicarain belum sih caranya kalian nih untuk memperkenalkan wisata kita ke generasi-generasi muda?
2: Nah, untuk kami sendiri itu kemarin kami datang ke Rujak Nibung ya Sar ya. Tentunya untuk media promosinya ini kami gunakan media sosial dong Kak. Karena kan seperti yang kita tahu nih Kak, media sosial ini penunjang tertinggi dalam keberhasilan untuk orang lain tuh bisa tahu nih tempat ataupun makanan khas yang ada di Aceh Utara nih Kak. Jadi jika berbilang tentang program kerja itu masih dalam proses juga sebelum melaksanakannya Kak, yang dimana salah satu program kerja kami itu ada namanya roadshow yang seperti kita tahu nih Kak, Aceh Utara ini kan sangat luas Kak. Nah, anak muda, generasi muda ini memiliki penunjang tertinggi dalam mengembangkan potensi Aceh Utara, terutama di bagian pariwisata. Jadi kami nanti akan mengajak nih para-para siswa, siswi dan juga mahasiswa untuk mengembangkan potensi pariwisata di daerah kami sendiri.
0: Oke, okay, berarti kolaborasinya sama generasi muda itu
2: generasi
0: sendiri.
2: Generasi muda nih, Kak.
0: Ya, karena capek juga loh kalau kalian ini cuma gerak sendiri.
2: Betul sekali.
0: Ya kan, cuman gandeng dinas aja gitu. Tapi memang harus penikmatnya juga harus diajak ya.
2: Betul, Kakak.
0: Oke. Okay. Ada enggak sih tempat wisata di Aceh Utara yang menurut kalian unik, yang kayaknya ini beda dari tempat yang lain? Untuk di saat-saat ini ada yang udah kelihatan belum menurut kalian?
2: Untuk tempat wisata yang ada di Aceh Utara itu memang sudah banyak orang kenal. Mm-mm. Tapi ada yang satu hal yang menarik nih gak sih, Sar? Di air terjun Tujuh Bidadari.
3: Iya.
2: Yang dimana masyarakat luar agak sedikit tidak mengetahuinya dikarenakan kurang promotor nih, Kak. Nah, fungsi kami di sini sebagai pariwisata ini nanti kami akan mempromosikan di media sosial khususnya. Yang di mana nih, Mumut juga ada bawa satu proker yaitu kamera 360 nih, Kak.
0: Apa itu? Boleh cerita?
2: Jadi, situs kamera 360 ini kita bahasa sederhananya gini. Biasanya jika orang-orang buka Maps itu hanya nampak foto ataupun video nih, Kak.
0: Yep.
2: Tetapi dengan adanya kamera 360-nya ini, kita bisa show ke suatu tempat, contohnya kita bilang air terjun Tujuh Bidadari.
0: Mm-hmm.
2: Itu kita hanya bisa di rumah, kita hanya scroll lewat HP, tapi kita bisa lihat nih keindahan suasana air terjun Tujuh Bidadari itu dalam skala 360, Kak.
0: Oke, berarti
2: jadi
0: ini salah
2: ini
0: satu
2: program tempat kerja yang kami angkat juga, Kak.
0: Iya, semoga berjalan lancar dan
2: amin, amin, Kak.
0: Bukan cuma tempat-tempat lain dan apa tadi Tujuh Bidadari.
2: Iya.
0: Itu dari namanya aja kayak wah.
2: Udah.
0: Gitu ya. Takut banget kehilangan selendang ya.
2: Telaganya pun birunya cantik kali, Kak.
0: Akses sendiri kalau tempat-tempat wisata di Aceh Utara gimana nih aksesnya? Biasa kan? Agak jauh sih memang gitu ya, kayak misalnya nih yang deket-deket sini Lok Buloh aja. Lok Buloh itu menurut Kak Dera ya lumayan sih kalau naik motor. Itu biasanya cara kalian untuk berkomunikasinya gimana nih sama dinas terkait

0: dinas pariwisatanya langsung kakak. Di bawah dispor Adecraft.
1: Dispor Adecraft. Akan ada imut dan juga kaosar di sana besok ya.
0: Pasti dong.
1: Oke, ngomongin tentang budaya nggak lepas juga dari kuliner kita nih.
0: Tentu,
1: di Aceh.
0: Kakak.
1: Apa sih menu favorit kalian kalau masakan Aceh khasnya? Aceh apa?
2: Kalau makanan
1: selain asam kuung ya, selain asam kuung. Apa nih makanan dan kue-kue yang menjadi favorit imut dan juga kawasar?
2: Ya terutama di
1: mana?
2: Kari kambing.
0: Oh, kari kambing. Itu ada di Simpang Etren ya, Sarah.
1: Itu memang beda sih ya. Maksudnya kari kambing itu di seluruh Indonesia juga ada.
0: Betul.
1: Tapi kalau udah ngerasain yang khas Aceh, telom-lom ya.
0: Iya. Itu ada di Kuah Belangong lagi. Dengan namanya aja udah unik ya, Kak ya.
1: Kuah Belanga gitu ya. Kalau imut apa nih favoritnya makanannya?
0: Untuk imut, emut sendiri kebetulan suka mie nih kak.
1: Wah.
0: Jadi yang seperti kita tahu nih Aceh Utara ini Aceh ya, Aceh. Itu punya makanan khas sendiri yaitu mie Aceh. Iya. Jadi memang dalam seminggu sekali itu harus ada memang mie Aceh di rumah ya. Emang suka banget sama alat ya, bumbu-bumbu.
1: Uniknya tuh udah memang kan ada di Aceh, tapi tetap aja namanya mie Aceh ya. Kenapa kita nggak buat mie seafood? Ya memang di Aceh. Tapi kalau di rak penjualnya udah buat mie Aceh bang apa gitu kan? Padahal sih seharusnya nggak usah buat lagi nggak sih? Gak usah bilang lagi mie Aceh kan emang ada di Aceh, kecuali misalnya ada di luar Aceh. Ya tapi kalau gak ada nama mie Acehnya ya kayak
0: kurang ya. Apalagi kan yang kita tahu nih Gen Z sekarang kan pada suka hal-hal yang baru ya kak ya. Jadi mungkin dari penjualnya ini tetap menamakan atau melabelkan mie Aceh, jadi masyarakat luar ataupun pelanggan itu bisa tahu, oh ini mie Aceh gitu.
1: Iya, walaupun tetap ada di Aceh.
0: Iya.
1: Seru ya kalau Aceh itu. Ngomongin tentang keseruan di Aceh, menurut kalian bahasa daerah kita, ada beberapa generasi muda yang getak malai bahasa Aceh. Rasanya lagi orang kampung dipegang. Padahal kita harus cinta ya sama bahasa
0: tentu,
1: kita
0: kakak.
1: Tanggapan kalian nih, gimana? Kausar dulu, imut dulu boleh.
0: Jadi pandangan kami ini tentunya gak usah malu sih untuk bisa bahasa Aceh ya kak ya. Bahasa getanyo, bahasa nenek moyang getanyo, kepu male, kan gitu kan
1: katanya
0: istilahnya.
1: Katanya male, mebak-bak.
0: Mebak-bak. Justru menurut Mumut kakak, jika sekarang kan ada tuh namanya katanya ATT, Aceh To'to. Bagi sebagian orang ini mungkin terlihat sebuah aib ataupun sebuah kekurangan, tetapi menurut Mumut ini sebuah khas, ciri khas masyarakat Aceh nih. Yang kayak kita tahu nih kak, orang Jawa punya ciri khas sendiri, orang Minang punya ciri khas sendiri. Bener. Tapi apakah mereka terlihat aib ataupun kekurangan? Tentu tidak, tetapi itu menjadi ciri khas mereka ya kak ya. Nah jadi kita sebagai masyarakat Aceh itu juga harus bangga nih akan bahasa sendiri nih kak. Itu yang menjadikan ciri khas kita, keunikan kita yang memang harus kita banggakan ke seluruh Indonesia bahkan dunia nih kak.
1: Iya. Kausar gimana nih? Misalnya ada temen nih yang malay jipa saja. Ini bagian dari tugas kalian loh. Ya kan selain pariwisata sih.
0: Tentu
1: ya. Gimana Kausar? Ada nggak temen nih mungkin yang pernah nggak mau ngomong bahasa Aceh dia?
2: Tentunya sih ada kak. Apalagi kan udah ke
0: apalagi
2: Banda
0: Genji
2: Aceh.
0: Ya. Anak Banda Aceh ya.
2: Banda Aceh. Padahal ya masih di Aceh.
1: Iya. Menurut kalian apa sih yang membuat mereka tuh enggan menggunakan dan mencintai bahasa daerah? Padahal kan jelas orang Aceh gitu ya. Ada kan fenomena-fenomena yang ya lucu sih sebenarnya.
0: Ini sangat lucu sih.
1: Iya kan asli Aceh tapi enggak mau dibilang enggak mau bahasa Aceh gitu. Apa sih momoknya apa menurut kalian? Yang bisa mengubah itu apa? Biar lebih cinta sama bahasa sendiri.
0: Untuk momok sendiri pandangannya gini. Masyarakat Aceh itu mungkin sedikit malu dalam membawa bahasa Aceh dikarenakan sudah pernah ke kota-kota besar nih kak. Yang dimana
1: lo gue
0: apa sih dia bahasa-bahasa daerah kampungan gitu. Padahal ini menjadi ciri khas kita seperti mau sampaikan sebelumnya. Ini menjadi ciri khas kita yang memang harus kita jaga dan juga harus kita banggakan.
1: Ya pasti jangan malu lah. Ya ini tuh salah satu ciri khas ya, sesuatu hal yang memang harus kita banggakan ya kan.
0: Betul.
1: Gak apa-apa kalau dibilang logatnya

0: eh kok pakai bahasa Cek gitu ya. Eh pakon man kan bahasa Tanyo ya.
1: Yeah.
0: Oke. Untuk kalian apa sih target terbesar yang ingin kalian capai tahun ini sebagai duta wisata Aceh Utara 2026? Pasti punya target ya.
2: Targetnya jika ditanya tentang kami berdua nih kak, pastinya ingin masyarakat tuh tahu tentang potensi indahnya yang ada di Aceh Utara, yang nantinya kami akan membawa ke provinsi. Targetnya pasti menjadi pemenang ya kak ya. Seperti yang kita tahu tahun lalu itu ada Bang Muksalmina dan Kak Nur Syifa Syawani, itu emang keren banget sih kak. Jadi ini menjadi sedikit pressure untuk kami berdua, yang dimana targetnya itu memang harus, bukan harus, tetapi bukan kewajiban, tetapi juga harapan yang sangat besar untuk kami berdua nih, agar bisa memenangkan Aceh Utara di tingkat provinsi. Nah, jika ditanya tentang pariwisata dan juga ke masyarakat, tentunya kami nih kak, sebagai duta wisata itu tak hanya membawa title ataupun label, tapi bagaimana kami bisa terjun langsung dan juga berkolaborasi langsung dengan masyarakat untuk mengembangkan potensi pariwisata yang ada di Aceh Utara. Jadi target kami ini supaya keindahan yang ada di Aceh Utara ini makin tershow, sehingga masyarakat luar tuh tahu nih, oh Aceh Utara ternyata bisa ini loh, oh Aceh Utara ternyata punya makanan khas ini loh, oh Aceh Utara ternyata punya keindahan ini loh, yuk kita sama-sama ke Aceh Utara gini kak gitu.
0: Iya, itu kan apa ya, hal yang salah satu menjadi peran masyarakat juga harus menjadi peran, punya peran lah, peran
2: tentu
0: penting
2: kak.
0: Ya kan. Nah, seberapa penting peran masyarakat dalam kemajuan pariwisata?
2: Tentunya untuk peran masyarakat dalam pariwisata ini itu nomor satu,
0: nomor
2: kakak.
0: Satu yang utama.
2: Yang utama nih kak. Karena seperti yang kita tahu, masyarakat ini memiliki pengetahuan yang lebih lanjut tentang kebudayaan ataupun istiadat yang ada di Aceh Utara. Jadi kami nantinya akan mempromosikan itu hasil kolaborasi, ya dimana nanti kami akan storytelling nih kak, mengadakan storytelling dengan masyarakat langsung. Misalkan kami ngambilnya satu objek yaitu Blangkolam.
0: Misalnya.
2: Nah, jadi kami akan berkolaborasi dengan masyarakat langsung. Apa sih kebudayaan yang ada di Blangkolam tersebut? Tak hanya tentang keindahan, tetapi juga kebudayaan yang kita angkat menjadi sebuah narasi.
0: Okay.
2: Jadi masyarakat ini emang penunjang utama.
0: Ngomongin tentang tempat wisata, pasti kita ngomongin tentang keramaian.
2: Keramaian. Yeah,
0: kalau udah rame-rame pasti jorok ya. Maksudnya sampah di mana-mana gitu kan. Nah, gimana sih cara kalian nih, cara kalian sebagai duta wisata untuk ngajak masyarakat, pengunjung ya, para turis-turis gitu ya, untuk menjaga kebersihan destinasi wisata kita?
1: Jadi kami sebagai duta wisata ini terutama mengajak pemuda-pemudi kampung tersebut di anggota wisata tersebut untuk membersihkan pengalaman, menjaga kebersihan, menyediakan tempat-tempat sampah juga kan.
0: Iya. Jadi kampanye kebersihan juga tetap harus, karena kan sayang ya.
2: Iya.
0: Kalau kita khususnya pantai ya,
2: betul,
0: seperti sungai-sungai gitu. Yang kesana kita mau segar-segar, mandi-mandi gitu.
2: Betul sekali, tapi harus
0: tau-tau
2: melihat
0: sampah ya.
2: Iya, sampah-sampah yang bersih.
0: Bahkan laut juga gak mau kotor kan. Kalau kita ngebuang sampah, tetap ya,
2: itu akan impas balik ke kitanya juga ya kak ya.
0: Jadi makanya,
2: apalagi ya sungai ya.
0: Jadi ya memang apa ya, masalah sampah nih masih terus jadi PR semua bukan cuma semua orang, semua manusia di muka bumi ini. PR sampah masih terus menjadi isu global yang belum selesai mungkin ya.
2: Iya kakak.
0: Karena kan makin banyak nih komunitas-komunitas yang cinta lingkungan, yang terus mensuarakan untuk udahlah jaga kebersihan lah. Ya. Oke, kalian berdua nih sebelumnya kan belum saling kenal.
1: Iya.
0: Belum kan?
2: Belum.
0: Udah kan beda kampus juga gitu kan.
2: Sebelum menjadi finalis ya.
0: Belum tentu kan. Gimana sih cara kalian untuk berkomunikasi biar visi misinya dan chemistry-nya itu dapat sepemikiran misalnya, atau mungkin pernah ribut nih, jangan-jangan enggak gitu, kasan enggak gitu, Imut. Gimana nih caranya? Boleh ceritain enggak?
2: Jadi jika ditanya kenal atau enggak, bahkan kami setelah menjadi finalis kak, di atas panggung kami baru kayak
0: oh ini
2: ini Parnat Mumuk sekarang gitu. Oh ini Agam Aceh Utara sekarang gitu. Jadi jika ditanya tentang masalah ataupun tantangan, pasti ada cekcok ya kak ya.
0: Ada ya?
2: Yang beradu argumen. Kita punya pandangan yang berbeda, tetapi alhamdulillahnya kami saling merangkul satu sama lain, fast respon, dan juga saling peka satu sama lain, alhamdulillahnya ya. Itu yang menjadi kunci utama dalam membangun personal branding dan juga chemistry untuk kami berdua sih.
1: Karena beda orang beda pendapat ya.
2: Tentu.
0: Dan untuk cara nyatuin pendapatnya mungkin harusnya gimana kalian biasanya? Kalau lagi beda pendapat nih.
2: Kalau dari kami sendiri tentunya itu kompromi yang pertama. Tetapi dalam kompromi itu tentunya ada evaluasi diri sendiri nih kak.
0: Bener.
2: Oh ternyata pendapat Kausar ini lebih bagus nih daripada Imut. Jadi dari Imut sendiri, oh ya udah pendapat Kausar untuk kali ini yang kita ambil gitu. Nah untuk kedepannya juga akan seperti itu.
0: Oke, kedepannya Imut nih.
2: Kedepannya jatah Imut gitu.
0: Biasa kan cewek gitu ya. Sabar-sabar ya Kausar. Oke, kalian yang sekarang dengan kalian yang 5 tahun ke depan akan jadi seperti apa sih? Imut dan juga Kausar. Ada bayangan enggak kalian 5 tahun ke depan?
2: Untuk bayangannya
0: Imut akan harapan. Jadi seorang
2: tentunya untuk harapannya ke depannya akan menjadi a success person ya, orang yang sukses. Untuk yang spesifiknya karena sekarang kami lagi ngambil tanggung jawab sebagai pariwisata, Duta Wisata Aceh Utara. Tentunya ini akan sangat mengacu tentang personal branding dan juga public speaking. Nah dari sini juga Mumut akan mengasah kemampuan lebih dalam tentang public speaking dan juga personal branding. Hingga nantinya di masa depan akan menjadi seorang yang success person. Yang bisa menguasai segala hal, tentunya bisa membangun personal branding yang baik.
0: Ngomongin success person, success menurut kalian apa sih?
2: Untuk yang success person menurut Mumut, orang bukan orang yang lebih tinggi di antara orang lain, tetapi bagaimana dia bisa meninggikan diri dia sendiri dan juga berhasil dengan diri dia 5 tahun yang lalu. Kita berbicara tentang 5 tahun ke depan ya, Kak ya. Jadi kita menjadi sukses itu bukan dengan orang lain bandingannya, tetapi dengan diri kita sendiri di masa lalu. Jadi itu menurut Mumut, seseorang bisa dikatakan dengan sukses.
0: Adanya perubahan ya.
2: Adanya perubahan.
0: Kalau
2: betul
0: yang
2: kata.
0: Dulu seperti ini, ya masa depan harus bisa lebih seperti ini.
2: Betul gitu, kata.
0: Ya. Oke, perjalanan kalian panjang mulai dari daftar ya sampai sekarang sudah menobatkan. Pesan untuk anak muda nih yang ingin mengikuti jejak seperti kalian menjadi Agam Indong nih kan harus boleh dong diperkan setahun kan, per tahun kan. Mungkin 2026 kalian 2027 finalis yang mau ikut kayak sekarang udah boleh dipersiapkan.
2: Sudah boleh.
0: Pesan untuk mereka apa nih pengalaman dari pengalaman kalian?
2: Jadi tentunya untuk pesan nih, ini sangat sederhana. Itu Mumut bawakan untuk dirimu sendiri juga. Jangan nyaman di zona nyaman.
0: Jangan nyaman di zona nyaman. Harus keluar.
2: Harus keluar. Jadi dengan kita mengambil tekad ataupun menghadapi suatu resiko, itu akan menjadi pengembangan potensi diri kita nih. Jika kita terus di zona nyaman itu, bagaimana kita mau berproses, bagaimana kita menjadi success person itu kak. Jadi dari Mumut itu, jangan di zona nyaman.
0: Itu mungkin yang sulit gak sih?
2: Makanya mau bilang sebelumnya ini kalimat yang sederhana tetapi sangat menyimpan makna yang luar biasa ya kak.
0: Kalau menurut Kausar gimana?
1: Kalau menurut Kausar sesuai dengan moto hidup Kausar sih.
2: Masya Allah.
1: Karena moto hidup Kausar ini selagi waktu masih tersisa, maka jangan pernah berhenti untuk mencoba.
0: Kalau pergunakan gagal sebaik soal biasa ya.
2: Kalah itu hal yang biasa, yang penting pengalamannya.
0: Pengalamannya, ilmunya selalu ada. Intinya gak ada yang sia-sia kan. Dari tentu, semua apa yang kita ingin coba. Kalau kalian dikasih kesempatan berjumpa dengan tokoh inspiratif lah, siapa sih yang pengen kalian jumpa? Ada tokoh favorit enggak?
2: Untuk Mumutnya sendiri ini, untuk tokoh favorit itu Kak Najwa Shihab.
0: Wah, Kenapa?
2: Ini sangat Gen Z sih menurut Mumut, bagaimana beliau bisa berpikir kritis dan juga personal yang dibangun, personal branding yang dibangun tuh sangat keren sama sekali.
0: Oke,
2: okay,
0: semoga suatu bisa jumpa ya. Kosar siapa?
1: Kalau Kosar, Ustadz Habibi.
2: Ustadz Habibi ya.
1: Lagi MCU.
2: Itu emang passion Kosar sih kak, di bagian dai ya.
0: Kali aja habis ini mau ke sana ya, mau ikut dai ya. Boleh kan? Diperbolehkan nggak sih? Diperbolehkan.
2: Cuman kan nih memang kita harus ini karena udah memang menjadi pemenang, tentunya tanggung jawabnya makin besar. Jadi emang harus fokus di sini dulu.
0: Oke. Diberi kesempatan mempromosikan Aceh Utara dalam satu kalimat, apa yang akan kalian katakan?
1: Satu kalimat ya?
0: Iya, satu kalimat dari kalian untuk mempromosikan Aceh Utara. Dari Kausar dulu, boleh gak?
1: Aduh, dari Kausar ya.
2: Yang moto hidup kita itu loh.
0: Apa itu?
2: Yang slogan. Slogan pas akhir makanan khas daerah yang di Rujak Nibung.
1: Aceh Utara punya rasa?
2: Kayak akan rasa
1: sejuta mana?
2: Iya.
0: Oke, boleh barengan deh. Satu, dua, tiga.
2: Sabar rasa. Oke. Jadi untuk slogan yang kami buat berdua nih kak, itu tentang makanan khas yang ada di Aceh Utara. Jadi ini memiliki potensi yang besar juga untuk masyarakat luar tuh tahu bagaimana ciri khas Aceh Utara itu dengan makanan khas yang sangat menggugah selera. Jadi kami angkat satu slogan yaitu Aceh Utara, sabar rasa, sejuta mana.
0: Langsung pengen kesana ya.
2: Langsung pengen kesana.
0: Oke, terakhir nih untuk kalian, apa sih pesan spesial dari Imut dan juga Kausar untuk teman Pro 2 yang lagi dengerin program Sore Ceria yang sedang nyimak nih? Kan banyak tadi udah kita sampaikan, mulai dari ayolah cintai budaya Aceh ya, bek male-male bahasa Aceh ya kan. Habis itu sering-sering cari-cari makanan khas ya kan, punya nenek-nenek kita buat kan tuh enak-enak ya. Ini yang membuat mungkin ada pesan spesial dari kalian untuk teman-teman Pro 2 di luar sana.
1: Nah, kalau dari Kausar untuk seluruh sahabat Pro 2, jika kalian mau liburan yang berbeda, maka datanglah ke Aceh Utara, nikmati alamnya, budayanya, dan bawa pulang kenangannya.
2: Dan selain itu juga, selain tempat wisata nih Sar, tentunya kita punya makanan khas dan juga adat istiadat yang ada di Aceh Utara. Salah satunya itu, kita berbicara seperti sebelumnya, itu ada bahasa Aceh ya kak ya. Jadi kita sebagai generasi muda ini tak perlu malu akan mengangkat bahasa kita sendiri, karena ini menjadi ciri khas kita sebagai masyarakat Aceh nih kak. Ini akan menjadi keunikan sendiri untuk kita. Dan berbicara tentang pariwisata, kita sebagai generasi muda ini punya potensi penuh dalam menunjang keberhasilan pariwisata yang ada di Aceh Utara. Jadi itu untuk anak-anak muda itu bisa meningkatkan skill, apalagi yang perempuan nih kak, di bagian seni tari.
0: Banyak banget tarian Aceh yang sudah
2: banyak,
0: mendunia
2: kakak. Itu ada di Saman ya kak ya, sama di Ratoh Jaro.
0: Ratoh Jaro ini lagi happening banget ya, banyak.
2: Betul sekali.
0: Malah menjadi salah satu kalau kita tuh bilangnya pelajaran muatan lokal itu di Jerman, Belanda
2: betul,
0: itu udah mulai menjadi masuk ke kurikulum loh, belajar tari Ratoh Jaro.
2: Tari Ratoh Jaro.
0: Ya, bangga banget.
2: Bangga banget sih.
0: Oke, terima kasih untuknya Imut
2: sama-sama
0: dan juga Kausar. Ngobrolnya seru, sebenarnya masih banyak yang pengen kita obrolin.
2: Waduh, ya, iya lagi.
0: Yang menarik tentang Aceh Utara, tapi next insya Allah berbagi lagi pengalaman kalian. Semakin banyak jam terbang, semakin banyak ilmu yang bisa dibagi ke Pro 2. Jangan pernah bosan main kemari.
2: Gak akan pernah bosan ya.
0: Nanti bisa kita komunikasikan lah. Kira-kira Imut, Kausar ada info apa nih? Biar kita naikkan artikel nih. Gitu ya.
2: Pasti kakak.
0: Jaga kesehatan terus. Ya
2: pasti.
0: Padat banget jadwalnya.
2: Untuk kaderanya juga.
0: Iya, padat jadwalnya harus. Ini juga menjadi salah satu hal yang kesehatan juga menjadi hal penting ya, yang harus
2: betul sekali.
0: Kalian apa ya, kalian jaga ya. Oke, terima kasih untuk
2: sama-sama Kak Dera.
0: Next, ketemu lagi di program selanjutnya dengan obrolan yang lebih menarik dan tetap di Sore Ceria.
3: Teman terbaik kamu.

Dengerin siaran Pro 2 RRI Lok Semawe di 95,2 FM. Atau kamu bisa tonton dengan download aplikasi RRI Digital di Play Store atau App Store. Jangan lupa follow Instagram, Facebook, dan TikTok @Pro2Loksemawe. Catat juga nomor WhatsApp 0811 6715 952.

85, Komedio Radiolog Semawi, teman terbaik kamu. Eklat featuring Diskalib Jiwit, berakhir sama. Kalau udah berakhir sama itu artinya apa sih teman Pradiwa? Apakah usahanya yang juga sama ya? Atau apa nih? Gimana nih? Tergantung apa dulu nih berakhir sama ini apa ya kan? Kalau sesuatu hal yang bawa kebaikan sih gak masalah ya, biar sama-sama terus, karena biar baik-baik terus. Yang takutnya nih berakhir sama ya gagal lagi, gagal lagi. Apanya sih? Mungkin butuh usaha ekstra kali ya untuk bisa memberikan hasil yang gak berakhir sama. Selamat sore semuanya, log semuanya masih mendung ya. Gimana sama kalian? Semoga perasaannya gak ada yang mendung teman Pro 2 di sore hari ini.

dengan esensi buku, Laut Bercerita. Laut Bercerita adalah sebuah kumpulan cerita pendek yang ditulis oleh sejumlah penulis terkemuka. Buku ini menghadirkan berbagai cerita yang berpusat di sekitar tema-tema kelautan, petualangan, dan manusia dalam konteks lautan yang luas. Buku ini bukan sekedar kumpulan kisah petualangan laut, melainkan juga sebuah eksplorasi mendalam tentang hubungan manusia dengan alam, kehidupan, dan misteri lautan. Salah satu ciri utama buku ini adalah keragaman cerita yang disajikannya. Pembaca akan menemukan cerita-cerita tentang para pelaut yang mencari harta karun legendaris di dasar laut. Kisah tentang pertemuan tak terduga dengan makhluk laut yang misterius, dan refleksi tentang kesendirian dan ketenangan yang ditemukan di tengah samudra yang luas. Buku yang ditulis oleh Leila S. Chudori ini bertema tentang keselamatan, perjuangan, dan rasa kebersamaan di laut merajut jalinan cerita-cerita. Penulis buku ini juga dengan cermat menggambarkan realitas kehidupan para pelaut, risiko yang mereka hadapi, serta keajaiban alam bawah laut yang mempesona. Buku ini juga mencerminkan nilai-nilai seperti ketekunan, keberanian, dan persahabatan yang seringkali menjadi dasar dalam kehidupan di lautan. Selain itu, buku dengan judul Laut Bercerita juga menyoroti isu-isu lingkungan dan konservasi. Beberapa cerita menggambarkan dampak kegiatan manusia terhadap ekosistem laut dan membangkitkan kesadaran akan perlunya menjaga lautan dan makhluk hidup di dalamnya. Ketika membaca buku Lautan Bercerita ini, pembaca akan merasa seolah-olah mereka mengarungi lautan yang luas bersama para pelaut, dan cerita-cerita ini juga membawa para pembaca ke dalam view misterius. Buku ini mengundang kita untuk merenungkan hubungan unik antara manusia dan lautan, serta keajaiban dan tantangan yang ditawarkan oleh lautan. Dengan segala keunikan cerita di dalamnya, Laut Bercerita mengunggah imajinasi pembaca dan mengingatkan kita akan keindahan dan kekuatan lautan menjadi bagian tak terpisahkan dari dunia kita. Buku ini adalah persembahan yang mempesona untuk pencinta petualangan, sastra, dan alam. Di ringkasan ini, kami hanya menyentuh permukaan dari kekayaan cerita di dalam Laut Bercerita. Buku ini menyediakan perjalanan emosional dan intelektual yang mendalam, menawarkan wawasan-wawasan yang memikat tentang alam, kehidupan, manusia, dan misteri lautan yang tak terbatas. Judul buku, Laut Bercerita,

dengerin siaran Pro 2 RRI Lok Semawe di 95,2 FM. Atau kamu bisa tonton dengan download aplikasi RRI Digital di Play Store atau App Store. Jangan lupa follow Instagram, Facebook, TikToknya Pro 2 @Pro2Loksemawe. Catat juga nomor WhatsAppnya di 0811 dan 715 952.

95,2 Pro Dialog, semoga teman terbaik kamu. Terima kasih untuk kebersamaan hari ini Tamu Radio. Dira pamit dari dengan kalian. Insyaallah besok kita ketemu di jam 10 pagi ya, dan tetap di Pro Dialog, semoga kita gabung sama Pro 2 Jakarta untuk MLC malam hari ini di Pro Dialog, semoga teman terbaik kamu.

0: back to MLC Music Live Chat. Masih bareng sama gue Edi Tama. Dan sekarang gue udah gak sendirian karena sudah ditemenin sama Alvin dan juga Grace.
1: Hello.
2: Halo.
0: Halo, halo, halo.
1: Hello.
0: Selamat malam.
1: Selamat malam.
0: Gimana kabarnya malam hari ini?
1: Super excited.
0: Oh iya.
2: Kakak gimana kabarnya?
0: Luar biasa, luar biasa.
2: Hati-hati pelan-pelan. Waduh.
0: Udah marah-marah aja nih baru mulai nih.
1: Sorry. Aduh. Sorry banget nih.
0: Oke, super excited ya. Kirain super lelah hari ini ya.
2: Itu lelah.
0: Oh yes.
1: Gak kenal.
0: Apa gak kenal ya? Kayaknya lelah yang di situ tuh.
1: Iya benar.
0: Yang duduk di situ deh kayaknya. Aduh. Ada Alvina juga Grace.
1: Yes.
0: Kalian baru aja ngerilis single kolaborasi pertama berarti ya?
2: Iya benar. Dong.
0: Wow, gimana rasanya bisa berkolaborasi?
2: Happy sekali.
0: Oh, harus gitu jawabnya.
1: Harus ada bernada.
0: Harus gitu bernada.
2: Musisi banget.
0: Benar. Biar dikira musisi emang musisi mereka ya. Benar. Tapi sebenarnya pertama kali kalian ketemu tuh gimana sih?
1: Awal pertama kali sebenarnya karena kita dipertemukan sama Kak Ade, Ade Govinda.
0: Oh, oke. Okay.
1: Jadi memang lagu Memory ini kita udah sempat denger demonya duluan.
0: Oke. Okay.
1: Terus aku dan tim tuh sempat kepikiran ini kayaknya oke juga nih kalau misalkan dijadiin duet, lagu duet. Karena demonya sendiri kan sebenarnya solo kan.
0: Mm-hmm.
1: Gitu. Terus kita cari-cari siapa ya dan akhirnya ketemulah Grace Kathleen.
0: Mm-hmm.
1: Grace juga sering banget upload cover gitu di TikToknya dia dan dia punya platform yang besar juga.
0: Betul.
1: Dan karakter vokalnya nih kalau misalkan dikombain sama karakter vokalnya aku kayaknya bakal jadi suatu karya yang oke banget nih.
0: Okay.
1: Gitu.
0: Oh, berarti sebenarnya demonya pertama kali nyampe ke Alvin dulu.
1: Benar.
0: Oke, berarti dari lu kayaknya cocok nih.
1: Iya.
0: Di collab-in.
1: Gitu, berarti akhirnya baru kontak ke Grace.
0: Oh, berarti ya intinya lu yang ngajakin Grace berarti ya.
1: Iya, benar.
2: Basically ya.
0: Benar. Tapi apa yang lu akhirnya ngerasa kayak ini kayaknya lagu cocok sama Grace nih, enggak sama yang lain.
1: Karena karakter vokal kan sebelum kita kontak Grace, aku sempat ngelihat juga tuh cover-coveran dia di TikTok kan.
0: Mm-mm.
1: Dia bikin banyak banget, terus juga wah ini nih masuk banget, pertama masuk ke lagunya.
0: Oke.
1: Okay. Kayaknya cocok banget nih. Terus yang kedua, aku ngerasa karakter vokalku dan karakter vokalnya Grace itu kan punya warnanya yang beda-beda ya.
0: Yes.
1: Dan ketika digabungin bakal kasih warna yang baru gitu aku ngerasanya.
0: Oh, oke. Okay. Berarti beban dong buat Grace ya. Beban gak buat Grace?
2: Lumayan, cuman di oke-okein aja.
1: Oh gitu.
2: Gak apa-apa lah, biarkan saja.
0: Biarkan saja. Tapi gimana Grace rasanya akhirnya bisa diajak collab nih di lagu Memory ini?
2: Aku pribadi juga happy banget. Mm-hmm. Karena emang yang kayak tadi Kak Alvin bilang, aku awalnya di approach sama Kak Ade Govinda. Ditawarin kayak, Grace mau gak collab sama artis kita Alvin Lapian? Habis aku kayak, oh boleh Kak, dikirimin lah demo lagu itu, Memory.
0: Okay.
2: Aku dengerin, wih aku seneng gak? Karena menurut aku itu something yang fresh. Sebelumnya aku merilis lagu tuh lebih kayak ke pop folk yang galau.
0: Okay.
2: Sedangkan lagu ini menurut aku lebih cheerful. Dan ada sedikit R&B. Makanya menurut aku, let's go.
0: Oke, berarti sebenarnya ini sesuatu yang baru juga buat Grace ya.
2: Iya.
0: Dari genrenya agak-agak R&B gitu. Berarti berarti kalau lu sendiri inspire musiknya siapa tuh? Dengerin siapa aja tuh berarti?
2: Nah, lo. Untuk sekarang aku campur banget.
0: Oh iya. Yeah. Serandom itu.
2: Serandom itu aku dengerin semua hip hop, R&B, terus kadang folk juga. Cuma kemarin tuh sempet ke aku setahun setiap hari dengerin Lizzie McAlpine. Tahu enggak sih?
0: Tahu.
2: Oh my god.
0: Tahu. Apa favoritnya apa?
2: Yang ini, All My Ghost.
0: Oh, All My Ghost, All My Ghost, oke. Okay. Bagus, yeah. bagus. Kalau gue, Ceilings.
2: Gokil.
0: Gue suka. Karena emang beberapa hari terakhir juga gue baru explore dia juga.
2: Okay.
0: Gitu kan.
2: Nice.
0: Baru nemu dia juga, gitu.
2: Yeah,
0: jadi kayak, cocok kita kayaknya. Kalau lo Alvin, lo lagi dengerin siapa akhir-akhir ini?
1: Sama banget lagi random, gue bener-bener random lagi mencoba untuk explore segala macam musik sih. Maksudnya kemarin-kemarin gue sempat balik lagi ke roots 90s.
0: Oke.
1: Okay. Terus 2000s, terus serandom bahkan sampai gue dengerin kayak Broadway musical.
0: Really?
1: Iya, kayaknya butuh banget nih inspirasi-inspirasi baru gitu.
0: Bener. Oke. Okay. Tapi kalau artis yang lagi didengerin siapa? Yeah. Musisi satu.
1: Musisi terakhir gue lagi dengerin kalau dari Indonesia Teddy Aditya.
0: Teddy Aditya.
1: Gue lagi suka banget. Iya, album yang apa ya judulnya, In Your Wonderland kalau enggak salah.
0: Oh,
1: yeah,
0: In Your Wonderland.
1: Iya. Yeah. Mm. Nah, itu gue lagi dengerin banget.
0: That's good sih.
1: Nice. Aduh, bagus banget.
0: Berarti R&B banget ya berarti sekarang lagi dengerin ya?
1: Sekarang lumayan ke situ kali ya.
0: That's why mungkin lagu ini juga ada R&B-R&B-nya ya. Wow, alright, alright. Tadi kita bakal ngomongin soal singlenya Memory teman berdua. Jadi buat kamu semua yang ingin bertanya langsung drop aja. Boleh di live chat YouTube RRD Jakarta atau bisa merapat langsung di WhatsApp-nya Pro 2 FM Jakarta di 0811-801-05. Kita bakal balik lagi setelah yang satu ini teman berdua. Jadi pastiin buat stay tune terus di MLC Music Live Chat.

0: Masih di MLC Music Live Chat, masih bareng sama gue Edi Tama, dan juga kita masih bersama Grace dan juga Alvin. Yes. Alright, semuanya gue mau ngucapin congratulations buat single kolaborasi pertama mereka kalian ya.
1: Terima kasih.
0: Ini berarti rilis kapan?
1: 22 Mei.
0: Wow. Alright. Jadi judulnya adalah Memory.
2: Yes, benar.
0: Harus gitu. Memory.
1: Oh, perfect pitch deh.
2: Bagus loh. Keren loh.
0: Oh iya. Ah, jangan gitu. Nanti aku merilis single juga nih.
1: Please iya lagi.
0: Aduh, beban kan jadinya takut juga nih. Anyway, ngomongin soal Memory ini nih. Yes. Ini sebenarnya bercerita tentang apa nih di lagu Memory ini?
1: Lagu ini menceritakan tentang dua orang yang pernah dekat. Oh my god, fun fact. Lagu ini tuh bisa universal loh guys. Bisa kemana aja, bisa buat mantan, bisa buat HTS kah. Aja bisa, asalkannya orang tua. Kejauhan. Yeah. Dua orang yang pernah deket.
0: Kata gue, lu udah capek ya?
1: Lumayan ya. Enggak kok. Dua orang yang pernah deket, abis itu gak lama ketemu, akhirnya ketemu lagi. Dan mereka mengenang memori yang, oh ternyata lo masih sama ya. Lo masih memakai parfum yang sama itu ya. Gelang merah biru itu, kaos hitam itu.
0: Mencurigakan. Kok inget semua?
2: Kok detail banget?
1: Diamond kah?
0: Itu dia. Berarti hanya apa ya, proses mengenang aja.
1: Iya,
0: ya,
1: detail-detailnya aja sih kak.
0: Wow. Gitu. Tapi kalau berhubungan sama seseorang nih, biasanya yang paling diinget itu apanya dari Alvin?
2: Yang paling diinget. Kalau gue pribadi, yang paling diinget tuh biasanya wanginya.
0: Oke.
2: Wanginya, karena ketika misalkan nih ngomongin bahas mantan misalkan. Lo ke mall, lo udah lama putus gitu, lo ke mall terus nyium ada orang yang pakai parfum yang sama kayak mantan lo. Itu lo pasti langsung keinget. Auto.
0: Iya sih.
1: Wow.
2: Bener, otomatis.
0: Langsung memori tuh langsung.
2: Iya. Tiba-tiba flashback semua. Wah.
0: Siapa nih? Gitu ya.
2: Itu dia.
0: Bener sih. Kalau Grace.
1: Nah lo.
0: Kok nah lo?
1: Sudah terambil jawabanku. Sama-sama parfum juga, cuman menurut aku ada ciri khas tiap orang sih yang berbeda. Mungkin dari kayak orang-orang umum pada biasanya seringnya pakai AirPods, kalau dia makanya earphone kabel bisa ya, kayak
0: bisa,
1: gitu.
0: Bisa juga.
1: Mungkin cara jokesnya dia, beberapa kata-kata ciri khas dari dia yang kayak bagaimana.
0: Itu siapa tuh?
2: Pancing terus, benar.
0: Aduh, iya sih. Kadang-kadang hal-hal kecil, hal-hal detail itu yang bikin kita ingat sama seseorang.
1: Betul. Kan?
0: Karena cuman dia doang orang yang seperti itu. Mungkin kayak style mungkin ya sama gitu kan. Cuman kayak ada satu ciri khas yang mungkin langsung ingetin sama dia.
1: Itu dia.
0: Oke. Tapi berarti ini adalah cerita mengingat tentang memori-memori itu. Apakah ada kelanjutannya setelah itu?
2: Nah, kelanjutannya kira-kira ada nggak? Kita menanyakan lagi, nggak tahu ya. Tapi ya kalau misalkan ngebahas tentang kelanjutan kolaborasi ya berarti ya.
1: Yes.
2: Ya kita pastinya still open sih, nggak menutup kemungkinan kalau misalkan kita akan berkolaborasi lagi mungkin ke depannya gitu ya. Tapi karena kita juga punya karya masing-masing juga gitu yang pengen dikejar, pengen di dibuat juga. Jadi pastinya kita bakal fokus juga ke karya masing-masing. Tapi ya nggak menutup kemungkinan kembali lagi.
0: Berarti ada part 2-nya ya.
2: Bisa jadi.
1: Bisa
0: jadi, gak ada yang gak mungkin gitu kan. Benar. Tapi kalau di di lagu Memory ini, lo punya part favoritnya sih di lagu Memory ini?
2: Coba.
0: Sama, Grace dulu.
1: Oh, aku dulu. Oh my god, sorry.
0: Nih, lagi meleng aja ini.
2: Teman terbaik kamu. Lagi fokus ke situ soalnya. Sorry.
1: Iya, kalau aku bagian verse kedua sih. Empat aku. Yang kamu juga masih sama. Masih sama kamu ya. Itu gue gelis sih sebenarnya. Gue malu sih. Kenapa ya?
0: Jujur malu sih.
2: Padahal kita support loh di sini.
0: Iya loh.
1: Itu sih part-part
0: aku. Kalau lo Alvin?
2: Kalau gue part verse 1, kalau dia kan verse 2, partnya dia. Nah, gue tuh verse 1-nya malah.
0: Okay.
2: Kenapa? Karena menurut gue kayak ngobrol. verse 1 ke verse 2 tuh kayak ngobrol kayak gue bilang lama sudah kita tak bertemu gitu. Terus jadinya Grace jawab di verse 2. Ya udah kayak dialog.
0: Matching. Oke, paham. Kenapa suaranya pada bagus-bagus banget sih?
2: Aduh.
1: Tadi Aditya ini.
0: Kau jadi kesana. Oke. Tapi kalau ngomongin soal kenangan, soal memori gitu kan. Sebenarnya kalau menurut kalian nih, kenangan itu harus selalu diingat atau ya udah diingat aja nggak apa-apa gitu setelah hubungannya itu berakhir.
2: Oh nggak apa-apa sih.
0: Kenapa tuh?
2: Menurut gue karena ya kadang kan kita tuh terlalu takut ya menurut gue untuk kayak nginget-nginget masa lalu.
0: Benar.
2: Aduh. Gue pengen move on aja, gue gak mau ngeliat lagi ke belakang gitu ya. Tapi menurut gue kadang kita juga perlu embrace moments atau kenangan-kenangan yang dulu untuk menjadi pelajaran. Kadang kan orang datang ke hidup kita ya, itu gak cuma untuk bikin kita mungkin sakit hati atau kecewa, tapi juga bisa jadi pelajaran yang berharga untuk kita moving forward.
0: Bener. Kalau dari Grace?
1: Sumpah sama kak, sorry ini saya tidak menyamakan ya. Bener tadi aku mau
2: tapi
1: ngomong
2: itu. Tapi sepakat.
1: Iya bener, karena menurut aku apa ya, wajar banget sih kita memilih keputusan A, B, C, terus kita menyesal. Tapi menurut aku menyesal gak apa-apa, cuma ada fasenya, gak perlu setiap hari.
2: Gak perlu selamanya gitu ya, disesali.
1: Gimana otaknya ini?
0: Bener. Dan pengalaman itu misal pengalaman pahit, kita maafkan. Cuman kita enggak akan lupa.
2: Iya kan?
1: Sebenarnya iya. Cuman kayak oh ya udah jadi pelajaran.
0: Bener. Lebih ke apa ya? Kayak apa sih, legowo.
2: Bener.
0: Legowo gitu ya.
2: Mungkin apa? Ambil positifnya.
0: Bener. Nice. Bener, berusaha positif aja gitu kan. Walaupun ya dipaksa-paksa gitu.
2: Mungkin ada fase-fase denial dulu.
0: Itu dia masalahnya. Aduh, jadi yaudah kita bakal dengerin dulu teman bro 2 single kolaborasi pertama dari Alvin dan juga Grace, Memory nih. Dan buat kamu tentunya, buat yang mau bertanya, boleh banget langsung aja drop di live chat YouTube RRI Jakarta ya. Oke, langsung aja kita dengarkan terlebih dahulu. Ini dia Alvin Lapian dan juga Grace Caitlin dengan Memory.

0: Alright, masih di MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama Alvin dan juga Grace.
1: Hello.
0: Alright, tadi kita udah dengerin lagunya Memory nih.
2: Yes.
0: Ini sebenarnya apa dari kalian pengen menyampaikan apa sih sebenarnya buat pendengarnya yang mendengarkan lagu ini?
1: Sebenarnya kita pengen menyampaikan tentang kalau misalkan memory itu kadang perlu di embrace, nggak perlu dilupain, nggak perlu dihindarin, ya kita embrace aja untuk bisa apa ya? Kadang kan banyak ya memory yang bahkan menyenangkan, yang bahkan indah gitu, manis, ya kenanglah itunya,
0: okay.
2: Gitu nggak?
1: Itunya. Kenanglah.
0: Hal yang manis itu
1: manis-manisnya.
0: Iya, benar. Oke.
1: Kenang itunya, teman-teman.
0: Kenang itunya. Hal-hal yang manis ya.
1: Yes.
0: Benar. Tapi kalau selama dari produksinya gitu kan, berarti kalian ada workshop dulu atau gimana nih?
2: Iya.
0: Ada workshop berapa lama itu workshopnya?
2: Workshop tuh sehari. Totalnya workshop, recording, music video tuh syuting sehari kalau kita kelarin.

0: Serius?
1: Maksudnya enggak semua gak total
2: dalam
1: ya.
2: Satu.
1: Jadi kayak
2: sehari.
0: Oh, gitu. Kirain semuanya langsung sehari.
1: Keren.
0: Kok kayak bikin candi.
2: Iya. Jangan buru-buru gitu maksudnya.
0: Oke, okay. Yeah. berarti kayak workshop sehari, yeah. Rekamannya juga sehari.
1: Nah, cuman jedanya tuh yang lama kak.
0: Oh, okay.
1: Dari workshop ke recording ada jedanya berapa minggu apa berapa bulan ya?
2: Berapa minggu sih?
1: Berapa minggu ya?
2: Berapa minggu?
1: Iya. Okay.
0: Oh.
1: Jadi prosesnya kayak 3 bulan, padahal cuma sehari gitu.
0: Oke. Okay. Tapi setelah workshop, habis itu recording kan cukup lama itu. Tapi gimana cara yang ngekonekin lagi rasanya, terus apa kalian berdua itu gimana?
2: Kalau gue sih pastinya gue dengerin lagi kan kita pas workshop pertama kali kita udah sempat record untuk ini kan apa
0: demo.
2: Namanya demonya.
0: Demo. Yeah. Oke. Okay.
2: Jadi, nah itu gue dengerin terus tuh berkali-kali sampai hari H recording. Jadi udah kebayang bakal kayak gimana. Tapi kan setiap proses recording itu kan gak akan sama seperti apa yang kita record pas demo kan.
0: Yes.
2: Pasti ada aja nih tambahan-tambahannya. Nah itulah yang kita explore pas di recording session.
0: Oke. Menarik ya. Oke, sekarang gue mau ngajakin Grace sama Alvin buat main games.
2: Oke.
0: Gue punya games namanya Jawatan. Jawab cepetan.
2: Oke.
1: Okay. Ya ilah.
0: Jawab cepetan.
1: Apa yang diharapkan dari?
0: Jadi sebenarnya perbedaannya gampang. This or that aja. Kayak this or that aja. Gitu. Jadi aku kasih pilihan dua. Nanti langsung barengan aja ya.
2: Barengan nih?
0: Barengan gak, langsung
1: gak
0: nyebut.
1: Gak harus sama kan tapi?
0: Gak harus sama.
2: Okay.
0: Ya makanya barengan biar gak sama.
2: Iya yeah. Oh,
0: kan?
2: Benar.
0: Biar gak sama barengan. Oke. Okay. Udah siap?
2: Yuk.
0: Oke, kita main jawatan. Jawab cepetan bareng sama Grace dan juga Alvin.
1: Let's go.
0: Alright, first question. Love at first sight atau friends to lovers? Oke, tahan.
2: Okay.
0: Hitungan tiga ya. Siap. 3, 2, 1.
2: Love at first sight.
1: Why?
0: Wow, oke.
1: Oke,
0: kita tanya dulu deh dari Alvin.
2: Kenapa? Oh gitu, kasih reasonnya.
0: Kasih reason dong. Masa jawab gak ada pertanggung jawaban.
2: Oh, oke, gak masalah. Kalau kayak gitu cara mainnya gak masalah.
0: Kenapa?
2: Iya.
0: Love at first sight. Lu orang yang jatuh cinta pada pandangan pertama banget berarti ya?
2: Sebenarnya gak sebanget itu.
0: Okay.
2: Tapi karena gue udah pernah dari friends to lover.
0: Mm-hmm.
2: Dan dua kali... It doesn't work.
0: Oke.
2: Okay. Gitu.
0: Kayaknya tahu endingnya gimana. Aduh.
2: Okay. Jadi kayaknya kalau misalkan dikasih dua pilihan itu ya, obviously gue kayaknya lebih milih love at first sight sih.
0: Oke. Okay. Gitu. Karena punya trauma dengan.
1: Ada alasan make sense ya.
0: Ada alasannya ya. Oke, make sense. Gak apa-apa. Okay. Kalau Grace nih beda nih.
1: Beda.
0: Friends to lover. Kenapa?
1: Kalau aku karena. Sebenernya love at first sight tuh gak salah. Menurut aku ada kayak, weh anjay gitu.
2: Iya ada, butterfly
0: ya.
2: My stomach.
0: Bener.
1: Cuma menurut aku kalau misalnya love at first sight, kayaknya gak menentukan akan happy juga di endingnya ya.
0: Bener sih, bener.
1: Karena beneran literally baru 1 detik ngeliat gitu. Sedangkan kalau friends to lovers, menurut aku kita emang mengenal dia baik buruknya. Dan itu kan kalau jadi lovers udah... komitmen ya, udah komit dan menurut aku mau dia lagi buruk, dia lagi baik, kita harus tetap ada gitu.
0: Benar. Berarti Grace adalah tipe yang gini. Kok gue nyaman sama lu ya?
1: Aduh.
0: Gitu ya berarti ya.
2: Benar.
0: Oke, kita lanjut dulu.
2: Oke.
0: Pertanyaan kedua, ditembak atau nembak duluan? 3, 2, 1.
2: Nembak ditembak. Duluan.
0: Oke.
1: Udah tahu alasannya.
0: Iya, udah tahu.
2: Iya, kayak udah tahu ya.
0: Jadi kayak ya udah formalitas aja nanya.
2: Oke.
0: Oke, lanjut lagi.
2: Yeah.
0: Move on cepat atau mengenang pelan-pelan?
1: Ya, susah lagi ya.
0: Nah, ini dia.
2: Okay.
0: Ini dia tadi baru pemanasan, Bro. Oke, siap. 3, 2, 1.
2: Mengenang pelan-pelan.
0: Oke. Lu orangnya gamon ya.
2: Sebenarnya gini, gue ada alasannya.
0: Oke. Oke.
2: Karena move on cepat, biasanya jatuhnya denial.
0: Make sense.
1: Bisa.
2: Kalau move on cepat tuh move on kan ada prosesnya ya.
0: Bener.
2: Dan gue tuh percaya untuk bisa benar-benar heal dari relationship sebelumnya, ya cuma waktu yang berbicara gitu.
0: Benar.
2: Untuk gue. Jadi ya mengenang pelan-pelan, lama-lama sembuh sendiri.
0: Oh oke, okay. Berarti lu tipe yang kayak rasa lu kuras abis dulu gitu ya?
2: Iya, gitu.
0: Bener sih, tapi menurut gue setuju sih. Alasannya gue setuju. Alasannya gue setuju. Kalau lu Grace?
1: Aku karena apa ya, menurutku alasan aku bisa putus sama seseorang dan move on itu karena dia udah melakukan satu hal yang sangat fatal.
0: Oke.
1: Gitu, makanya menjadi biggest ick buat aku dan bakal gampang buat move on karena kayak ah ini orang udah gak bener gitu. Yeah, aku gitu.
0: Udah langsung turn back gitu ya.
1: Iya.
0: Benar. Oke. Okay. Selanjutnya. Right. Foto lama atau chat lama? Oke. 3, 2, 1.
2: Foto chat lama.
0: Dari tadi beda terus. Kita dari Grace dulu deh. Lo suka scroll ke atas berarti tuh chat orang tuh.
1: Oh pasti. Oh itu gak mungkin enggak. Tiap hari aku lakukan.
0: Apa yang lo cari sebenarnya?
1: Obrolan lucunya.
0: Oke.
1: Gitu.
0: Lo tau gak? Tadi dia bilang ya move on cepet. Tapi yang dilihat obrolan.
2: Agak apa ya, kontradiktif
0: ya. Aduh. Oke, tapi lo emang suka mengenang dengan membaca chat itu ya?
1: Iya, karena kalau aku pribadi, aku bukan tipe orang yang suka ngeliat foto atau video.
0: Karena?
1: I don't know. I got no reason. Cuman kayak telepon, video call, foto video tuh aku kurang. Kalau bisa dibandingkan sama chat tuh aku lebih pilih chat gitu.
0: Oh.
1: Aneh kan? Cuman gitu aku lebih suka chat.
0: Iya.
1: Lebih milihnya itu.
0: Ternyata Grace tipe yang orang yang enggak suka ditelepon berarti ya.
1: Sebenarnya iya. Kalau buat urusan ya.
0: Iya betul. Iya, ada.
2: Kerjaan beda.
0: Beda lagi tuh. Kalau lo, Alvin.
2: Foto lama. Karena foto gue bisa ketika gue ngelihat foto lama gue bisa ngerasain lagi atmosfer di foto itu.
0: Okay.
2: Kayak ngebayangin, oh iya pas waktu itu gue jadi keinget, ke-recall lagi momen-momen yang ada di fotonya.
0: Oke.
2: Okay. Gitu. Jadi menurut gue lebih visual aja sih kayaknya ya.
0: Orangnya emang visual sih, bener sih.
1: Iya.
2: Lumayan.
1: Visualnya oke.
2: Beda arti.
0: Itu ya. Oke, dua pertanyaan terakhir.
2: Oke.
0: Okay. Ini gampang sih sebenarnya sih.
1: Oke.
0: Kalian tim kopi atau tim maca? 3, 2, 1.
2: Kopi.
0: Oke. Alright. Lu nggak suka kopi sama sekali?
1: Aku kenapa ya?
2: Gak apa-apa kok, gak apa-apa.
0: Gak akan kita hujat kok.
2: It's okay loh,
1: bener. Aku kayak kemarin aku minum kopi karena aku tidurnya kurang kan. Sedangkan aku butuh buat kayak visit media. Cuman perutku sakit.
0: Ini tidak sanggup.
1: Ini tidak sanggup. Jadi kayak ya jangan deh mentok-mentok teh lah ya. Teh manca paling bener.
2: Bener.
0: Terus gimana itu? Media visitnya gimana itu? Sakit perut itu?
2: Tapi untungnya bisa. Profesional.
0: Aman ya.
2: Jaga.
0: Ada aja lucunya ya. Kalau emang kopi banget ya berarti ya.
1: Kopken ya. Selalu ada tiap hari kopken yang segini nih kak. Gak pernah gak setinggi ini ya.
2: Setinggi hafal. Apa? Setinggi harapan orang tua. Nah di situ kita boleh.
0: Aduh. Iya sih, gue juga suka kok.
2: Iya kan?
0: Bener-bener. Itu enak kok. Oke, selanjutnya. Kalian tim bubur diaduk atau tidak diaduk? 3, 2, 1.
2: Tidak diaduk.
0: Oke, oh beda lagi. Beneran beda semua loh.
2: Beda semua.
0: Beneran beda semua loh. Siapa yang tadi diaduk?
1: Aku.
0: Aneh lu.
1: Udah kelihatan. Sebenarnya udah kelihatan dari cara bicaranya juga. It's okay.
0: Gak bercanda. Bener. Kenapa diaduk ya kan? Kayak kurang visualnya tuh looksnya kayak kurang.
2: Thank you.
1: Iya emang, sih.
2: Iya berarti gue kelihatan banget visual banget.
1: Wow, terbukti ya. Wow.
0: Oke, itu dia jawaban bareng sama Alvin dan juga Grace.
1: Yay.
0: Habis ini kita bakal ngobrol-ngobrol lagi teman-teman berdua. Jadi jangan kemana-mana, tentunya tetap di MLC Music Live Chat.

0: masih di MLC dan kita masih barengan sama Alvinda juga Gray.
1: Yay. Yo.
0: Alright, tadi kita udah seru-seruan ngobrol-ngobrol soal singlenya Memory dan juga tadi kita udah main games gitu kan.
2: Seru-seru.
0: Terakhir ya sebelum kita mendengarkan live session dari mereka berdua, ada gak sih yang ingin disampaikan ke teman pro 2 dan juga fans-fans lu? Lu punya fanbase gak sih?
3: Ada.
0: Ada?
3: Ada.
0: Oh ada.
3: Ada. Gue tuh gak tahu ya. Karena ini kan nama yang ngasih mereka.
0: Iya benar.
3: Gitu. Jadi gue respect.
0: Oke. Okay.
2: Oh mereka yang kasih.
3: Mereka yang kasih. Oh. Mereka yang menamai diri gitu.
2: Gue namain sendiri ya. Gue yang ngatur.
0: Ya gak salah, gak apa-apa dong. Gak apa-apa juga, gak ada yang salah kok.
3: Kalau gue waktu itu memang gak ada daya untuk menamai gitu. Namanya Alvinatic.
0: Alvinatic.
3: Iya.
0: Oh, alright.
3: Gak tau kenapa, gak tau alasannya, tapi namanya Alvinatic.
0: Oke. Respect ya. Dari kalau lu, ada gak?
2: Ada, aku namain sendiri.
3: Gak apa-apa.
2: Aku pun menyesal. Okay. Tahu gak apa?
0: Apa?
2: Gracies.
0: Gak apa-apa.
2: Apa itu? Apa itu?
3: Gak apa-apa.
2: Gracies
3: ya.
0: Kan, dari mana itu? Gitu aja deh.
2: Beberapa teman aku manggil aku Gracie. Gitu.
0: Oh.
2: Terus aku nambahin S aja biar banyak lah.
3: Biar apa? Plural.
0: Bener lagi. Oke, silakan ada yang ingin disampaikan gak?
3: Ya, pastinya jangan lupa untuk dengerin lagu Memory dari Alvin Lapian dan Grace Catlin.
2: Yes.
3: Nonton juga music videonya ya.
0: Yes, betul.
3: Dan pastinya request juga di Pro 2 FM.
0: Oh, betul. Tapi tadi ngomongin soal video klip nih,
3: ya.
0: Ada storyline-nya nggak?
3: Storyline-nya sebenarnya ya menceritakan tentang lagunya aja sih.
0: Oke. Okay. Gitu.
3: Jadi kayak ada dua orang, udah lama gak ketemu, terus lumayan banyak scene flashback-nya.
0: Oh, oke. Dari Grace deh, ada gak tips biar mungkin teman-teman gak pada gamon?
2: Nah. Bagaimana ya? Sulit. Harus ada sesuatu hal yang bikin kayak, dia begitu, harus gitu kalau aku.
3: Bikin ilfeel.
0: Oke. Atau enggak ada yang baru, ya kan?
3: Nah,
2: itu tidak. No, jangan ya.
0: Oke, terima kasih buat Alvin dan juga Grace
2: Kak.
0: Sudah main-main ke MLC malam hari ini. Terima kasih. Dan pokoknya jangan lupa buat terus mendengarkan lagu Memory, single kolaborasi perdananya mereka, di semua DSP bisa didengarkan ya.
3: Yes, betul banget.
0: Dan juga musik video jangan lupa ditonton di mana?
2: Di YouTube channel My Music Record.
0: Alright. Dan juga tentunya bisa di request di Pro 2 FM seluruh Indonesia.
2: Yay.
0: Oke, setelah ini kita akan mendengarkan live session Alvin dan juga Grace membawakan single perdana mereka ya, Memory. Dan jadi silakan bersiap-siap dulu, tarik nafas dulu. Gue mau pamitan dulu. Enggak usah.
3: Enggak perlu.
0: Kayaknya kok mau nguras tenaga banget malam hari ini ya. Alright, anyway, terima kasih buat teman produser seluruh Indonesia udah mendengarkan MLC malam hari ini. Di satu jam terakhir kita udah seru-seruan ngobrol-ngobrol soal single kolaborasi perdana mereka berjudul Memory tentunya. Kalau gitu habis ini bakal dilanjutin sama penyiar favorit kamu tentunya di daerah kamu masing-masing. Dan kita habis ini langsung aja menyaksikan dan juga mendengarkan live session dari Alvin dan juga Grace membawakan Memory. So, udah siap?
2: Yes.
0: Oke, langsung saja. Ini dia Alvin Lapian dan juga Grace Catlin dengan Memory.
2: Let's go.

Gregg!

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar RRI Loksmawi yang saya cintai, saya Ustaz Abdul Somad bersama Tastafi Loksmawi mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat untuk wilayah Loksmawi dan sekitarnya. Semoga Allah menerima amal ibadah kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.

وأن هذا صراطي مستقيم، jalanku ini lurus. Ketika melewati jalan ini, kadang kita terpleset, kadang kita terjatuh, kadang kita terlalu jauh dari jalan. Jangan terus menjauh. Allah masih membuka pintu rahmat kasih sayang. Tubu ilallah, kembalilah ke jalan, mendekat kepada Allah. Tidak ada jalan lain.

Soalnya masih di 95,2 FM RRI Pro 2 Lux Mawai, teman terbaik kamu teman Pro 2. Ya, balik lagi bareng Dian Chef di malam Sabtu ini teman Pro 2, yang kembali nemenin kamu di teman Pro 2 ya. Dan by the way teman Pro 2, seperti biasanya di jaga malam, jangan galau malam-malam teman Pro 2 ya, siapa bakal nemenin kamu semua gitu ya. Dan teman Pro 2 barusan aja dari Nyano Stress teman Pro 2 dengan Tunjukkan Cintamu teman Pro 2 ya. Semoga bisa menemani malam kamu lah, apapun aktivitas kamu di malam ini teman Pro 2 ya. Karena berhubung juga mungkin besok ada yang libur gitu ya, ada yang masuk juga. Dan by the way juga mungkin untuk semua kamu yang sedang menjalankan tugas juga teman Pro 2 kayak gitu ya. Karena kan ya di belahan bumi yang berbeda-beda ini teman Pro 2 ya, banyak sekali aktivitas yang sedang kita jalankan pastinya teman Pro 2 ya. Ada yang memang sedang bersantai-santai kayak gitu ya. Ada yang juga baru pulang dari keriuhan dunia pekerjaannya tadi gitu ya, di hari tadi teman Pro 2 gitu ya. Dan mungkin besok Sabtu Minggu ada yang libur teman Pro 2, ada juga yang kerja ya, ada yang masuk dinas gitu ya. Dan biasanya nih kayak ya para pekerja ya, yang di pelayanan umum biasanya kayak gitu pasti tetap ada bekerja gitu ya. Ya misalnya contohnya aja kayak yang bertugas di kesehatan tahun Pro 2 nih, mereka harus siap-siap kuat-kuat tahun Pro 2 gitu ya, karena kerjaannya shift gitu ya tahun Pro 2. Jadi mungkin buat kamu semua yang lagi nemenin yang lagi pantengin RRI Pro 2 gitu ya, siap selalu nemenin kalian gitu loh maksudnya gitu ya. Dan teman Pro 2, saya bakal menin kamu dan bakal terus ngadirin info-info menarik untuk kamu teman Pro 2, dan juga pastinya mutarin lagu-lagu kesayangan kamu gitu ya. Dan teman Pro 2, jangan kemana-mana, stay tune terus di 95,2 FM RRI Pro 2 Lux Mawai bareng dengan Chef, pastinya saya bakal terus nemenin kamu ya. Jangan kemana-mana, tetap di RRI Pro 2 Lux Mawai.

dengerin siaran Pro 2 di 95,2 FM RRI Loksemawe. Atau kamu bisa tonton dengan download aplikasi RRI Digital di Play Store dan App Store. Jangan lupa follow Instagram, Facebook, dan TikTok @Pro2Loksemawe. Atau juga nih nomor WhatsApp-nya di 08 11 67.

Soalnya teman Pro 2 masih di 95.2 FM dari Pro 2 Luxmoe, teman terbaik kamu teman Pro 2 masih di jaga malam. Jangan galau malam-malam teman Pro 2 ya. Masih bareng dengan Syaf pastinya, barusan aja udah ada darinya Dere teman Pro 2 dengan rumah ya teman Pro 2. Ngobrol-ngobrol soal rumah teman Pro 2 ya. Ya kalau arti biasanya rumah itu ya rumah teman Pro 2 gitu. Kalau kita coba maknai lebih dalam, kayaknya rumah itu menjadi tempat pulang gitu ya teman Pro 2, menjadi tempat kita untuk berteduh, berlindung gitu ya. Juga apa ya, ketika mungkin keadaan kita lagi gak baik-baik aja, rumah itu tempat kita pulang gitu, tempat kita bersandar gitu teman Pro 2 ya. Tempat yang paling nyaman untuk kita lah, let's say gitu. Dan juga pasti isinya orang-orang yang kita sayang gitu. Dan juga pastinya isi dari dalam rumah itu bisa buat kita tenang, nyaman. Dan juga sekilas atau sebentar gitu ya, untuk berhenti dari apa ya, dari kejenuhan hiruk pikuk dunia ini mungkin gitu ya teman Pro 2 ya. Dan teman Pro 2 biasanya juga kalau udah malam kayak gini kan, kita ngumpul nih bareng keluarga gitu ya, di rumah pastinya gitu ya. Nah teman Pro 2, ada juga rumah itu bisa dibilang let's say kayak kamu punya satu orang pasangan atau satu orang yang kamu sayangi banget gitu teman Pro 2 ya. Baik itu orang tua mungkin gitu ya, sahabat atau ya pendamping hidupmu gitu teman Pro 2. Itu juga bisa dibilang sebagai rumah, tempat kamu pulang, tempat kamu berkeluh kesah gitu teman Pro 2. Dia pasti bakal support kamu apapun keadaannya teman Pro 2, apapun gimana pun rumitnya kehidupan ini teman Pro 2, dia selalu ada untuk nyambut kita dan selalu bakalan nge-support kita gitu teman Pro 2. So by the way teman Pro 2 ya, jangan kemana-mana, nanti Chef bakal coba balik lagi dan pastinya bakal terus coba muterin lagu-lagu kesayangan kamu teman Pro 2 ya. Dan juga bakalan terus Chef coba memberikan info-info menarik lainnya untuk kamu teman Pro 2 gitu ya. So jangan kemana-mana, stay tune terus di 95.2 FM RRI Pro 2 Luxmawe, teman terbaik kamu.

0: Bulan, tahu gak? Hari ini aku tuh sedih banget. Pertama nih, aku berantem sama sahabat aku. Terus dimarahin sama ibu aku. Dan uang jajanku habis.
1: Hai guys, galau apa sih kamu hari ini? Ceritain di Jaga Malam, jangan galau malam-malam. Curhat kok sama Bulan, curhat itu di Produ aja. Caranya, kirimkan cerita kamu di 0811-6715-952 atau DM Instagram @produa_loksemawe. Kamu bisa ceritain kegalauan kamu setiap hari jam 9 malam di Produ FM RRI Loksemawe atau tonton di aplikasi RRI Digital. Jaga malam, jangan galau malam-malam.

So ya masih di 95,2 FM RRI Pro 2 Lux Mawai, teman terbaik kamu teman Pro 2. Ya gitulah teman Pro 2. Ya bisa tanpa abu teman Pro 2 darinya Anmes Kamaling teman Pro 2 ya. Anmes memang luar biasa kalau ngebawain lagu-lagu yang kayak gini ya. Walaupun ini lagu yang udah sedikit lama ya, di tahun 2021 tahun Pro 2, tapi kayaknya sampai sekarang masih menusuk aja gitu ya, masih enak didengerin juga ya tahun Pro 2 buat kamu semua sambari, apalagi malam-malam kayak gini ya, nemenin aktivitas kamu yang mungkin lagi santai-santai aja kayak gitu di rumah. Dan ya tahun Pro 2 ini lagu salah satu lagunya Anmes yang memang lagu yang cukup patah hati gitu lah kita bilangnya ya. Lagu ini tuh menceritakan tentang seorang yang merelakan gitu ya kepergian orang-orang yang disayanginya gitu ya, ya kekasihnya lah, let's say kayak gitu tahun 2002, dan bertekad untuk membuktikan gitu bahwa sebenarnya dia bisa gitu hidup bahagia tanpa orang yang dia cintai dahulu itu gitu tahun 2002. Buktikan bahwa ku bisa tanpamu. Nah tahun Pro 2, memang kadang-kadang kita harus membuktikan gitu tahun Pro 2 pada ya sebenarnya gak mesti harus divalidasi oleh orang-orang yang mungkin ya, karena kan bisa tanpamu gitu ya, udah bagi diri kita sendiri aja gitu, gak perlu ada validasi dari orang lain gitu ya. Ini kayak untuk menguatkan diri sendiri aja bahwasanya sebenarnya aku bisa loh tanpa kamu gitu tahun Pro 2 ya. Ini beratnya kalau kata anak zaman sekarang lagu move on gitu ya tahun Pro 2 ya, kayaknya harus bisa move on gitu ya, karena memang kan hidup harus terus berjalan tahun Pro 2 ya. Kalau memang seseorang udah berlaku jahat ke kamu kayak gitu ya, udah ninggalin kamu juga gitu tahun Pro 2 ya, sudahlah gitu, nggak perlu harus diribetin lagi, nggak mesti harus dipikirin lagi gitu tahun Pro 2, karena belum tentu juga di saat yang bersamaan dia mikirin kamu gitu tahun Pro 2, bisa aja dia lagi senang-senang dengan orang lain gitu ya. Tapi kamu sibuk kayak belum move on gitu kan, sedih juga, maksudnya susah juga gitu tahun Pro 2. Kalau bisa ya udah, jadi kayak ya udah sekarang aku udah bisa tanpa kamu gitu tahun Pro 2. Tapi memang tahun Pro 2 ngobrolin soal kehilangan gak akan ada yang gampang, gak akan ada yang mudah untuk ngelewatin itu semua tahun Pro 2 ya. Apalagi pastinya banyak kenangan gitu ya, banyak juga memori-memori yang baik memori indah, memori sedih, ya pokoknya suka duka lah gitu tahun Pro 2. Pasti teringat gitu ya di memori kita gitu tahun Pro 2. Dan ya seperti yang udah saya bilang tadi, karena hidup memang harus terus berjalan gitu, ya kita harus mampu lah untuk melangkah ke step selanjutnya gitu ya, untuk langkah selanjutnya gitu tahun Pro 2. Hidup memang harus terus berjalan, walaupun kadang-kadang ya berat gitu ya. Ini salah satu cobaan juga misalnya gitu ya, salah satu tantangan juga gitu ya tahun Pro 2 gitu. Dan by the way teman Pro 2 ya, semangat terus, sehat-sehat terus buat kamu semua teman Pro 2 yang lagi dengerin Syah pastinya kayak gitu ya, dan juga mungkin yang lagi dengerin bareng keluarga juga gitu ya. Semoga seluruh sana keluarga, saudara juga gitu sehat-sehat gitu ya, karena gak ada apa ya, gak ada kelebihan atau kebahagiaan selain melihat orang-orang yang kita sayangi terus sehat kayak gitu ya, terus bisa berada di samping kita gitu tahun Pro 2. So by the way teman Pro 2, jangan kemana-mana, stay tune terus di 95,2 FM RRI Pro 2 Lux Mawes. Chef udah siapin satu buah lagu dari Nya Fajar Nur dengan Tahta Hatiku.

Pasti kalian sering melihat tulisan ZZZ yang menggambarkan seseorang sedang tidur. Tulisan itu umumnya terlihat pada komik atau pesan di media sosial. Namun, perlu kalian ketahui nih, asal-usul penulisan ZZZ itu sudah ada sejak tahun 1850 loh. Menurut berbagai sumber, seorang penulis komik bernama Henry David Thoreau merupakan orang pertama yang mempopulerkan tulisan ZZZ, kadang ditulis dengan huruf kecil atau kombinasi dengan huruf kapital. Komik Henry banyak menuliskan bahasa ZZZ di atas kepala karakter yang sedang tidur atau mendengkur. Belakangan, tulisan ZZZ menjadi sinonim dari bahasa gaul tidur yang nyenyak. Selain itu, ada juga yang mengatakan karena huruf Z adalah huruf abjad terakhir dalam bahasa Inggris, dan tidur adalah aktivitas terakhir manusia. Bentuk huruf Z juga mirip seperti seorang laki-laki dalam posisi tidur. Jadi, huruf Z digunakan untuk menggambarkan keadaan tidur, kadang ada benernya juga ya.

0: Lapisan ini termasuk samudra, laut, danau, sungai, air, dan uap air. Sebanyak 70% permukaan bumi ditutupi oleh air, sedangkan daratan hanya 30%. Dilansir dari Britannica, terdapat sekitar 1,4 miliar kilometer kubik air di permukaan bumi. Walaupun begitu, hanya sebagian kecil air yang tersedia di bumi yang merupakan air tawar. Air tawar ini yang biasanya dimanfaatkan untuk kehidupan manusia. Kalau dilihat dari luar angkasa, rangkaian lapisan hidrosfer membuat bumi memiliki penampilan yang berbeda dibandingkan planet lainnya. Tampak seperti kelereng berwarna biru dengan variasi corak.
1: Kayaknya kurang nih, tambah filter lagi deh. Wah, tapi kurang putih nih. Oke, dikit lagi. Hidungnya kurang mancung. Iya, ditarik dikit, kayak gini. Biar glowing, pakai efek ini deh kayaknya. Terus, pipinya harus lebih tirus. Bulu mata juga harus lebih tebal biar cantik. Dan yang paling penting, jangan sampai kelihatan gendut. Nah, ini baru sempurna. Cantik kan? Posting ah.
2: A few moments later.
1: Duh, tapi kayaknya foto ini terlalu aku edit deh. Apa aku hapus aja kali ya? Soalnya beda banget sama aslinya. Jadi malah gak percaya diri nih. Jangan terlalu bergantung sama filter. Cantik atau ganteng itu bukan dari editan, tapi rasa percaya diri. Mari terbiasa dengan yang sederhana aja di dunia maya, karena hidup kita sebenarnya adalah dunia nyata.

Hai, dengarkan terus siarannya Pro 2 RRI Loxpawe di 95.2 FM. Atau kamu bisa tonton dengan download aplikasi RRI Digital di Play Store atau App Store. Jangan lupa follow Instagram, Facebook, dan TikToknya RRI Pro 2 di @pro2loxpawe. Save juga nih nomor WhatsAppnya RRI Pro 2 di 0811-6715-952. Sekali lagi, 0811-6715-952. RRI Pro 2 FM Loxmawe, teman terbaik kamu, Radio

0: UMKM atau usaha mikro, kecil, dan menengah adalah pilar penting bagi perekonomian Indonesia. Dari kota hingga desa, para pelaku UMKM berjuang keras dengan kreativitas dan semangat tinggi untuk menghasilkan produk-produk berkualitas. Dengan membeli produk UMKM, kita bukan hanya mendapatkan barang yang unik dan berkualitas, tapi juga membantu membuka lapangan kerja bagi banyak orang serta memperkuat ekonomi lokal. Dukungan kita sangat berarti bagi pelaku UMKM agar usaha kecil ini bisa tumbuh dan berkembang, membawa perubahan positif untuk komunitas sekitar. Mari kita terus dukung dan bangga memakai produk UMKM, karena keberhasilan mereka adalah keberhasilan kita bersama. Ingat, dari usaha kecil tumbuh harapan besar. UMKM kuat, Indonesia hebat.
1: Permisi, Kun.
2: Pasti kehilangan motor, kan?
1: Iya nih, Kun. Motor metik, warna merah, masih baru loh, Kun.
2: Tenang, mau segera ketemu?
1: Iya dong, Kun.
2: Tapi ada syaratnya.
1: Syarat? Syarat apa, Kun?
2: Siapkan kembang 7 warna, 1 ekor ayam hitam, gak boleh makan daging selama 7 hari, kalau tidur pakai baju warna hitam, gak boleh potong rambut, gak boleh ketemu sama mantan, dan...
1: Dan? Seribet itu, Kun.
3: Makanya, kalau nggak mau ribet, ya dicegah dong. Pasang kunci pengaman ganda dan jangan parkir motor sembarangan.

0: Tidur bukan cuma soal istirahat, tapi juga proses pemulihan tubuh dan pikiran. Saat kamu tidur, otak bekerja menyortir ingatan, memperkuat daya tahan tubuh, bahkan memperbaiki jaringan yang rusak. Kurang tidur bisa bikin kamu mudah sakit, sulit fokus, dan suasana hati jadi buruk. Idealnya, orang dewasa butuh 6-8 jam tidur setiap hari. Dan jangan cuma mikirin durasi, kualitas juga penting. Hindari gadget sebelum tidur, dan pastikan ruanganmu nyaman serta tenang. Ingat ya, tidur cukup bukan berarti malas, tapi bagian penting dari hidup sehat. Yuk, jangan bergadang terus, sayangi tubuhmu mulai dari tidur yang cukup.
1: Kok sudah munggah? Harus ngirim buat emak di kampung. Aku pinjam di Pinjo aja kali ya. Dan udah pasti langsung ada kan kapan yang aku mau.
2: Hey Tin, serius sekali nggak lihat kiri kanan. Nggak sakit tuh, kepala nunduk terus lihat HP.
1: Apa sih Lin, gabuk kali kau. Nggak tahu apa awak lagi pusing.
2: Alah, kau kapan ya nggak pusing. Tiap kali kulihat selalu aja pusing. Witin, hidup kita ini cuma sekali. Ya dinikmatilah, kayak aku ini. Cak, ku tengok dulu. Apa yang membuat kau sibuk kali sama HP itu? Sampai teh manis dingin itu kurasa udah berubah jadi teh panas karena kau enggak minum-minum. Lah, kau mau minjol? Minjol dipinjol gitu? Serius? Yakin kau, Tin?
1: Iya. Rencanaku kayak gitu. Kayak mana jadi ku buat? Perlu kali aku duit. Terus emang kau bisa minjami aku duit? Enggak kan?
2: Iya sih, maaf. Aku juga pas-pasan nih, Tin. Biasanya kita kan sama-sama anak kos. Cuma sebelum kau ngutang sama si pinjol itu, bagusnya kau cek dulu lah. Karena sekarang banyak kali pinjol-pinjol ilegal. Enggak kau tengok tuh berita-beritanya? Ada baiknya cek dulu lah situs-situs pinjol. Jangan tergiur sama bunga rendah pinjaman besar.
1: Lah, emang kita bisa tahu itu pinjol ilegal atau legal?
2: Ya bisa lah. Kan sekarang makin berjamur itu. Malah udah 400 lebih pinjol ilegal. Hati-hatilah kau. Jadi pertama, bedakan antara fintech lending legal yang berizin OJK dan pinjol ilegal. Terus kamu bisa cek legalitas izin pinjaman online ke OJK. Nah, kau bisa juga telepon OJK 157 atau WhatsApp di 081-157-157-157. Jangan sekali-sekali jarimu itu latah klik tautan yang dikirim pinjol ilegal via SMS, WhatsApp, atau email atau sarana komunikasi lainnya. Dan hati-hati juga terhadap modus pinjol ilegal. Ingat ya Tin, hati-hati kalau kau nggak bayar. Denda dan bunga menumpuk terus, bisa masuk daftar blacklist SLIK OJK. Debitur ya kadang bisa bikin kita nggak nyaman. Masih mau nih, coba-coba pinjol.

0: guys. Udah ya jaga malamnya. Selanjutnya kita tidur malam yuk.
1: Jaga malam, jangan galau malam-malam.

unik di dunia. Tahukah kamu, negara yang paling sepi di dunia adalah Mongolia. Kepadatan penduduknya 1,7 jiwa tiap kilometer persegi. Nauru adalah negara tergemuk di dunia karena 95% penduduknya mengalami obesitas. Rusia merupakan negara penghasil oksigen terbesar di dunia karena 25% wilayahnya tertutup hutan. Di Singapura, setiap 6 rumah tangga terdapat satu rumah tangga yang memiliki kekayaan 1 juta US dollar lebih. Kanada merupakan negara dengan tingkat pendidikan tertinggi di dunia karena hampir 50% penduduknya menyelesaikan pendidikan hingga ke jenjang S2. Amerika Serikat merupakan negara dengan populasi kunjungan ke bar terbesar di dunia. Dan di Jepang, lansia dengan usia di atas 100 tahun ada lebih dari 70 ribu jiwa.

0: Banyak kali duit anak mama. Duit dari mana itu, nak?
1: Kerja lama. Amar sekarang kan udah dapat kerja yang bagus. Pokoknya gampang gitu loh, Mak.
0: Hebatnya anak mama. Bangga mama, nak.
2: Selamat pagi, bisa bertemu dengan Amar?
0: Ada apa, Pak? Saya mamanya.
2: Begini, Bu, anak ibu terjerat kasus peminjaman online. Dan anak ibu terjerat utang 40 juta rupiah.
0: Amar, apa benar kamu minjam pinjol sebesar itu, nak? Kan mama selalu kasih uang buat kamu.
3: Kurang, Ma. Aku minta maaf ya, Ma.
2: Kalau begitu, mari ikut kami ke kantor dan jelaskan semuanya di sana.
3: Ma, Ma, tolong, Ma.
0: Amar, Amar.
2: Jika masih sayang keluarga, jauhi pinjol. Ingat, pinjol mendekat, awas terikat.

So ya teman Pro 2 masih di 95.2 FM RRI Pro 2 Lux Semau, teman terbaik kamu teman Pro 2. Masih bareng dengan Chef teman Pro 2 ya, pastinya di penghujung malam ya teman Pro 2. Mungkin sampai sebentar lagi saya bakal menemani kalian gitu ya. Waktunya tinggal gak lama lagi lah kayak gitu teman Pro 2. Barusan aja darinya Sal Priyadi teman Pro 2, ada titik-titik di ujung doa teman Pro 2. Ya, by the way, lagu ini tuh cukup emosional sekali teman Pro 2 ya. Yang dimana lagu ini tuh kayak nyeritain satu buah apa ya, memaafkan gitu ya. Memaafkan orang yang pernah salah ke kamu, tapi bahkan orang yang salah tersebut gak pernah minta maaf gitu teman Pro 2. Ayo, gimana tuh? Nah, jadi lagu ini tuh soal kerendahan hati gitu teman Pro 2 ya, untuk memaafkan orang yang gak pernah minta maaf bahkan kayak gitu ya. Jadi lagu ini tuh cukup-cukup dalam lah. Makanya dibilang salah satu lagu yang cukup emosional juga gitu teman Pro 2. Nah, by the way teman Pro 2, lagu ini dibuat Sal gitu ya. Ya, Sal Priyadi gitu ya. Ini karena pengalaman dia sendiri gitu. Dia nulis lagunya memang untuk diri dia sendiri gitu teman Pro 2 ya, yang berusaha untuk memaafkan orang-orang yang udah pernah menyakiti dia gitu teman Pro 2. By the way, ya, kalau kita ngomongin orang-orang yang pernah salah gitu ya, mungkin kita juga pernah salah di kehidupan seseorang teman Pro 2 kayak gitu ya. Makanya Sal juga nulis di bagian ada beberapa lirik dari lagu ini kayak dia minta maaf juga, maafkanku juga kalau aku ada salah gitu teman Pro 2. Sekurangnya kayak gitu. Nah gitu. Jadi ya mau gak mau kita emang harus selalu berlapang dada, memberi maaf untuk orang kayak gitu teman Pro 2. Karena bahkan kita gak tahu juga kita udah menyakiti orang atau enggak gitu teman Pro 2. By the way, jadiin malam ini sebagai apa ya, menutup hari untuk kamu evaluasi diri teman Pro 2. Apa yang perlu kamu perbaiki, perbaiki lagi di esok hari teman Pro 2 kayak gitu. Apa yang kurang di hari ini tadi yang udah kamu laluin, jalanin gitu teman Pro 2. Kamu coba refleksi ulang lagi, evaluasi lagi apa yang kurang kayak gitu teman Pro 2. Ya, meskipun tadi mungkin di hari tadi gitu ya, kalian punya hari yang cukup berat misalnya kayak gitu, ataupun mungkin hari yang cukup panjang gitu ya. Terus juga kayak segala sesuatu yang kamu inginkan itu belum tercapai atau belum sesuai dengan keinginan kamu gitu. Nah, maka evaluasi besok harus sesuai dengan apa yang keinginan apa yang menjadi keinginan kamu gitu teman Pro 2. So teman Pro 2, besok harus menjadi lebih menyenangkan teman Pro 2. Seperti lagunya dari Bernadia teman Pro 2, kita buat menyenangkan untuk kamu semua teman Pro 2.

Soalnya teman pro 2 darinya Nuka, masa ini nanti dan masa indah lainnya teman pro 2. Ya sama seperti judul lagu ini teman pro 2. Semoga esok hari ada masa yang lebih indah untuk kita semua teman pro 2. Dan semoga hal-hal baik selalu menyertai kita teman pro 2. Begitu ya. Karena esok hari semoga aja menjadi hari yang lebih baik untuk kita. Misalnya tadi hari yang udah kita lalui itu kurang baik, semoga hari esok lebih baik kita tahun produa. Dan so by the way tahun produa, sekalian juga chef pamit nih dari ruang dengar kalian ya, kalau kata Bang Den. Gitu tahun produa. Jadi chef nggak bakal nyapa-nyapa kalian lagi, tapi chef masih bakal di sini ya, di studio nemenin kalian sampai pukul 12 nanti tahun produa, dan sembari muterin lagu-lagu dan playlist kesayangan kamu tahun produa pastinya ya. So jangan kemana-mana tahun produa, stay tune terus di 95,2 FM RRI Produa Lux Mawe, teman terbaik kamu. Dan chef, kalau ada salah-salah kata teman pro 2 mohon maaf ya. Besok bertemu lagi. Enggak ada yang besok, Chef One libur kayaknya ya. Sampai ketemu di satu hari Lusa gitu ya teman pro 2. Dan Chef pamit teman pro 2.

Pro 2 yang kami sayangi, kami telah menemani kalian semua sepanjang pagi hingga malam hari ini. Semoga kebersamaan kita dapat menumbuhkan semangat kreativitas dan keinginan berkreasi menuju hari esok yang lebih baik.

wabarakatuh. Dari Serambi Mekah Aceh Utara, inilah Radio Republik Indonesia program Madul Semawi kembali mengudara pada frekuensi FM 95,2 MHz. Menyajikan acara siaran sejak pagi, siang, sore, hingga malam hari. Kami yang bertugas mengucapkan salam persahabatan dan kebersamaan. Sekali di udara, tetap di udara.

0: Yes, www.indo.rri Pro 2 Evalok semua teman terbaik kamu radionya anak muda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Indonesia. Lok Sumawe Aceh Utara, apa kabarnya pagi hari ini? Alhamdulillah tabarakallah. Egi Putra kembali menyapa di shift awal pembuka siaran di Pro 2 FM Lok Sumawe pagi hari ini. Masya Allah, semoga kita terus-terusan diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, teman Pro 2. Khususnya buat kamu yang sudah bersiap-siap mungkin ya, melaksanakan ibadah sholat fardu subuh yang kumandang azannya sudah masuk di jam 4 lebih 56 menit tadi. Nggak keputar karena dibukanya udah duluan ke skip, teman Pro 2 ya. Jadi biasanya kalau azan di jam 5-an, jam 5 lewat tuh baru kalau di Pro 2 diputerin sebagai tanda masuknya waktu sholat fardu subuh tentunya ya. Mari kita ucapkan bismillahirrahmanirrahim. Mari kita awali hari Sabtu ini dengan penuh sukacita, tentunya tetap dengan meminta, memohon keberkahan Allah Subhanahu Wa Taala ya, teman Pro 2. Kamu akan ditemani dengan lagu-lagu religi hingga dalam jazz music ya. Hingga nanti di jam 6-an kita akan kembali lagi dengan berbagai macam informasi dan hiburan menarik buat kamu semua. Selamat menunaikan ibadah sholat fardu subuh dari RRI Pro 2 FM Lok Sumawe, teman terbaik kamu, radionya anak muda.
1: Rasulullah bersabda, seorang pemurah hati dekat kepada Allah, dekat kepada manusia, dekat kepada surga. Hadis riwayat Muslim.

dari ayat yang ke-11, 11 sampai 12. Iman dulu. Kalau tadi dipisah langsung laki-laki perempuan detil, sekarang disatukan untuk semuanya. Kalau Anda ingin menggabungkan keduanya, maka gunakan huruf alladzina. Alladzina disebutkan 1080 kali dalam Al-Qur'an. Ya, alladzina ismun mausulun yadullu 'alal 'amiyatil jama'. Ya, isim mausul konjungsi, huruf yang menunjuk pada objek keseluruhan

Hei orang-orang yang telah merasa punya iman, semua laki-laki, perempuan, tua, muda, besar, kecil, kaya, cukup, semua disebutkan 68 kali dalam Al-Quran kalimat ini. Ya, saya panggil kalian, baik kalian sedang dekat denganku, sedang menengah, sedang jauh. Arfun nida lil qarib mutawassit wal ba'id, memanggil semua jarak. Ayyuha, ya disebutkan 361 kali dalam Al-Quran. Ayyuha, saya tegaskan, ayyunya munada, haknya tanbih. Saya ingatkan, ayyuha disebutkan 150 kali dalam Al-Quran. Kata Allah, ya ayyuhan ladzina amanu. Demikian cara menerjemahkannya. Hei orang-orang yang telah merasa punya iman, saya enggak peduli kalian sedang dekat dari saya, menengah jaraknya ataupun sedang jauh dari saya. Sepanjang ada iman dalam dirimu, aku peringatkan. Ha tanbih. Aku peringatkan. La yashar qaumun min qaum. Jangan gunakan lisanmu untuk mencela orang lain. Jangan saling mencela, kata Allah, pada yang tidak layak untuk dicela. Jangan mencela. Jangan sibuk seketika gitu. Di iman kita itu akan menjaga kita dari perbuatan tercela, termasuk mencela sesuatu yang memang tidak harus dicela. Berselisih, saling menghina, itu kan bagian dari celaan. Menghina, celaan. Ayo. Saling berselisih, umpatan, itu celaan. Kalau perbuatan yang sudah tercela, dicela perbuatannya boleh, tapi kepada orangnya pun itu dihindari. Ini rahasia ya, di antara kita saja. Itu saking istimewanya Al-Quran. Seburuk-buruknya manusia dengan perbuatannya, itu umumnya oleh Allah namanya masih ditutup, nama baiknya ditutup. Namanya yang dicela perbuatannya. Contoh, ibu kenal Fir'aun? Bagus. Kalau ada yang kenal, saya pulang deh. Siapa itu ya? Fir'aun itu kan bukan nama asli, Bu, Pak. Bukan nama asli. Abu Lahab bukan nama asli. Yang dicela oleh Allah perbuatannya. Coba celaan pertama, Al-Baqarah ayat 49, paling kiri sebelah atas. Wa idh najainakum min ali fir'auna yasumunakum su'al 'adzab yudzabbihuna abna'akum wa yastahyuna nisa'akum. Dan pahami, dalami, teliti, ingat-ingat dengan baik ketika kami selamatkan kalian dari kekejaman Fir'aun dan bala tentaranya dan dari pasukannya. Fir'aun itu gelarnya yang disebutkan, bukan orangnya. Kemudian yang dicela perbuatannya. Yasumunakum su'al 'adzab, yang menyiksa kalian dengan siksaan yang sangat dahsyat. Apa diantaranya? Yudzabbihuna abna'akum wa yastahyuna nisa'akum. Dia tugaskan algojo untuk mendampingi setiap perempuan yang sedang mengandung, hamil. Begitu lahir laki-laki, banting ke tanah, sembelih di hadapan ibu yang baru melahirkan dia. Fir'aun. Seburuk-buruknya Fir'aun itu, yang dicela perbuatannya, tapi namanya gak pernah disebutkan. Kenapa? Karena boleh jadi nanti ada orang dengan nama yang serupa, tapi dengan perbuatan yang berbeda. Gak semua orang dengan nama itu bisa berbuat yang serupa. Ya, mohon maaf. Ada orang misalnya namanya Ali. Ada dua Ali, Ali satu, Ali dua. Ali yang ini misalnya pernah berbuat jelek. Ali yang ini misalnya pernah mencuri. Ali yang ini kan tidak. Ketika Anda celak dengan namanya Ali, maka Anda pun akan melibatkan celaan itu pada orang lain yang belum tentu mengerjakan perbuatan serupa. Itu indahnya Al-Quran. Jadi kalau ada orang berbuat salah, jangan orang yang dieksploitasi, tapi perbuatannya yang diperbaiki. Makanya dalam hukum positif pun termasuk di Indonesia, kalau ada orang berbuat salah, pasti yang disebutkan inisialnya. Tersangka AM. Tuh. Ya, jarang kan menyebutkan nama orangnya? Ya. Tersangka UMR. Ya kan? Tersangka misalnya HSI. Tersangka ABB. Selalu inisialnya. Karena boleh jadi ketika disebutkan namanya, orang lain nanti akan teriak, "Oh, nama saya itu. Jangan-jangan saya tersangka." Tidak. Paham ya? Jelas ya? Nah, maka Anda pun kalau membuat inisial-inisial termasuk dari Ustaz, cari inisial-inisial yang baik. Jangan sampai menyebutkan sebuah inisial yang menghasilkan nilai yang tidak baik di dalamnya. Kalau masih baik silakan. Ya, Ustaz Abdul Somad, UAS, masih baik. Ustaz Bakhtiar Nasir, UBN, masih baik. Ya, Habib Rizik Syihab, HRS, masih baik. Ustaz Adi Hidayat, UAH, UAH, masih baik. Tidak ada masalah. Ustaz Yahya Kusmayanto, Uyakuya, jangan, nah itu ganti. Itu enggak usah. Paham ya?

Salam bersabda, jika kamu melihat seseorang terbiasa pergi ke masjid, maka saksikanlah bahwa dia beriman. Hadis riwayat Ahmad dan At-Tirmizi.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang baik hatinya, pendengar yang dirahmati Allah, kali ini kita akan membahas tentang rezeki. Bahwa rezeki adalah ketetapan dan keputusan yang wajib diterima dengan keikhlasan dan lapang dada. Dan bahwa apapun yang telah kita usahakan, maka tidak akan mengubah apapun yang sudah menjadi ketetapan dan keputusan Allah Subhanahu wa taala. Rezeki itu bukan hanya merupakan materi dan uang semata. Rezeki itu meliputi seluruh rahmat, nikmat, karunia Allah bagi kita yang dapat berupa kesehatan, kedamaian, ilmu yang bermanfaat, keluarga yang bahagia, nama baik yang dihormati orang, aib yang tertutupi, pengaruh yang besar untuk memajukan kebaikan dan mencegah terjadinya keburukan. Rezeki itu pasti dan tidak akan pernah tertukar, apalagi meleset dari target. Maka dari itu, hidup menjadi lebih mendamaikan. Rajinkanlah diri kita ini agar rezeki kita adalah rezeki orang yang melakukan banyak hal yang menyenangkan banyak hati, yang menjernihkan kehidupan orang yang sedang kalut, yang menguatkan mereka yang sedang lemah, dan menunjukkan jalan keluar bagi mereka yang sedang tersesat. Dan yang tertinggi nilainya dari semua puncak rezeki adalah tetap menyimpan keimanan dalam dada, menjalani hidup dengan penuh keimanan, dan mengakhiri hidup ini juga dengan tetap membawa iman di dalam dada. Inilah puncak tertinggi dari pencapaian rezeki. Dan setiap rezeki itu pasti akan diminta pertanggungjawabannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

namamu ya Allah. Kami meminta pada waktu pagi dan petang, bagimu segala pujian pada waktu pagi dan petang. Kurniakan kepada kami dari sisimu petunjuk, tunjukkan kami jalan kebaikan. Sesungguhnya ketakwaan kepada Allah cahaya dan jalan kejayaan.

0: Kamu sedang menyimak 95,2 FM Pro 2 Loxmal, teman terbaik kamu.
1: Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, orang yang pandai membaca Al-Quran akan bersama Rasul yang mulia dan para wali Allah. Adapun orang yang membaca Al-Quran dengan tersendat-sendat karena sulit baginya membaca Al-Quran,

Kenapa cemas? Kemudian orang tergesa-gesa, terburu-buru, takut tidak mendapatkan, maka dia menghalalkan segala cara. Karena dia tidak yakin, dia tidak bertawakal, dia tidak beriman, dia tidak bersandar, dia tidak mengenal ma'rifatan haqqan, kenal yang benar, yang sebenarnya tentang Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah mencintai orang-orang beriman. Allah mencintai orang-orang yang berserah diri kepadanya, yang bertawakal kepadanya. Dia mencukupkan orang-orang yang bertawakal kepadanya. Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Ini janji Allah. Siapa yang bertawakal kepada Allah? Ketika Allah datang dengan seruannya dan panggilannya, kita dengan sepenuh hati, dengan seikhlasnya, dengan penuh keyakinan datang memenuhi seruan dan panggilan Allah, lalu kita bertawakal tentang urusan kehidupan dunia kita, materi kita. Tawakal bermakna ketika kita tunduk, ketika kita patuh, ketika kita taat kepada Allah, lalu kita yakin adapun yang kita makan, yang kita minum, kehidupan kita di dunia ini adalah tanggungan Allah, dan itu sumber ketenangan.

95.2 RRI Pro 2 FM Lox Mawai, teman terbaik kamu, radionya anak muda. Ini auto keinget dosa gak sih? Padahal ini sebenarnya sholawat ya. Kalau sholawat itu adalah puja-pujian kita kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ya. Tapi begitu hebatnya alunan-alunan yang di dalamnya tuh terdapat hal-hal yang menyejukkan hati, puji-pujian kepada Allah Subhanahu Wa Taala, puji-pujian kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang membuat kita langsung kayak nyes gitu ya, enggak sih teman Pro 2? By the way, baru muncul lagi suaranya seperti biasa. Tadi tuh setelah opening kita tuh bakal jazz music ya. Enggak ada penyiar di sana, yang ada hanya playlist lagu-lagu religi Pro 2 Collection untuk kamu semua yang ayo absen dulu udah denger Pro 2 FM mungkin pagi banget ini, alhamdulillah ya. Sambil menunggu waktu syuruk, bener gak sih? Ya kan? Jadi kayak tersadarkan bahwasanya tuh kita hanya manusia biasa, teman Pro 2. Tentu kita hanya sebagai manusia biasa yang menjalankan skenario dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ya kan? Aku pribadi tuh termasuk orang yang memikirkan besok itu aku akan melakukan apa, seperti apa, dan bagaimana, teman Pro 2. Jadi khususnya kayak di pagi-pagi kayak begini tuh dari semalam udah memikirkan ya, harus bangun jam berapa. Karena judulnya bangun untuk ibadah serta bekerja, ya mau tidak mau aku juga harus mempersiapkan wardrobe, pakaian untuk menuju ke aktivitasku gitu. Selesai aktivitas yang satu menuju ke aktivitas yang lain juga harus dipikirkan. Jadi itu yang dinamakan skenario Allah yang membawa takdir kita hingga pagi hari ini kita ketemu di Pro 2 FM. The simple things-nya ya. Simple secara hal-hal yang kita pikirkan adalah seperti itu gitu. Bagaimana seorang aku tuh untuk bisa memulai hari Sabtu dengan penuh semangat, ya kan? Begitu alarm bunyi di jam 3 lebih 20, mau tidak mau aku gak bisa nge-skip. Ya, aku punya 5 kali alarm every morning mungkin. Ya, terakhir itu di jam 4 pagi. Kalau di jam 4 pagi itu udah telat banget, teman Pro 2. Kalau seandainya masuk kerja di jam 5, aku punya last alarm itu di jam 4 pagi dan itu udah telat ya, karena mau gak mau tuh setengah 5 udah keluar dari rumah. Walaupun rumah aku tuh sejengkal dengan kantor, tapi sebegitu dahsyatnya Allah itu memberikan kemampuan seorang Egy Putra yang lagi berbicara pagi hari ini ya, untuk bisa membentuk karakternya agar day by day-nya bisa menjalankan aktivitas lancar sesuai dengan sistem ya. Jadi begitu juga, kenapa aku ceritain ini? Karena aku yakin sekali kamu juga punya cerita yang sama, walaupun beda versi, karena kita beda aktivitas ya kan, beda profesi juga otomatis gitu, dan beda tempat tinggal. Itu juga sangat-sangat mempengaruhi, karena bagaimanapun untuk kamu yang tinggalnya lebih jauh pasti harus memulai aktivitas jauh lebih. Mungkin aku di jam 4 alarm terakhir, kamu mungkin setengah 4 ataupun jam 3 kurang ya, jam setengah 4 kurang udah harus memulai aktivitas yang seperti aku misalnya ya. Jadi apa inti dari yang aku cerita itu, bagaimana rasanya kita memanjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, teman Pro 2 ya. Boro-boro harus bersyukur dengan punya saldo yang tinggi. Boro-boro kalau emang kita bersyukur atas materi yang besar, diberi kelancaran aktivitas aja tuh udah masya Allah tabarakallah banget kan. Kebayang gak sih kalau seandainya pagi ini hujan gitu, aku yang terbiasa motoran harus nyari jas hujan lagi ya kan, gak bisa langsung pakai baju ya untuk kerja dari rumah, karena mau tidak mau pasti akan lembab ataupun basah kalau hujannya deras. Jadi harus pakai baju rumahan dulu menuju kantor. Dan itu adalah sesuatu hal yang agak ribet, karena kita tidak terbiasa
dengan hal itu. Tapi dari itu semua Allah berikan cuaca yang cukup baik ya. Cuaca juga yang nyaman untuk kamu semua, yang gak cuman aku gitu. Itu segala sesuatu yang kalau kita kumpulkan kecil dari sesuatu yang sedikit ya, yang kecil-kecil tadi itu bisa tampak besar sekali kalau kita mau berintrospeksi diri ya. Atas dasar introspeksi tadi, maka kita akan tahu nih nikmat Allah tuh besar banget buat hidup kita, ya kan? Jadi makanya tadi aku juga bilang sama kamu, boro-boro bersyukur atas punya duit banyak, boro-boro bersyukur punya savingan atau saldo yang tinggi, ya. Tapi dari hal yang kecil tadi, kita bisa semakin merasakan kenikmatan yang Allah berikan buat kita semua, teman Produa ya. Aduh, ini emang agak-agak emosional sih ya sebagai seorang aku. Dan aku yakin banget kamu-kamu yang lagi mendengarkan Produa FM Lok Semangin pagi ini pasti punya hal yang lebih emosional lagi kedekatan kamu dengan Allah Subhanahu wa taala tentunya.

95.2 RRI Pro 2 FM Lok Semame, teman terbaik kamu, radionya anak muda. Opik dengan Taubat. Pesan dalam hati kita masing-masing, semoga suatu saat nanti ketika kita dipanggil kembali oleh Allah Subhanahu wa taala, teman Pro 2, kita udah dalam keadaan lebih baik ya. Kita udah dalam kondisi yang berusaha untuk mengurangi kesalahan dan dosa yang kita perbuat, dan semoga kita sudah dalam kondisi taubat nasuha ya. Amin amin ya rabbal alamin ya. Tapi terlepas dari itu semua, kita juga berharap kesehatan selalu diberikan ya kan, sehingga kita umur panjang, sehat sentosa, bisa lebih menatap hidup di dunia ini lebih lama lagi, teman Pro 2. Amin ya rabbal alamin tentunya.

Pocut Merah Intan merupakan putri keturunan bangsawan dari Kerajaan Kesultanan Aceh. Meski berasal dari keluarga bangsawan, namun seluruh hidupnya dihabiskan untuk berjuang melawan kolonial Belanda. Aksi heroik yang paling diingat dari Sri Kandi Aceh itu saat ia bertempur sendirian melawan serdadu Belanda. Rencong di tangan Pocut berhasil melukai 18 serdadu. Meski pada akhirnya ia takluk dalam perlawanan yang tidak seimbang itu. Karena aksi tersebut, Belanda menyebutnya wanita Heldhaftig atau wanita gagah berani. Tahun 1900, Pocut diasingkan ke Blora, Jawa Tengah dan meninggal serta dimakamkan di sana pada tahun 1937.

Lebah ternyata mampu mengenali wajah. Ini karena lebah menggunakan mata majemuk mereka untuk mengidentifikasi pola-pola tertentu pada wajah seperti bentuk mata dan hidung. Mereka juga mampu belajar untuk mengasosiasikan wajah tertentu dengan hadiah seperti larutan gula. Penelitian juga menunjukkan bahwa lebah dapat mengingat wajah seseorang hingga 1 bulan setelah mereka melihatnya 1 kali. Ini menunjukkan bahwa lebah memiliki daya ingat jangka panjang yang cukup luar biasa untuk makhluk invertebrata.

95.2 RRI Pro 2 Palau Semawai, teman terbaik kamu, radionya anak muda. Aduh, tadi ada yang terindu-rindu banget lagu sebelumnya ya. Pas aku mau ngomongin lagu itu, pas mouse-nya kepencet gitu ya. Jadi kayak back sound-nya langsung ke the next song. Ada New Jeans dengan Super Shy, Super Shy. Pengantar pagi hari kamu, teman Pro 2. Kalau kamu ngerasa ini masih jam berapa, wow, ini sudah jam 7 kurang sebenarnya ya. Coba cuaca di luar sana tetap nunjukin gelap-gelap gimana gitu ya. Dan mungkin kamu juga gak ngelihat handphone sudah jam berapa. Kamu cuma ngelihat dari balik-balik jendela di kamar kamu mungkin. Yang tampak masih gelap tapi sebenarnya jamnya sudah berjalan ya. Sekali lagi semangat banget buat kamu semua yang masih beraktivitas di pagi hari ini. Ada banyak orang-orang yang sekolahan mungkin ya. Adik-adik mahasiswa mungkin hari Sabtu kamu ada yang harus kamu kerjakan di kampus. Mungkin ada yang harus dipersiapkan terlebih dahulu sebelum kamu on the way tentunya ya. Ingat juga teman Pro 2, sarapan pagi merupakan salah satu sumber energi ya, untuk bisa memusatkan fokus kamu terhadap sesuatu, ya kan? Jadi jangan ikut-ikutan mereka yang punya keluhan perut ketika harus sarapan pagi, bawaannya pengen ke belakang ya, beda. Tiap orang beda. Semoga kamu salah satunya orang yang tidak memiliki dampak negatif ketika kamu sarapan pagi, teman Pro 2. Karena emang gak semua orang bisa sarapan pagi gitu kan ya. Sekali lagi selamat pagi paling indah buat kamu semua yang kayak baru tersadar banget, baru ngelihat banget, oh ini udah Sabtu ternyata gitu. Dan kalau kamu gak kebangun sama sekali, masih Allah berikan waktu untuk kamu subuhan kok, dengan catatan kamu gak terbangun sama sekali dari tadi gitu ya. Bersemangat bareng Pro 2 FM Lok Semawai.

bisa baca tulisan dokter. Kenapa sih tulisan dokter sulit untuk dibaca? Ternyata karena ada banyak pasien selanjutnya. Selain itu, dokter sudah terbiasa menulis cepat sejak masa kuliah. Meskipun demikian, jika kamu pernah kesulitan membaca tulisan dokter, jangan ragu untuk meminta penjelasan lebih lanjut.

Once again, good morning, good morning, everybody. Hi. Yang lagi pada ngapain di jam segini tuh, ya pasti udah keluar dari kamar mandi ya. Kalau jam segini kamu baru masuk kamar mandi, terus kamu juga durasi kamar mandinya lumayan lama, kayak aku yang menjelang 20 menit, hampir di 20 menit. Ya Ki, iya apalagi mari pagi teman Pro 2 ya. Sebisa mungkin bisa mempercepat diri kamu, jangan terlalu lama di kamar mandi kalau kamu gak pengen telat menuju aktivitas pertama kamu di pagi hari ini ya. Ya seperti lagunya udah bisa aku naikin kali ya beatnya ya, untuk bisa memunculkan kembali semangat kamu di Sabtu pagi ini teman Pro 2. Diawali dengan Justin Bieber featuring Nicki Minaj, Beauty and a Beat teman Pro 2. Kamu lagi mendengarkan

Yes, 95.2 Produk Fat Lux Bawe, teman terbaik kamu. Gimana, cukup lumayan lah ya. Ya, sekali lagi semoga playlist Produk FM di pagi hari ini bisa membuat kamu, akhir pekan kamu kembali bergelora, teman Produa ya. Setelah semalam mungkin ada sesuatu hal yang membuat kamu pagi hari ini gak semangat gitu. Terus si Egi ini berusaha genjot semangat kamu dengan nampilin playlist Good Morning for this day, teman Produa. Ya, cuma bisa ngasih ini sih ya. Kalau ngasih duit kan gak mungkin ya, belum mampu teman Produa. Kita beralih ke Korea-Koreaan, ini ada Rebel Heart ya, untuk kamu semua yang lagi mendengarkan Produa FM Lok Semawe tentunya. Semangat di Sabtu pagi teman Produa.